0: dan sempurna, baik waktu maupun caranya. Dan salat harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Tentang salat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa salat merupakan yang wajib kita perintahkan kepada istri kita dan kepada keluarga kita. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 132, Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkan keluarga kamu untuk salat. Dan sabarlah. Kami tidak minta rezeki kepada kamu dan kami akan memberikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Allah menyuruh dalam Al-Qur'an agar kita memerintahkan istri kita, anak kita untuk salat. Maka salatnya harus diperhatikan. Karena yang pertama akan dihisab pada hari kiamat salat. Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Kata Nabi, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat masalah salat. Apabila salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan apabila salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi yang pertama dihisab adalah salat. Dan salat merupakan tiang agama. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Makanya harus kita perhatikan. Dan Allah menyebutkan tentang kebahagiaan seseorang itu dengan melaksanakan salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi barang siapa yang menjaga salat yang lima waktu, maka pada hari kiamat ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan dan dijanjikan oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan salat akan mendidik seorang muslim agar selalu takut dan mengharap hanya kepada Allah. Yang dengan harap dan takut dan cinta kepada Allah itu, maka akan menjauhkan seorang muslim dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, surah 29 ayat 45, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika min al-kitabi wa aqimi as-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tas wallahu ya'lamu ma tasna'un." Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, dan kepada seluruh kaum muslimin, bahwa salat ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh mereka meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir orang yang meninggalkan salat. Dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajul wa baina syirki wal kufri tarkus salah." Sesungguhnya batas seorang dengan kesyirikan dan kekufuran dalam meninggalkan salat. Artinya kalau dia meninggalkan salat, dia masuk dalam kekufuran. Dari pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa orang meninggalkan salat selama dia mengakui tentang kewajibannya, dia mengakui dia meninggalkan karena kemalasan, karena kebodohan, maka dia tidak dikafirkan. Jadi mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini pendapat jumhur ulama salaf. Di antaranya Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Sebab Nabi
1: Sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allah tabaraka wa ta'ala ala al-ibad. Man ata bihinna lam yudayi minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna. Kana lahu inda Allah tabaraka wa ta'ala ahdun an yudkhilahu al-jannata. Wa ma lam ya'ti bihinna faraysa lahu inda Allah ahdun in sya'a azzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Ada lima waktu salat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya tanpa menyanyiakannya sedikit pun dan meremehkan hak-haknya, maka ia telah terikat janji dengan Allah yang akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki janji dengan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan menyiksanya. Dan kalau Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik. Kemudian yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allah tabaraka wa ta'ala 'ala al-ibad. Man ata bihinna lam yudayyi minhunna shay'a istighfafan bihaqqihinna. Kana lahu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala ahdun an yudkhilahu al-jannata. Wa ma lam ya'ti bihinna faraysa lahu 'inda Allah ahdun in sya'a azzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Ada lima waktu salat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya tanpa menyanyiakannya sedikit pun dan meremehkan hak-haknya, maka ia telah terikat janji dengan Allah yang akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki janji dengan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan menyiksanya. Dan kalau Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik. Kemudian yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu.

Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki janji dengan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan menyiksanya. Dan kalau Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik. Kemudian yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Tapi yang harus diingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya orang yang meninggalkan salat yang wajib, dia telah melakukan dosa besar. Yang paling besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa orang meninggalkan salat yang wajib, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Dosanya lebih besar di sisi Allah dari membunuh. Dosanya lebih besar dari mengambil harta. Dosanya lebih besar dari berzina, mencuri dan minum khamar. Orang yang meninggalkan salat wajib, ia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Dia akan mendapatkan kemurkaan Allah dan dihinakan di dunia dan di akhirat. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi ini harus perhatikan tentang salat dan jangan sampai ditinggalkan. Ya, harus kita perhatikan salat ini. Makanya untuk memperhatikan salat ini disebutkan oleh para ulama, yang pertama yaitu tentang waktunya. Salat itu harus perhatikan tentang waktunya, dikerjakan pada waktunya. Yang kedua, tentang salat, itu salat ini harus dikerjakan dengan mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, salat ini harus khusyuk. Karena orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Walladzina hum fi salatihim khashi'un, dan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian yang keempat, dikerjakan dengan berjamaah, dan ini untuk laki-laki. Di laki-laki dianjurkan untuk salat berjamaah, bahkan diperintahkan. Dengan dasar firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqin. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud ruku bersama orang yang ruku artinya hendaknya kalian salat dengan berjamaah. Berarti jumhur ulama mengambil dengan dasar ayat Al-Baqarah ayat 43 bahwa jumhur ulama mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun untuk wanita, yang terbaik mereka mengerjakan di rumah. Nabi bersabda, "Wa buyutuhunna khairun lahunna," dan rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya, rumah bagi wanita itu lebih baik daripada mereka salat di masjid. Tapi kalau seandainya mereka salat di masjid, tidak boleh dilarang. Oleh suaminya tidak boleh dilarang. Tapi tetap harus memenuhi kriteria dan syarat yang disebutkan dalam syariat. Tentang masalah pakaiannya, tidak boleh memakai wangi-wangian dan yang lainnya. Dan satu hikmah dari sholat adalah mendapat kelapangan dada, ketenangan hati, serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang kita masuk rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Menunaikan zakat, jadi Allah telah mewajibkan zakat atas setiap muslim bagi harta yang telah mencapai nisab dalam hartanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat maknanya adalah tambahan, penyucian, dan berkah. Dinamakan demikian karena orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan keberkahan pada hartanya dan akan membersihkan jiwanya dari sifat-sifat kikir dan juga akan mengembangkan hartanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini disebutkan khudz min amwalin shadaqatan. Shadaqah yang dimaksud di sini

Ya, suara apa itu? Kemudian dijelaskan bahwa itu adalah jeritan para penghuni neraka. Kemudian dibawa lagi Nabi berjalan. Kemudian Nabi melihat orang yang bergantung, artinya kakinya digantungkan di satu tempat pada urat besar yang ada di atas tumit mereka, mulut mereka robek dan robekan itu mengalirkan darah. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka itu? Dijawab oleh malaikat, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktu berbuka. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berpuasa tanpa alasan yang syar'i, maka dia adalah orang yang berbuat dosa besar. Jadi kalau seandainya dia musafir, dia sakit, haid, senifas, dia dibenarkan untuk tidak puasa. Ada yang diwajibkan untuk mengganti, ada juga yang diwajibkan dengan membayar fidyah. Kemudian yang terakhir, yaitu rukun yang terakhir, yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Ke Baitullah, ke rumah Allah. Yaitu ke Mekah Al-Mukarramah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 97, Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan wajib bagi manusia melakukan ibadah haji karena Allah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Allah menyebutkan tentang haji dengan kata yang menunjukkan penekanan tentang wajibnya, serta menunjukkan tentang kehormatan yang agung. Haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup. Bagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi bersabda, "Ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Faqala rajuluna kulla amin ya Rasulullah. Fasakat hatta qalaha salatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am lawajabat wala mastata'tum." Nabi bersabda, "Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian. Karena itu berhajilah." Ada orang bertanya, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Rasulullah diam. Sehingga orang itu mengulanginya sampai 3 kali. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Seandainya aku jawab iya, maka haji itu wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mampu melaksanakannya." Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa haji itu wajib dan dikerjakan sekali seumur hidup. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Al-hajju marrah faman zada fahuwa tatawwu." Haji itu sekali seumur hidup. Dan barang siapa yang ingin menambah, melaksanakan lagi, maka itu sunnah bagi dia. Jadi haji ini wajib dan harus segera. Maka bagi kaum muslimin yang dia sudah mempunyai harta, segera untuk menunaikan ibadah haji. Jangan ditunda. Bapak haji ini wajib. Dia punya kendaraan, punya mobil, punya sawah, punya kebun, punya segala macam, tidak wajib. Haji wajib. Maka haji dulukan dari yang lainnya. Dan insya Allah dengan haji itu Allah akan ganti harta yang lebih baik. Bagaimana kita keluarkan zakat, sedekah, Allah akan ganti yang lebih baik. وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan ganti. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan haji ke Baitullah ini melatih jiwa untuk mengerahkan segala kemampuan, harta dan jiwa agar tetap taat kepada Allah. Dan karena itu haji merupakan salah semacam dari jihad fi sabilillah. Maka bagi wanita, itu haji merupakan sebaik-baik amal dan merupakan jihad bagi wanita. Jadi haji itu bagi wanita merupakan jihad yang tidak ada peperangan padanya.

0: Dan orang menaikkan ibadah haji, kalau betul-betul dia tunaikan sesuai dengan contoh Rasulullah, bagaimana Nabi bersabda, "Litakhudhu anni manasikakum," dan akan mengambil cara manasik haji kalian dari aku. Kemudian dia tidak rafas, tidak berbuat fasik, maka dia pulang seperti dia lahir dari perut ibunya. Man hajja hadzal bait falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi wuladhu ummu. Barang siapa yang haji ke Baitullah dan ia tidak berkata kotor, tidak berbuat dosa, maka ia pulang dalam keadaan seperti pada saat ia dilahirkan ibunya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Antara umrah yang satu dengan umrah lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada ganjaran kecuali surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan antum berusaha dan bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji dan doa kepada Allah, meskipun kita enggak punya, kita miskin, tetap berdoa kepada Allah. Doa Allah memberikan harta kepada kita, kemampuan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Baik yang laki maupun perempuan. Hatta yang perempuan, istri-istri Nabi, Aisyah pernah berkata, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal, afala nujahid?" Qala la, lakinna afdal jihad hajjun mabrur. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia melihat amal-amal yang utama, dia ingin melakukan amal yang utama. Di antara amal yang utama jihad. Sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami melihat jihad ini seutama-utama amal. Apakah kami para wanita boleh untuk berjihad?" Kata Nabi, "Tidak boleh. Akan tapi kalian mendapatkan jihad yang paling utama, yaitu haji yang mabrur." Jadi jihad yang paling utama bagi wanita adalah haji yang mabrur. Jadi kita wajib menunaikan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Ya, sampai di sini saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang arkanul Islam, tentang rukun Islam, dari mulai syahadat, salat, kemudian puasa di bulan Ramadan, zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Ini 5 rukun yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah, yang merupakan bangunan Islam, pilar-pilar Islam, rukun-rukun Islam, yang kalau setiap muslim melaksanakannya, maka akan dijamin dia dengan masuk surga. Tapi bagi haji, disyaratkan bagi orang yang mampu. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat untuk saya, dan untuk antum sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, untuk dapat melaksanakannya dengan sempurna, dan mudah Allah menerima amal kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, risalah kitab yang beliau susun, bahasan bab ke-6 yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan bahasan agama Islam adalah agama yang hak. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terima kasih untuk kebersamaan untuk menyimak dan mengikuti kajian di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk bisa mendapatkan faidah dan mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz di dalam kajian tadi. Terima kasih. Dan saat ini 7:31 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti dan simak kembali lantunan tilawah mubarakah. Berikut kami hadirkan kembali dari Qari Syekh Abdullah Basfar, Surat Asy-Syura ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان

ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركية. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian Syekh menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian, masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu. Walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yambagi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas sebagai seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi SAW beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yawmal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi SAW bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi SAW sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atu min al-ansar ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat ontanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami adalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia. Karena unta ini sudah di laknat. Qala Imran, faka'anni araha al-an tamshi fil nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia, tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat. Sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول.
6: قال الرسول.
7: صلى الله عليه وسلم.
5: الله عليه وسلم.
8: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
8: Wa anhu radiyallahu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
9: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: أصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضي شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
1: نعم.
0: فقلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد: فلان فيه ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
1: نعم. فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis: ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, Lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda. Maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa tak memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
2: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepakan taufik kepada kita semua sehingga bisa kembali berada dalam sebuah amalan soleh, belajar dan mengajar yang menjadi bagian yang sangat penting dalam membentuk pribadi muslim, yang penting dalam membentuk keluarga yang islami dan juga masyarakat yang soleh, yang dengan itu diharapkan akan muncul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang menjadi cita-cita kita semua di negara ini. Bicara tentang anak-anak, ternyata tidak terasa hari demi hari mereka tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, dan akhirnya fitrah mereka menuntut untuk adanya pernikahan dan pembentukan rumah tangga. Sebuah perkara yang akan ditemui oleh semua manusia ketika selesai masa balik mereka, ketika kebutuhan mereka untuk memiliki pasangan hidup semakin mendesak, semakin tinggi, semakin dibutuhkan, maka otomatis mereka akan mencari sarana untuk mampu mendapatkan pasangan yang terbaik yang mungkin mereka dapatkan, sehingga akan terbentuk di sana sebuah rumah tangga yang diharapkan muncul kebahagiaan bagi keduanya, dan juga muncul padanya anak-anak yang soleh dan solehat di kemudian hari. Untuk itulah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua anjuran untuk menikah. Sebagai sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ini kepada para pemuda, ya, jika kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Di sini ada anjuran yang sangat tegas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda untuk menikah. Bila memiliki kemampuan untuk menikah, ba'ah lakal untuk menikah, kemampuan fisik, kemampuan materi untuk bisa menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghadril basar wa ahsanil fard. Karena menikah itu membuat seorang lebih terjaga pandangannya, lebih terjaga kemaluannya. Fa illam yastati, kalau yang enggak mampu untuk menikah, fa'alaihi bisyam, maka wajib baginya untuk berpuasa. Artinya wajib baginya untuk menahan hak nafsunya, menahan syahwatnya dengan berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa bisa menjadi perisai bagi dia agar tidak masuk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ungkapan di sini tampak bahwa ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda. Pemuda yang sudah dilatih, dibina oleh orang tuanya dengan pendidikan yang benar, sejak usia dini, usia sekolah, sampai balik, sampai menjelang dewasa ini, akan memiliki sebuah filter, sebuah kemampuan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan pasangan baik dan bisa menelurkan atau melahirkan anak-anak yang baik insyaallah taala. Oleh karena itu sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui baik sebagai orang tua ataupun sebagai pemuda, bagaimana kita harus membentuk rumah tangga agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan bisa mencapai kebahagiaan yang diinginkan oleh kita semua sebagai orang tua ataupun sebagai anak-anak muda yang ingin menikah, membentuk sebuah rumah tangga. Tidak dipungkiri bahwasanya membentuk rumah tangga adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Bagaimana tidak? Dapatkan bahwa manusia itu kalau diminta memilih usia, ingin hidup 1000 tahun lagi, ingin hidup panjang, sepanjang-panjangnya. Namun takdir Allah tidak memungkinkan manusia untuk hidup panjang kekal di dunia ini, sehingga ia ingin bagaimana hidupnya bisa terus berkepanjangan dengan menikah, memiliki anak yang akan menjadi sebab bagi dia beramal setelah kematian. Sebab amal anaknya adalah amalan bagi orang tuanya, sehingga namanya akan terus mengalir bersama anak-anak tersebut. Kita bayangkan misalnya, di sana ada sahabat Abdullah bin Abbas misalnya, radhiyallahu anhu. Hidupnya enggak panjang, tidak sampai 100 tahun. Tapi nama beliau ada sampai saat ini dengan adanya anaknya dia, anaknya sampai cucunya sekarang ini. Sehingga dikatakan saya adalah keturunan dari Abdullah bin Abbas misalnya, dan seterusnya. Sehingga orang itu akan berpanjangan usianya dengan sebab adanya keturunan yang menurunkan kehidupan orang tuanya di kemudian hari. Demikian juga pernikahan ini penting bagi seorang manusia karena memiliki faedah menundukkan pandangannya. Artinya membuat ia lebih mampu menjaga pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mampu menjaga kemaluannya sehingga terhindar daripada perzinahan. Oleh karena itu Islam memberikan ini sebagai solusi agar ia bisa meredam nafsunya, meredam syahwatnya, dan bisa menjaga kemaluannya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu Islam memberikan hukuman yang sangat berat kepada orang yang sudah menikah namun masih berzinah juga dengan hukuman rajam. Sedangkan yang belum menikah hukumannya hanya cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dari tempatnya. Menunjukkan bahwa hukuman orang sudah menikah dalam perzinahan lebih berat daripada yang sebelum menikah, karena di sana sudah dikasihkan sarana, dikasihkan wadah, dikasihkan tempat untuk tidak berzina, namun ia masih berzina juga. Oleh karena itu pernikahan hal yang sangat penting, bahkan saya yakin tidak ada manusia normal kecuali akan berpikir untuk menikah, membentuk rumah tangga. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa menjadi orang yang sukses membentuk rumah tangga. Para ulama rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah ini. Kapan kita dinamakan memulai membina rumah tangga? Kata mereka, dimulai dengan memilih pasangan hidup. Menunjukkan bahwa seorang yang ingin membentuk rumah tangga harus mengerti cara memilih pasangannya. Nah, sebelum ia memilih, tentunya ia harus punya pengetahuan apa itu yang harus ia pilih. Dan untuk itu dibutuhkan pertama adalah perbaikan pengetahuannya, perbaikan akhlaknya, perbaikan akidahnya, perbaikan imannya. Sehingga seorang yang ingin membentuk rumah tangga, maka harus pertama kali adalah mempersiapkan diri. Persiapkan diri dengan pengetahuan, tentunya dengan ilmu agama, dengan ilmu-ilmu yang nanti berhubungan dengan pembentukan rumah tangga tersebut. Nah, sehingga pentingnya memulai perbaikan dari diri kita masing-masing. Seorang pemuda yang ingin menikah hendaknya melihat tadi ya. Pertama, melihat apakah ia punya kemampuan untuk menikah atau tidak. Kalau sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka mulai berpikir untuk mencari pasangan hidupnya. Ya. Orang yang tidak faham dan tidak mengerti kemampuan ia untuk menikah, biasanya akan mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Dia tidak aman, tapi yang dia yakin akan mampu menangkan. Pertama yang akan harus dilihat adalah dia harus mengerti bahwa ia sudah mampu menikah. Kalau sudah dia mampu menikah, maka ia persiapkan dirinya agar mampu memilih dengan benar pasangan hidupnya. Nah, anak-anak yang kita telah bina menjadi pemuda yang betul-betul punya kemampuan ilmiah, punya ilmu agama yang bagus, punya amal yang bagus, maka ia harus mengerti bagaimana membentuk rumah tangganya dengan memulai pertama kali memilih pasangan hidupnya. Kenapa kok ini menentukan? Karena memang tidak kita pungkiri rumah tangga itu bukan hanya untuk sekejap mata, bukan setahun dua tahun, namun berkesinambungan. Dan biasanya bila bersinambung akan muncul di sana hasil yang namanya anak-anak. Nah, anak-anak kalau ibunya baik, maka akan dapatkan pembinaan yang baik. Kalau ibunya tidak baik, maka tidak dapatkan pembinaan yang baik. Apalagi zaman sekarang ini, di mana kaum laki-laki sangat sibuk di luar rumah untuk mencari nafkah. Maka orang yang akan memiliki peran sangat penting dalam membina anak adalah sang ibu atau sang istri. Sehingga memilih pasangan hidup ini menjadi perkara yang sangat penting untuk kita membentuk rumah tangga. Maka bersiaplah untuk mengenal siapakah calon kita yang terbaik yang akan kita dapati menjadi pasangan hidup kita satu hari, dua hari, ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai kita berpisah dengan dunia ini, sampai nanti berjumpa dengan pasangan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pertama tentunya melihat kriteria yang harus dilihat agar kita tidak salah memilih calon pasangan kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah gambaran cukup jelas. Kata beliau SAW, tungkahul mar'ah li arba. Perempuan itu dinikahi dengan empat sebab, empat faktor pendorongnya. Yang pertama, lijamaliyah, karena kecantikannya. Ini banyak sekali ya, dapatkan di dunia ini, di kita dapatkan bahwa orang menikah sekedar hanya melihat kecantikan pasangannya tersebut. Yang kedua, kata Rasulullah, lima liha, karena hartanya. Perempuan punya harta banyak, ya, tentunya banyak yang meliriknya, banyak yang ingin melamarnya, pengen menjadi pasangannya. Yang ketiga, lihasabiha, status sosialnya, nasabnya yang bagus, keluarganya yang bagus. Dan yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Inilah real yang nyata dalam kehidupan manusia sekarang ini. Bahwa manusia itu menikahi seorang wanita itu dengan sebab empat perkara ini. Ada yang satu saja, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat-empatnya. Ketika seorang itu mendapatkan empat-empatnya, tentu tidak akan memilih lagi. Sudah dapatkan semua yang diinginkan oleh manusia. Oleh laki-laki yang ingin menikah, mintanya empat. Ya. Cantik, kemudian kaya, kemudian bagus status sosialnya, keluarganya bagus, dari keluarga yang bagus, nasabnya bagus, kemudian agamanya bagus. Kalau empatnya ada, saya yakin tidak usah milih pun akan diambil tanpa memilih. Namun terkadang kita tidak dapatkan empat-empatnya. Ada yang dia cantik, agamanya buruk. tidak punya harta banyak, dan juga dari keluarga yang tidak baik. Ada juga yang masya Allah dari keluarga yang baik-baik, tetapi agamanya tidak baik, atau miskin, atau juga tidak cantik. Atau dia subhanallah punya agamanya baik, tetapi yang tiganya enggak ada. Maka kita diminta untuk memilih dalam hal ini. Pilih yang mana? Standar apa yang harus kita ambil? Kata Nabi, fadfar bidatiddin taribat yada. Pilih wanita yang punya agama yang baik. Maka kamu akan beruntung. Artinya, standar awal memilih adalah agamanya. Yang memilih seorang dengan agamanya akan dapatkan banyak keuntungan. Di antaranya saja. Yang pertama, kalau ia perempuan yang beragama baik, dia nanti mampu mensyukuri suaminya. Artinya, ia memahami bahwa suami adalah rezeki yang Allah beri kepada dia. Sehingga ia anggap sebagai rezeki yang harus dia syukuri. Ya, syukuri. Sehingga kekurangan yang dimiliki oleh sang suami itu tidak menjadi penyebab ia tidak bisa mencintai suaminya. Tapi dia akan mencintai suaminya dengan semua kekurangan yang ada. Kalau bahasa kita, ya, enggak cocok dipas-paskan. Karena dia tahu bahwa Allah memberikan rezeki kepada dia yang seperti ini. Dan dia tahu bahwa kalau ia syukuri orang ini, akan jadi kebaikan bagi dia minimal di akhirat nanti. Sehingga sangat mudah bagi laki-laki ya untuk hidup bahagia bila punya istri yang selalu mensyukuri keadaan suaminya. Suaminya dalam keadaan bagus disyukuri, ketika sakit disyukuri, ketika cacat disyukuri juga olehnya. Karena dia tahu ini adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia, untuk menguji dia apakah dia kufur atau syukur. Sehingga ketika ia mengerti bahwa ia sedang diuji oleh Allah dengan suaminya itu, apakah mampu mensyukuri atau tidak mensyukurinya atau mengkufurinya, maka ia berusaha untuk mensyukurinya. Dan janjinya Allah, la in syakartum la ajidannakum. Kalau ia bersyukur kepada Allah dengan yang ada, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Sehingga mungkin saja ada seorang yang mengatakan, saya Ustaz menikah 2 tahun tidak pernah mencintai suami saya. Karena menikahnya dijodohkan, bukan karena pilihan sendiri. Dan sebetulnya kalau ia bisa mensyukuri suaminya, ya, maka dia akan mampu mencintainya. Karena ia cinta bukan karena kegantengan sang suaminya, bukan karena hartanya, bukan karena kelebihan yang ada padanya dalam dunia, namun karena imannya kepada Allah. Allah berikan suami itulah yang terbaik bagi dia, yang ia harus syukuri, yang ia harus berusaha untuk bisa bersabar dengan kekurangan yang ia miliki. Sungguh indah bila kita dapatkan perempuan atau istri yang demikian keadaannya, yang mampu mensyukuri suaminya. Suaminya jahat, dia syukuri sama dia. Disabari. Doakan kepada Allah, ya Allah, robahlah suami saya jadi suami yang baik. Robahlah ahlaknya jadi ahlak yang baik. Sampai kemudian, karena kesabarannya, kesolehannya, Allah kabulkan, maka laki-laki itu jadi baik dan jadi orang yang sangat baik kepada istrinya tersebut. Jadi banyak keadaannya. Lihat kisah Asiyah, istrinya Fir'aun, yang Allah abadikan dan Allah jadikan sebagai contoh mukminat yang terpuji dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq, At-Tahrim, surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'atu Fir'aun. Menunjukkan bahwa Asiyah ini wanita yang soleh. Allah uji dengan Fir'aun. Ketika dia itu menerima dakwah dari Musa alaihissalam dan berislam. Karena dakwahnya semua nabi adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan Allah uji dengan adanya Fir'aun yang menjadi suaminya. Dan gak mungkin ia bisa melepas Fir'aun. Sebab dia adalah raja, penguasa ketika itu. Tapi kata kesabarannya, berusaha mendakwai suaminya. Dan akhirnya berdoa kepada Allah, minta dibangunkan rumah di surga. Maka dapatkan itu semua. Kesabarannya sampai ia meninggal dunia, kemudian Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Ya Rabb kami, bangunkan aku rumah di surga. Dapatkan kebahagiaan walaupun di dunianya menderita di bawah tekanan Fir'aun. Nah, perempuan yang bisa mensyukuri inilah perempuan yang nanti bisa membantu suaminya dalam dunia dan akhiratnya. Suaminya kebetulan penghasilannya kecil, dia syukuri sebagai sebuah nikmat, disabari ketika menggunakan harta yang sedikit tersebut. Itu jadi kenikmatan dan bahagian bagi sang suami. Satu sisi. Sisi yang kedua, wanita yang punya ilmu agama baik, punya agama baik, ilmu agamanya baik, akan jadi ibu bagi anak-anaknya. Dan dikatakan bahwa ibu adalah madrasatul ula bagi sang anak. Sekolahan pertama anak adalah ibu. Sepertama ia keluar, yang menyentuh adalah ibu, yang megang adalah ibu, yang gendong adalah ibu, dan yang menyusui ia adalah ibu. Sejak belum mampu melihat dunia, sampai kemudian melihat cahaya dunia, sampai melihat dunia secara utuh, pertama yang ia adalah ibunya. Kita tahu kesan pertama itu memiliki nilai tersendiri. Melihat ibunya ketika dia mulai tumbuh, dan mulai tumbuh pengetahuannya, yang ia adalah ibunya yang soleha. Ibunya yang soleha, sehingga anak itu terbentuk sejak kecilnya dengan agama. Dan terus berkembang, berkembang, berkembang, maka tentunya anak yang berkembang dengan agama akan muncul menjadi anak-anak yang akan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akan banyak mengurangi pekerjaan suami yang bertanggung jawab dengan pendidikan anak-anaknya. Ini sebuah keutamaan, sebuah nilai yang sangat, sangat besar. Belum lagi dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna dunya mata wa khair mata'iha al mar'ah salihah. Dunia semuanya perhiasan, dunia semuanya perhiasan semuanya, ya. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sehingga seorang suami, seorang laki-laki yang memiliki istri yang salihah mendapatkan perhiasan dunia yang terbaik. Maka akhirnya akan memberikan kebahagiaan bagi sang suami. Bayangkan bila kita suami melihat menyenangkan suaminya. Kalau suaminya itu merintahkan, ia akan mentaatinya. Dan kalau tinggal suaminya, ia menjaga harta dan dirinya. Ketika suaminya tidak ada di depan dia, di sekitar dia. Ini semua sudah menjadi bagian kebahagiaan yang tidak ada caranya bagi laki-laki yang mendapatkan wanita yang salihah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menginginkan pada umatnya kecuali kebaikan yang terbaik bagi umatnya. Maka ia mengatakan, pilihlah wanita yang punya agama baik, maka kamu akan beruntung. Kita katakan sedekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi benar dalam hal ini. Ini baru tiga sisi dari kelebihan orang yang beragama dengan baik. Kemudian setelah itu, ya, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melihat, ya, standar agama satu-satunya, tapi juga melihat kepada akhlak dan sifat-sifat sang wanita, agar bisa menyempurnakan keberuntungan dan kebahagiaan sang laki-laki yang memilihnya. Nabi mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah perempuan yang dia itu wadud. Artinya walud namanya subur, bisa beranak, bisa punya anak. Kenapa? Karena tidak dipungkir oleh kita semua bahwa anak adalah buah hati. Dia adalah pelengkap kebahagiaan sebuah rumah. Tidak ada yang bisa mengingkari hal itu, bahwa anak ini memiliki peran yang cukup signifikan, yang cukup besar dalam pembentukan rumah tangga yang bahagia, ya, yang bisa membuat kebahagiaan pada orang tuanya. Sehingga dibutuhkan ada wanita itu yang agamanya baik, ditambah dengan sifat-sifat baik, yaitu subur. Kemudian al-wadud, ada beberapa tafsir para ulama rahimahullah ta'ala tentang al-wadud. Ada yang mengatakan yang punya sifat-sifat baik sehingga mudah untuk dicintai oleh suaminya. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang mudah mencintai suaminya. Di sini menunjukkan bagaimana kemudahan ini akan memudahkan seorang untuk saling cinta mencintai di rumah tangga. Dan bila terjalin dua hal ini, yang para laki-laki mudah mencintai perempuan karena punya sifat yang baik, dan perempuan juga mudah mencintai suaminya, maka akan muncul kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Ini juga tidak sampai kemudian kita melupakan perkara yang keempat, yaitu garis keturunan ataupun keluarga yang ada. Karena wanita yang tumbuh berkembang di sebuah keluarga yang memperhatikan etika, akan muncul wanita yang beretika. Ketika rumah tangga atau keluarga besar itu adalah keluarga besar orang yang beragama baik, akan muncul wanita yang minimal, ya, punya rasa malu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Sehingga menikahi wanita yang punya nasab baik, yang punya sifat baik, yang punya keluarga yang baik, sangat membantu. Apalagi kalau kita melihat pada anak-anak kita nantinya. Neneknya, kakeknya mempengaruhi pendidikan anak-anak tersebut. Sehingga ketika kita mendapatkan wanita dari keluarga yang baik-baik, akan didapatkan di sana banyak nilai-nilai yang tidak dimiliki ketika mendapatkan istri dari keluarga yang tidak baik. Bukan berarti ini standar utama, ini standar pelengkap. Apa kita ketahui bahwa ada namanya genetika, ya, mempengaruhi sifat-sifat pada keturunan. Ya. Ini diakui oleh para ulama, bahkan kaum Arab dahulu sudah mengerti adanya genetika sebagai faktor yang bisa menentukan sifat-sifat dasar anak-anak yang akan lahir dari mereka. Sehingga dulu bangsa Arab, ya, sangat menginginkan mendapatkan menantu yang punya sifat-sifat kepahlawanan, pemberani, jagoan, kuat badannya, dan sebagainya. Karena mereka paham bahwa dari orang yang demikian akan muncul, ya, orang-orang yang nanti punya sifat-sifat yang tidak jauh dari orang tuanya. Kata patah, buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Jadi kita juga memperhatikan faktor ini, karena ini juga menentukan kebaikan rumah tangga yang ada. Mungkin demikian sedikit pada Jumpa kita kali ini, mungkin kita akan tambah nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang apa yang perlu disiapkan kembali dalam membentuk sebuah rumah tangga agar bisa jadi rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik.
2: Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan materi yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami mengundang Anda semuanya yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor kami via telepon di 0218236543, atau Anda kirimkan saja melalui pesan singkat mulai sekarang di 0819896543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan pada Ustaz berkesesuaian dengan pembahasan kesempatan kali ini. Sebelum kami angkat telepon, kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk dari Ummu Fikar di Riau, Ustaz. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ana mempunyai saudara yang memiliki kekurangan fisik dan akalnya terbatas, tidak seperti orang dewasa pada umumnya, Ustaz. Dia minta menikah dan kami nikahkan. Qadarullah, wanita yang dijodohkan kekurangannya lebih parah daripada adik saya. Jangankan kewajibannya sebagai istri, sedangkan untuk mengurus diri saja tidak bisa atau bisa disebut kurang waras. Terkadang saudara saya itu main tangan, Ustaz. Bolehkah kami menceraikan mereka, Ustaz? Karena yang kami takutkan lebih banyak mudaratnya. Syukran barakallahu fiikum jazakallahu khairan.
1: Di sinilah tampak pentingnya kita memilih pasangan. Jangan kita menganggap kelemahan yang dimiliki oleh anak kita, kesannya kayaknya putri ya, yang punya keterbatasan akal, mungkin tidak cerdas ya. Mungkin agak sedikit blon lah kalau bahasa sekarang ini ya. Tapi dia masih bisa hidup dengan baik ya. Kemudian kita mencari pasangan semaunya, tidak. Tapi kita cari yang bagus, yang bisa membina dia, bisa mengarahkannya, dan bisa nantinya membuat ia bahagia juga. Jangan kita punya anak putri misalnya yang cacat, kita akhirnya tidak mau mencari yang baik untuk dia. Ini keliru. Harusnya diberikan juga pasangan yang baik, walaupun mungkin tidaklah hebat banget ya, sesuai dengan kemampuan dan fisik daripada anak-anak putri kita ya. Tapi jangan sampai dia diberikan orang yang tidak berakhlak baik, sebab orang tua atau wali diminta untuk memilihkan pasangan anaknya atau walinya itu dengan dua kriteria, agama dan akhlaknya. Nabi mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu faqbalu atau fazawwijuh." Kalau ada yang datang kepada kalian, wahai orang tua, wahai para wali-wali, ya, orang yang kamu lihat agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkanlah. Sehingga bila kita punya anak, punya keterbatasan, atau bahasa kerennya berkebutuhan khusus misalnya ya, maka kita jangan mencari yang sama ya, tapi mencari kalau bisa yang nanti bisa mengurus kebutuhannya dia. Dengan kita support, kita akan bantu terus sebagai walinya, sebagai orang tuanya. Nah, minimal kalaupun sama-sama berkebutuhan khusus pun, jangan sampai agama dan akhlaknya buruk. Itu minimal. Nah, kalau ada dapatkan, ternyata juga ada yang cacat juga, kemudian tapi agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahkan. Mudah-mudahan nanti bisa ada kebahagiaan pada mereka. Nah, bagaimana kalau sana sudah terjadi seperti yang disampaikan tadi, maka kita katakan, lihat kepada maslahat sang wanita. Bila ia kemudian dengan KDRT yang ada main pukul, main tendang ya, maka sebaiknya diceraikan. karena ya, dikhawatirkan akan menambah rusak anak tersebut. Sudah mentalnya itu dikatakan tidak normal, ketemunya gak waras. Jangan-jangan nanti dia stres dan tambah hancur. Maka kita diminta untuk berusaha mencari yang terbaik bagi anak kita tersebut. Namun bila kemudian diperkirakan oleh kita dengan bercerai akan tambah rusak anak tersebut, tambah hancur, maka mempertahankan yang paling ringan madaratnya, itu yang dipilih. Saya enggak mampu memberikan jawaban pasti kepada ibu yang bertanya, atau bapak yang bertanya, karena memang ini kasus. Tapi saya pakai kaidahnya bahwa pada asalnya pernikahan itu kita pisah. Bila di sana yang pertama berpisah lebih baik daripada berkumpul. Untuk yang wanita atau yang pria. Yang kedua, tidak mungkin lagi dipertahankan dengan dibina, dibina, dan dibina. Yang ketiga, jangan sampai bercerai malah tambah hancur kehidupan mereka. Bila ini sudah dilihat dan disepakati oleh keluarga bahwa lebih baik sang anak tersebut bercerai dengan suami sekarang yang tadi sifatkan kurang, kurang genap kalau bahasa kerennya ya, kurang apa? Kurang genap ya. Maka itu laksanakan dan tawakal Allah, karena niatnya adalah untuk ketaatan kepada Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan insyaallah Allah akan ganti yang lebih baik buat anak. Subhanallah alamin.
2: Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan.
1: Fiikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari Ibu Ira yang berada di Papua, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana caranya menghadapi suami yang memiliki sifat emosional emosional yang tinggi, dan bagaimana menyikapi suami yang seperti ini agar kita tetap bersabar, Ustaz?
1: Iya. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama, cara menghadapi suami yang temperamental. Yang kedua, gimana sabar menghadapi suami yang demikian. Bicara tentang temperamen atau tabiatnya, sebetulnya Islam memberikan sebuah kaidah yang cukup indah, bahwa tidak ada tabiat yang tidak bisa dirubah. Kita lihat bagaimana dulu para sahabat, sebagian mereka temperamental. Temperamental, ada yang pemarah dan lain sebagainya. Namun Nabi SAW membina mereka agar tidak jadi pemarah. Di antara ada seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasul, awsini, kasih saya nasihat ya Rasulullah." Apa jawabannya? "La taqtab, jangan marah." Sampai jika jangan marah, jangan marah. Mungkin dia punya penyakit satu, gampang marah. Demikian juga para ulama mengatakan bahwa kemarahan temperamental dan tabiat itu sebetulnya hanya efek daripada keadaan hati seseorang. Seorang itu tidak sabaran karena memang ada masalah di hatinya. Ketika orang itu hatinya baik, maka insya Allah akan muncul dalam tubuhnya, dalam ucapannya yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak istiqomah amalan kita, jawarih ini, anggota tubuh ini, tanpa istiqomahan lisan. Dan lisan tidak istiqomah tanpa istiqomah hatinya. Jadi kalau ibu ingin merubah suami yang temperamen emosional, maka harus dimulai dengan perbaikan hatinya. Nah, perbaikan hati ini yang paling efektif itu dengan tauhid. Dengan tauhid. belajar tauhid. Suami diajak ngaji tentang tauhid. Sehingga tahu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia akan berusaha untuk merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti ketika dia mau marah, ingat Allah melarang ia marah. Jadi enggak marah. Ya. Yang kedua, banyak mendoakan dia. Ya. Berapa banyak orang yang temperamental seperti ini, itu bisa berubah dengan sebab doanya sang istri. Ya. Yang terus mendekat sama Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepadanya agar dirubah tabiat suami menjadi tabiat yang baik. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat balikan hati manusia. Kalau Allah kehendaki suami kita itu, suami ibu misalnya, berubah dalam satu hari, maka bisa berubah dalam satu hari. Dan bila Allah Subhanahu wa taala ingin berubah dalam sebulan, maka berubah sebulan. Karena la haula wala quwata illa billah. Maka banyaklah mendoakan suami tersebut. Yang ketiga, mensyukuri suami. Bisa Ustaz, sudah pemarah ya, sudah diberikan masih syukuri juga ya. Karena kita ingat bahwa Allah kalau sudah syukuri akan apa? Memberi nikmat. Kalau masih nikmat, apa tahu marah orangnya? Kan tidak. Artinya sang istri berusaha untuk menunaikan hak-hak suami semaksimal mungkin dan berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang membuat suami meledak amarahnya. Ini mensyukurinya. Nah, kalau kita mensyukurinya, Allah akan ganti dengan nikmat yang lebih baik lagi. Mungkin Allah kurangi, ya, kurangi sampai kamu jadi suami yang paling sayang kepada istrinya. Yang ketiga, dibina dan dididik. Artinya disadarkan ia akan pentingnya membina rumah tangga dengan kelembutan dan bahayanya kemarahan terhadap sebuah rumah tangga. Kemudian yang keempat, ya, memperbanyak ibadah. Artinya kita ajak suami untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu akan melembutkan hati kita. Ibadah akan melembut hati kita. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menunjukkan bahwa salat bisa menghaluskan hati kita, bisa membersihkan hati kita sehingga akhirnya hatinya itu sehat, dan kalau sehat insyaallah akan muncul dalam sikap tindak tanduknya yang baik. Nah, untuk itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Maka ibu diminta untuk bersabar. Caranya sederhana. Pertama, yakinlah bahwa Allah itu mencintai orang yang sabar. Dan Allah bila cinta akan memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya mencapai kebahagiaannya. Sehingga berharap pada Allah dengan sabarnya kita ada perubahan pada sang suami. Yang kedua, ingat bahwa dunianya hanya sebentar. Dan kita ini adalah anak-anak akhirat. Artinya bertahan dengan yang ada ini sambil didoakan, diusahakan untuk berubah suami dan minta sama Allah pahala untuk akhirat kita. Dimarahi minta sama Yang Maha Kuasa. Sakitnya di sini kata ibu, iya. Sakitnya di sini. Tapi ingat bahwa sakit itu akan menghasilkan pahala yang besar di surganya Allah Subhanahu. Ingat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan keutamaan orang yang bisa bersabar. Ingat dengan pahala sabar yang banyak ya. Dan ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mudah untuk bisa merubah bila Allah inginkan. Berarti kita lagi diuji Allah dengan suami yang pemarah seperti itu, bisakah kita semakin dekat dengan Allah ataukah tidak? Nah, kemudian ya, melihat dunia ini hanya sebentar, akhirat itu yang akan kekal, pilih mana? Di dunia susah, di akhirat senang, atau dunia senang, di akhirat susah? Jawabannya apa? Dunia senang, akhiratnya?
2: Senang.
1: Tapi kalau nggak dapatkan dua-duanya, maka minimal senang di akhirat, walaupun dunia ini menderita. Dan subhanallah, sakit di dunia ini tidak ada apa-apanya timbang di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah bahwa ini adalah ujian Allah pada kita untuk melihat kesabaran kita. Tentunya jangan lupa minta sama Allah kesabaran yang sempurna. Allahumma afrid alaina sabran. Wabillahi taufik.
2: Baik, saya terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami akan beralih ke via telepon untuk ikhwatul Islam yang menghubungi kami dan bertanya langsung bersama Ustaz. Kami persilahkan di 0218236543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Bapak Harmanuddin di Tanjung Inin, Sumatera Selatan.
2: Silahkan Bapak pertanyaannya.
3: Ini Pak Ustaz, saya ini miskin ilmu, ingin tahu Pak Ustaz tentang sholat, umpama sholat subuh Pak Ustaz ya. Nah, kita sebagai makmum, lantas imam membaca sholat wasjud waktari ini, kita langsung sujud. Pertanyaannya, yang selesai sholat subuh dua rakaat itu, apa masih lengkap bacaannya Pak Ustaz biasa, seperti biasa? Yang pertama ini tidak dihitung Pak Metum, itu pertanyaan Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih ya, Pak di Tanjung Enim ya.
2: Ada tebuk. Kami akan beralih ke via telepon untuk ikhwatul Islam yang menghubungi kami dan bertanya langsung bersama Ustaz. Kami persilahkan di 0218236543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Bapak Harmanuddin di Tanjung Inin, Sumatera Selatan.
2: Silakan Bapak pertanyaannya.
3: Ini Pak Ustaz, saya ini miskin ilmu, ingin tahu Pak Ustaz tentang sholat, umpama sholat subuh Pak Ustaz ya. Nah, kita sebagai makmum, lantas imam membaca sholat wasjud waktari ini, kita langsung sujud. Pertanyaannya, yang selesai sholat subuh dua rakaat itu, apa masih lengkap bacaannya Pak Ustaz biasa, seperti biasa? Yang pertama ini tidak dihitung Pak Metum, itu pertanyaan Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih ya, Pak di Tanjung Enim ya. Ada Tanjung Enim, ada Muara Enim di sini.
2: Iya, iya.
1: Sumatera bagian selatan.

0: kita sebagai makmum. Lantas imam membaca salat wasjud waktari ini, kita langsung sujud. Pertanyaannya, yang selesai salat subuh dua rakaat itu, apa masih lengkap bacaannya, Pak Ustaz, biasa seperti biasa? Yang pertama ini tidak dihitung, Pak Metum, itu pertanyaan Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih ya, Pak, di Tanjung Enim ya. Ada Tanjung Enim, ada Muara Enim di sini.
2: Iya, iya.
1: Sumatera bagian selatan. Bapak tanyakan tentang sujud ya, tilawah. Ketika salat subuh imam baca wasjud waqtari itu surat Al-Alaq ya. Maka imam sujud, makmum ikut sujud. Kemudian imam harusnya berdiri langsung. Berdiri langsung. Nah, setelah berdiri boleh ruku langsung atau boleh nambah dengan bacaan ayat lainnya ya, supaya makmumnya itu tidak buru-buru berdiri langsung ruku. Tapi intinya bahwa imam boleh berdiri kemudian ruku langsung. Dan sujud tilawah itu tidak masuk dalam hitungan sholat. Artinya tidak mengurangi sujudnya. Ya, karena dia sujud bukan karena sholat. Karena ada ayat sajdah yang dibaca oleh imam. Sehingga setelah dia sujud satu kali, langsung naik ke atas berdiri. Nah, berdirinya ia boleh membaca tambahan surat atau ayat, atau tanpa tambahan. Kemudian ruku, seperti biasanya. Ruku, sujud, sampai akhirnya selesai dua rakaat. Sehingga tidak ada pengaruh kepada gerakan ataupun pengurangan dalam sholat subuhnya. Intinya, bahwa sujud tilawah ini adalah sujud karena dibacakan ayat sajdah. Dan itu tidak mempengaruhi gerakan ataupun sholat itu sama sekali. Sehingga kalau sudah sujud sekali, dia langsung berdiri. Kemudian ruku, sujud satu rakaat. Kalau dia pas di rakaat yang pertama, maka dia bangun lagi di rakaat yang kedua. Kalau pas di rakaat yang kedua bacanya, maka langsung salam. Nah, sujud, berdiri, ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud ya, duduk antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat, kemudian salam. Nah, jadi sunnahnya demikian. Maka hendaknya para imam masjid ya, hendaknya menyampaikan kepada khalayak atau kepada makmumnya tentang hal ini sebagai pengetahuan bagi mereka. Karena banyak sekali kaum ini yang tidak paham dengan ini semua. Bahkan kadang-kadang imamnya sudah sujud tilawah ya, makmumnya ruku malahan. Malahan apa? Ruku. Dan ketika imam takbir lagi, mereka mengucapkan subhanallah ya, jika sudah i'tidal. Nah, makanya pentingnya pengetahuan ini kepada masyarakat bahwa ada di sana sujud tilawah ya, yang dibaca oleh imam ayat-ayat sajdah ya, yang jumlah 15 ayat itu harus dipahami bukan sebagai rangkaian sholat ya, yang mengurangi jumlah rukun-rukunnya, tapi dia adalah tambahan sujud karena membaca surat sajdah. Kemudian tidak ada perubahan dalam rukun-rukun sholat yang lain-lainnya. Allah alam.
2: Baik, saya terima kasih atas pencerahannya. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya seorang ahwat, belum menikah. Begini Ustaz, beberapa kemarin ada ikhwan yang mengajak ta'arufan, tapi selalu saja tersendat di jalan. Nah, seringkali saya merasa ingin kembali ke jalan yang pacaran sajalah. Bagaimana supaya saya bisa termotivasi untuk mendapatkan jodoh selain dengan sholat dan doa? Nah, usaha mendapatkan jodoh itu harus seperti apa Ustaz? Bagaimana caranya kita mencari orang yang baik agamanya di zaman sekarang? Apakah dengan bersosial media? Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Iya. Saya balikkan juga pertanyaan dengan pertanyaan.
2: Iya.
1: Apakah kalau pacaran nanti juga sukses berjodohannya?

0: Enggak mesti.
1: Belum tentu. Iya. Jadi inilah yang kita harus perhatikan, bahwa jangan kita istilahnya itu membuat pilihan yang negatif semua. Ya. Kita harus tahu bahwa kalau belum waktunya ketemu jodohnya, kan tidak akan terjadi. Kata pepatah, gunung itu tidak akan lari dikejar. Artinya jodoh sudah ada. Kita mau berlari, mau berjalan, mau tengkurap, mau lompat, tetap apa? Itu jodohnya ada di sana. Nah, seorang wanita sebetulnya tidak diminta untuk mencari suami. Coba lihat ya, dalam Al-Quran, dalam Sunnah, tidak ada bahasa perempuan mencari suami. Tidak ada. Ya ada apa? Orang tua wali mencarikan suami buat anaknya. Nah, sang anak yang menilai. Bila datang orang, datang ke dia, mau kenalan, nilai sama dia. Kira-kira kalau saya nikah dengan dia ini, bisa gak saya bahagia? Sedangkan orang tua punya tugas memilihkan laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya baik, yang nanti bisa memberikan kebahagiaan pada anaknya. Nah, ini terbalik. Ya, karena orang tuanya tidak peduli mencarikan pasangannya, maka sang anak merasa kayak wali. Ya, jadi kayak wali, kayak dia yang merasa punya tanggung jawab untuk mencari. Sehingga mereka merasa bahwa saya ini harus mencari, kalau tidak nyari tidak dapat jodoh. Ini benar. Ini salahnya. Inilah perubahan zaman yang kita dapati. Dahulu para salaful ummah, dulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in itu orang tuanya mencarikan suami buat anaknya. Nah, bayangkan kita lihat Ummu Kulthum bintu Ali bin Abi Thalib, itu kategorinya adalah paling masih kecil, masih muda, karena dia anaknya Fatimah setelah Hasan dan Husain. Kalau Hasan Husain saja Nabi meninggal masih kecil, berarti si Ummu Kulthum lebih kecil lagi. Itu sama Ali ketika Umar melamar Umar bin Khattab, ya, yang masuk Islamnya usia 27 tahun. Paling enggak usia sudah 50-an tahun. Gitu. Melamar kepada Ali untuk minta anaknya, putrinya. Ali lihat agama dan akhlaknya Umar bin Khattab. Diterima, dinikahkan. Dan karena Ummu Kulthum ini, ya, juga dibina untuk melihat agama dan akhlaknya, maka dia siap menjadi istrinya khalifah Umar bin Khattab. Walaupun beda usia, teman, cukup jauh.
0: Jauh sekali. Ya.
1: Jadi yang bertugas mencari itu orang tua. Makanya seanak ketika sudah merasa siap, Pak, saya pengen nikah, tolong Pak dicarikan yang baik bagi saya. Nanti orang tua nyari. Ini enggak. Anaknya enggak mau tahu, enggak mau ngomong.
0: Dibiarin sendirinya.
1: Anak enggak mau ngomong. Akhirnya anaknya mendem perasaan. Akhirnya apa? Dia masih sempit. Waduh, kok enggak ada yang mau melamar saya. Yeah. Maka sang anak harusnya ngomong kepada sang bapak. Dikomunikasikan yang baik. Pak, carikanlah yang baik anaknya. Nah, nanti akan dicarikan. Kalau perempuan yang mencari susah, karena tidak punya standar yang baku ketika mencarinya. Perempuan banyak pakai perasaan. Sehingga ketika menilai dengan perasaan, bila sudah kena hatinya, pemabuk pun dia nikahi sama dia mau. Kalau pemabuk. Emang gak tahu kalau mabuk itu buruk. Gak tahu dia ketika itu dia penting. Anaknya baik, pengen begini, orangnya romantis dan lain sebagainya. Karena selesai. Makanya orang tua peran di sini. Maka ukti, jangan buru-buru mengatakan saya lebih baik pacaran ketimbang nunggu gak ada hasilnya. Omong orang tua. Orang tua mencarikan. Atau kalau enggak, ya sama orang yang dipercaya untuk bisa mencarikan. Insyaallah ketemu insyaallah tanpa melanggar syariat Allah. Karena kita khawatirkan seandainya kita melanggar syariat dengan berpacaran, dapatkan pun belum tentu akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Sudah melanggar dosa. belum tentu hasilnya baik. Lebih baik kita tidak melanggar, walau hasilnya enggak pasti juga. Pilih mana? Pilih enggak melanggar. Karena jodoh sudah ada bagiannya. Ini sudah menjadi ucapan semua orang bahwa jodoh itu ya, tidak akan lari atau dikejar. Artinya carilah dengan cara yang islami, nanti insya Allah akan dapatkan yang terbaik. Yang berikutnya, jangan punya anggapan bahwa kalau laki-laki datang kepada dia enggak mau nerima, langsung menurunkan apa? Kriteria.
2: Ya.
1: Sehingga yang penting ada. Jangan.
2: Yang penting mau.
1: Jangan ya. Karena ini menyangkut dunia dan akhirat. Bukan hanya menyangkut hidup rumah. Serumah ada laki-laki, ada perempuan, punya anak. Bukan. Tapi ini menyangkut masalah dunia dan akhirat nanti. Jangan sampai karena kita ditolak sekali, enggak jadi dua kali. Akhirnya apa? Kita mencari yang ada. Tidak. Kita katakan, saya pengen punya suami yang soleh. Minta sama Allah. Akan diberi sama Allah misalnya, awalnya enggak soleh lihatnya. Tampaknya. Mungkin dengan niat kita yang baik. Doa kita yang baik. Allah robah yang enggak soleh jadi soleh. Banyak orang yang tampak tidak soleh, kemudian jadi soleh setelah menikah, banyak sekali. Oleh karena itu, kepada ukhti, jangan berusaha mencari jodoh dengan cara yang melanggar syariat. Minta orang tua berperan dalam hal ini. Dan jangan punya anggapan bahwa kalau orang tua yang menjodohkan tidak akan bahagia. Salah. Sama dengan juga ungkapan ibu tiri itu kejam. Juga salah. Ya, jadi tidak mesti yang bapak pilih, bapak ibu pilihkan itu tidak baik. Juga jangan punya bayangan, saya Ustaz kalau enggak suka enggak bisa mencintai, tidak. Cinta itu akan tumbuh bersama waktu. Bila kita bisa mensyukuri yang ada. Karena manusia itu akan cinta bila ia punya kebutuhan dan merasa butuh dengan sesuatu. Sebagaimana manusia cinta dengan uang, dengan harta, karena ia merasa sangat butuh pada harta tersebut. Tumbuhnya karena kebutuhan. Dan ketika dapat suami yang baik, akan muncul insya Allah cinta pada hati kita. Bila kita berpikirnya adalah mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik.
2: Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kami angkat telepon satu lagi di kesempatan terakhir ini. Silakan 0218236543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
3: Dari Jambi, Dasama Sarjawi.
2: Silakan Bapak pertanyaan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf Ustaz, ini lewat luar dari tema nih Ustaz.
1: Iya Pak. Ya. Kenapa? Terakhir soalnya Pak.
3: Mau menanyakan tentang sholat sebelum sholat Jumat dan sholat sesudah Jumat. Ada tak dalilnya Ustaz?
1: Iya.
3: Sudah itu sholat maghrib sebelum sholat maghrib. Ada tak dalilnya juga Ustaz?
1: Iya.
3: Pak. Ya, makasih Ustaz ya.
1: Iya Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang sholat Jumat, yang kedua tentang sholat sunnah sebelum maghrib. Dari hadis-hadis yang ada, tidak diberitakan kepada kita semua adanya sholat qobliyah sebelum Jumatan. Yang ada sholat dua rakaat, ya, masuk masjid, dan ada sholat menunggu imam keluar dari keluar ke mimbar, ya, menuju mimbar. Itu yang ada dalam hadis dan juga dalam pembahasan fikih yang kita ketahui. Sehingga orang yang ingin sholat Jumat, maka ia sholat dua rakaat sebagai tahiyat atau sebagai pengantar pada masjid. kemudian dibolehkan, ini madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, untuk sholat sebebas-bebasnya, sholat sunnah mutlaqah, ya, sampai imamnya naik mimbar. Saya menunggu imam. Untuk pasca ataupun ba'da Jumatan, ada sunnahnya 2 rakaat setelah sholat Jumat atau 4 rakaat. Nah, ayo menjalankannya. 2 rakaat, di rumah 2 rakaat, 4 rakaat. Dan boleh 2 rakaat. Sedangkan untuk ba'da qabla maghrib ada hadisnya. Nabi mengatakan sallu raka'ataini qabla al-maghrib. Sallu raka'ataini qabla al-maghrib sampai 3 kali. Liman syaa. Kepada siapa yang dia yang mau. Kata para ulama rahimahullah telah menunjukkan bahwa salat qabla maghrib itu ada 2 rakaat. Tapi hukumnya sunnah. Dia katakan salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib sampai 3 kali. Kemudian liman syaa bagi yang ingin. Artinya hukumnya sunnah. Tapi para ulama tidak membawakan sebagai rawatib. Jadi dia salat khusus sendiri. Bukan rawatib. Karena rawatib itu hanya ada qabliyah subuh, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, sama 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Jadi ada dalilnya tentang qabla maghrib 2 rakaat. Juga keumuman hadis Aisyah yang mengatakan ma baina adzani salatun, ada antara 2 adzan salat, artinya adzan dan iqamah, ya, itu boleh salat 2 rakaat sunnah di antara keduanya. Sehingga menjelaskan jelaslah bahwa ini ada syariatnya semua, ya, hanya yang untuk qobliyah Jumat, ya, ini yang kita belum tahu, ya, ada dalilnya. Yang jelas salat 2 rakaat tahiyat masjid, ya, karena ya, Rasulullah menegur sahabatnya, ya, ketika datang duduk tanpa salat dan beliau lagi sedang khutbah. Dimana apakah salat 2 rakaat? Kata beliau belum. Maka salat 2 rakaat dan khutbah Nabi berarti setelah itu. Menunjukkan bahwa ada di sana penegasan untuk salat 2 rakaat, ya, masuk masjid ketika itu. Ya, wallah alam bissawab. Fikum
2: barakallahu khairan. Terima kasih atas kehadiran Ustaz di studio kami. Dan sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya Ustaz, silakan.
1: Yang penting dalam hidup kita itu adalah al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Berilmu sebelum ngomong dan beramal. Ini ucapan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Dan demikianlah. Setiap orang ingin bicara, ingin berbuat, maka harus tahu apakah yang disampaikannya benar, apakah berefek baik, ya, ataukah berefek buruk. Demikian juga ketika beramal, harus tahu betul itu disyariatkan ataukah amal itu dibolehkan atau dilarang, ya, ataukah dia akan membuat efek yang tidak baik. Sehingga seorang yang ingin membuat rumah tangga pun sama, harus berilmu, belajar lagi sedikit demi sedikit, ya, agar nanti bisa menjadikan semua perbuatannya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya hidup dunia yang sebentar ini kalau tidak ada nilai ibadah di dalam amalan kita. Jangan sampai waktu kita yang hanya 60-70 tahun, ya, yang itu pun ada masa kecil kita 15-16 tahun, ya, atau 12-15 tahun, kemudian baru kita dewasa sampai tua, kemudian ada masa tua yang cukup panjang juga, mungkin 5-10 tahun tuanya kita dengan kemampuan yang terbatas. Jangan sampai kita beramal tidak punya nilai ibadahnya. Rugi dan rugi. Maka berusaha bagaimana kita banyak belajar sehingga kita bisa mengerti bahwa yang kita amalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bersifat sosial, bersifat bisnis, bersifat apapun juga, dia itu bernilai ibadah. Bagaimana setiap waktu, saat dan tarikan nafas kita ini semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari banyak belajar kembali, mari kita perkuat ilmu kita agar kita bisa mencapai kesempurnaan ucapan dan amal soleh kita. Demikian ucapan syukur kepada Allah, kemudian kepada teman-teman di Roja, juga para pemirsa yang telah berpartisipasi. Semoga Allah memberkati kita semua dan bisa membimbing kita kepada kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassahbihi wasallam.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
0: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ

0: Mubin.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

0: الأولين.
1: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka.

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Saat ini 10:02 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan kebersamaan Anda di kesempatan hingga siang hari ini. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah dari bahasan ilmu parenting, program yang mengupas tema-tema seputar pendidikan anak, disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullahu Ta'ala. Kita akan mengikuti bahasan tema tentang waspada terhadap media bagi pendidikan anak. Semoga bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang menjadi bekal di dalam pendidikan anak-anak kita, putra-putri kita. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita dapat bertemu lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin waspada terhadap media. Ya, salah satu perkembangan IT yang paling menonjol dan terlihat adalah kemunculan gadget atau smartphone, ya, yang hari ini sudah sangat terjangkau. Bukan lagi barang mewah, bukan lagi sesuatu yang mahal, tapi sangat murah dan bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan kecanggihannya makin hari makin bertambah, ya. Perubahan pada model dan kecanggihannya selalu berbeda-beda setiap waktu. Ya, saat ini gadget ataupun smartphone merupakan alat elektronik yang sangat pokok digunakan, terutama untuk komunikasi dan sharing informasi, ya, bertukar informasi. Nah, seiring berjalannya waktu, item-item gadget semakin berkembang pesat dan banyak macam-macamnya dan semakin beragam. Hari ini hampir semua orang akrab dengan media sosial atau medsos yang semakin banyak pilihannya. Ya, mulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ya, TikTok dan lain sebagainya. Ya. Dan banyak lagi, ya, di luar sana. Dan akhirnya media sosial mampu membuat banyak perubahan pada diri seseorang. Baik kepribadian, tingkat kepercayaan diri, kecerdasan, perilaku sosial, ya, dan lain-lain. Di satu sisi, media sosial memberikan banyak manfaat juga, yaitu sebagai alat komunikasi di antara manusia yang berjarak ratusan kilometer, menjadi media bisnis, media belajar, dan lain sebagainya. Itu dua sisi yang ada pada media sosial. Namun di sisi lain, media sosial juga memberikan atau membawa dampak yang negatif, ya, dalam kehidupan manusia. Nah, pada sebagian kasus, para orang tua memberikan keleluasaan, ya, kebebasan, ya, kepada anak-anaknya untuk bermain gadget, ya, atau bermedsos. Bahkan ada orang tua yang memberikan berbagai macam video untuk menarik perhatian anak agar tidak mempersulit atau mengganggu pekerjaan mereka. Sekarang anak rewel, solusinya gampang, dikasih gadget tenang. Nah, dengan memberi kan tontonan misalnya ataupun game mainan ya permainan, dan para orang tua beranggapan itu dapat mengontrol anak agar tidak bermain jauh-jauh dari rumah. Mungkin pemikirannya seperti itu. Kita hari ini berada di antara dua pilihan yang sulit. Anak di rumah dikasih gadget, dia larut hanyut dalam gadgetnya. Dilepas keluar, ya banyak sekali ancaman di luar sana, ya lingkungan pergaulan yang ya mengerikan juga, ya tidak sepenuhnya aman, ya. Nah, jadi berada di antara dua pilihan yang sulit, macam makan buah simalakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu, ya. Anak dilepas keluar, lingkungan di luar sana juga tidak kalah buasnya, ya dikasih gadget. Ditahan di rumah tanpa diberi apa-apa, ini juga akan merepotkan. Ya, akhirnya supaya menenangkan anak di dalam rumah, dikasihlah gadget. Ternyata gadget juga nggak sepenuhnya aman. Ketika benda itu ada di tangan anak, justru dia menjadi lebih leluasa untuk berselancar di dunia maya. Dunia tanpa batas. Ya, dunia yang nggak jelas batasnya. Anak bisa kemana-mana dan bisa lihat apa saja. Mungkin kalau dia dilepas keluar rumah tidak seliar dia bermain gadget atau bermain media sosial. Dua-duanya membawa ancaman bagi anak. Ya, nah, jadi orang tua hari ini berada di antara dua pilihan yang sulit itu. Ya, sebagian orang tua, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, beranggapan bahwa cara untuk mengendalikan anak agar tidak bermain jauh-jauh dari rumah adalah dikasih gadget, ya tidak memberantaki rumah, tidak berbuat ulah di rumah, ya minimal dia tidak keliaran kesana kemari di luar rumah, yang kadang-kadang juga ini membuat banyak masalah. Nah, akibatnya anak kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, ya cenderung menjadi pribadi yang introvert, lebih sering bermalas-malasan di rumah, ya dan kurang bisa bergaul ya dengan lingkungan sekitarnya, ya. Nah, demikian karena dia kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, jika anak sejak usia dini sudah diberikan stimulasi melalui media, ya layar cyber, maka akan memberikan pengaruh buruk pada perkembangan otaknya. Ya, otak anak bisa mengecil, ya terkungkung, ya dan mati kreasi. Ya, dia tidak mampu menalar lebih jauh. Ya, karena dia berhadapan dengan layar screen-nya apa gadget-nya. Ya, nah demikian. Ya, nah ini memberikan pengaruh buruk pada perkembangan otaknya. Sebaliknya, penelitian membuktikan bahwa bayi yang diberi gizi dengan baik, ya, dibiarkan bermain, punya teman bermain, ya, dan mainan-mainan yang permainan-permainan yang sifatnya fisikal, ya fisik, ya bergerak. Ya, nah akan memberikan pengaruh yang sangat baik pada otak. Ya, kecerdasannya meningkat. Ya, dan juga ketangkasannya juga meningkat. Nah, adapun anak yang ditahan dikurung di rumah dengan diberikan gadget atau smartphone dan sejenisnya, ya cenderung ya tidak punya kreativitas, malas dan tidak punya kecerdasan sosial, ya dan tidak cenderung tidak sabar ataupun tidak bisa berhadapan dengan manusia. Nah, demikian. Jadi sebagian pakar pendidikan menjelaskan bahwa memberikan stimulus berupa video tontonan maksudnya ya, pada anak usia dini memberikan banyak dampak yang dapat terjadi di kemudian hari. Terutama pada perkembangan komunikasi interpersonal anak. Ya, di mana anak usia dini asyik bermain dengan teman-teman sebayanya. Ini yang normal ya. Nah, namun dengan adanya gadget yang diberikan bisa membuat anak malas. Ya, mager istilah sekarang. Ya, untuk bermain di luar rumah atau memilih bermain bersama teman-temannya di luar dan cenderung lebih memilih untuk ya nonton di rumah ya. Nah, demikian. Ya, dulu ancamannya televisi, anak berjam-jam di depan televisi ya. Nah, sekarang mungkin televisi bukan jadi ancaman lagi karena anak juga enggak minat juga nonton TV. Ya, anak lebih senang nonton gadgetnya atau nonton smartphone-nya ya, YouTube dan sejenisnya. Di mana itu lebih bebas bagi dia ya, enggak dibatasi. Karena itu kan media, kalau TV kan media satu arah ya, hanya dicekoki apa yang ditayangkan ya. Nah, itu aja sudah memberikan pengaruh yang ya, buruk pada anak ya, terutama pada otaknya. Bagaimana dengan media dua arah yang dia bisa berinteraksi ya? Itulah dunia maya hari ini ya, dunia media sosial ya, game, YouTube, tontonan ya, yang dia bisa pilih, yang dia bisa tonton kapan saja, dia bisa berhentikan, dia bisa cepatkan, dia bisa lambatkan, dia bisa majukan, dia bisa mundurkan, kendali ada di tangan dia. Ini sangat menarik ya. Maka hari ini aja TV sudah berubah ya, bertransformasi menjadi smart TV yang mungkin hampir mirip-mirip fungsinya dengan handphone ya, sebagai alat entertainment ya, yang menonton punya kendali untuk memilih apa yang ditontonnya. Dan ini membuat mereka bertambah mager ya, bertambah malas ya, bisa tahan betah berjam-jam di depan ya smart TV-nya ataupun di depan gadget-nya ya. Bahkan anak-anak sekarang ya, banyak yang begadang bukan nonton TV tapi ya bermain media sosial, bahkan sampai pagi nggak terasa. Banyak orang tua mengeluh anaknya susah sholat subuh, dibangunkan nggak mau bangun. Bukan anak itu doyan tidur ternyata, atau lebih suka tidur, atau kebanyakan tidur. Tapi ternyata dia kurang tidur. Kenapa? Karena malam dia bukan tidur, tapi dia bermain gadgetnya. Ya, itu kalau tidak dikontrol oleh para orang tua. Ya, nah ternyata anaknya semalaman main gadget. Kadang-kadang jam 3, jam 4 baru tidur. Ya, ketika mungkin gadgetnya sudah habis baterai, ataupun sudah lowbat, atau ya... nggak mampu lagi ya, sudah nggak kuasa menahan ngantuknya lagi, baru dia tidur. Jam segitu baru tidur, ya bayangkan aja bagaimana kondisinya jika dia dibangunkan sholat subuh yang jaraknya cuma 1 jam kurang dari dia tidur. Ya wajar aja kalau anak-anak itu susah dibanguni subuh. Seperti itulah kondisinya kalau tidak dikendalikan, dikontrol, diawasi oleh orang tuanya. Ya, nah demikian ya. Nah, mungkin kondisinya berbeda dengan di pondok. Mungkin ketika dia di pondok kan dia kena aturan ya, ada jam tidur, ada, dan dia tidak bebas bermain gadget. Ya, banyak orang tua mengeluh, anak saya di pondok laporannya sholat subuhnya tepat waktu, gak pernah telat dan lain sebagainya ya. Tapi begitu pulang ke rumah liburan, berantakan semuanya. Ya, masalahnya adalah lemahnya pendidikan di dalam rumah. Ya, nah kalau di sekolah dia kena aturan. Jadi sebenarnya itulah aslinya. Ya, ya aslinya bukan ketika dia berada di pondok. Itu bayangannya aja itu. Itu cuma kita katakan bayangan dia. Nah, aslinya dia, lihatlah dia di rumah bagaimana. Itulah aslinya. Ya, karena dia di pondok mungkin dia kena aturan. Ya. Kena peraturan ini dan itu, kena sanksi ini dan itu, nggak keluar aslinya. Ya aslinya bagaimana? Ya ketika dia pulang ke rumah, begitulah aslinya. Gitulah nanti yang akan dia jalani setelah dia keluar dari pondok. Karena dia nggak lama berada di pondok itu, nggak selamanya dia berada di pondok. Dia akan keluar dari pondok itu, dia akan lepas dari ikatan peraturan-peraturan itu. Nah, bagaimana jika dia sudah lepas dari ikatan peraturan yang ada di pondok atau di sekolah? Nah, itulah aslinya. Maka banyak anak-anak yang di pondok, keluar pondok, nggak bisa apa-apa. Ya, kenapa? Karena waktu di pondok tidak menggambarkan bagaimana jati diri aslinya, gimana dia sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya, ini yang harus jadi perhatian daripada orang tua. Ya, bahwa pendidikan rumah itu adalah tulang punggung Itulah yang menjadi gambaran nyata dari kepribadian anak. Ya, nah demikian. Jadi tidak usah mengeluh, oh anak saya kalau di pondok laporannya bagus-bagus. Nah begitu pulang ke rumah, wah. Kemudian yang lucunya adalah yang disalahkan pondoknya, ya, sekolahnya. Padahal yang berantakan itu adalah pendidikan di dalam rumah. Ditambah lagi hari ini kadang-kadang nggak ada koordinasi antara pendidikan di rumah dan di sekolah, nggak nyambung juga, ya. Apalagi mental mindset orang tuanya itu ya menitipkan anak ke sekolah, ya. Sementara tidak ada sama sekali pendidikan dari rumah, lalu mengandalkan hanya ya pendidikan yang ada di sekolah. Ini tidak berjalan dengan model seperti ini, ya. Nah demikian para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik. Dan anak usia dini memiliki berbagai potensi genetik dan siap untuk ditumbuh kembangkan melalui pemberian rangsangan. Ya, nah pada masa ini anak mengalami masa keemasan atau disebut juga the golden age, yang merupakan suatu masa di mana anak mulai peka dan sensitif untuk menerima ya berbagai stimulan, rangsangan-rangsangan. Nah, usia emas ini ditandai dengan berkembangnya jumlah dan fungsi sel-sel saraf otak ya yang akan mulai berfungsi secara optimal. Ya, mulai berfungsi secara optimal ya sel-sel otak itu. Nah, jadi ini adalah aspek yang akan mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak ini selanjutnya sampai dewasa. Ya, meliputi aspek kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, emosional, sosial, dan lain sebagainya. Dan ketika anak di masa ini, di masa the golden age ini, anak akan menjadi peniru yang handal, peniru ulung, ya, mereka lebih cerdas dan tanggap dengan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Semua informasi yang mereka serap, ya, itu dengan cepat akan menjadi dasar terbentuknya karakter, kepribadian, dan kemampuan kognitifnya. Ya, nah, pada aspek kecerdasan, anak usia dini dapat diberikan stimulus dengan alat dan media bermain yang tepat. Ya, berikan rangsangan-rangsangan ya kepada anak sehingga arahnya positif, ya. Nah, demikian. Hal ini dilakukan karena ya mampu membantu anak dalam mengatur kecerdasan otaknya, ya, mengolah sesuatu dengan otaknya atau dengan pikirannya, ya. Dan tentunya ya, ini adalah tugas pendidiknya, ya. Terutama ya orang tua di rumah dan ya juga guru di sekolah. Tapi kita harus maklum kondisi di sekolah bagaimana. Banyak anak di sana, bukan anak kita saja. Apalagi sekolah yang muridnya ribuan gitu ya, apa tertangani ya. Ya mungkin kalau kita pilih sekolah yang muridnya nggak banyak ya pasti mahal ya. Nah demikian, biasanya seperti itu ya. Jadi ya memang yang paling bisa diandalkan adalah ya guru di rumah, yaitu orang tua ya. Nah demikian. Jadi ya memang harus dikendalikan apa yang mereka saksikan, yang mereka tonton, ya apa namanya media interaksi mereka harus diawasi ya. Nah dengan demikian itu bisa kita katakan ya tertuntun dengan baik ya. Nah sehingga itu semua menjadi kita katakan semacam konstruksi bangunan yang membangun kepribadian anak itu menjadi seorang yang lebih positif ya. Nah baik itu secara duniawi maupun ya secara agama ya. Nah misalnya ya kita katakan kecerdasan spiritualnya ya beda ya, anak yang terdidik sholatnya dengan anak yang sekedar sholat saja. Anak baca Quran aja berbeda-beda, walaupun sama-sama anak-anak. Ya ada yang baca Quran itu ya sudah mengarah kepada tadabur. Ada anak yang baca Quran ya sekedar enjoy saja, fun saja, ya hiburan saja bagi dia. Ya, sementara kan interaksi kita dengan Al-Quran kan bukan hanya sekedar kita lantunkan, kita lagu-lagukan, kita liuk-liukkan bacaannya, ya. Nah, tapi kan sebagian anak ada yang interaksinya dengan Al-Quran, kita tahu dia punya ketertarikan untuk mendalami, untuk mentadabburi, yang mana itu merupakan inti dari interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, itu baca Al-Quran, ya, dan lain-lain, ibadah-ibadah yang lain. Ya, itu kecerdasan spiritual namanya. Ya, beda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Antara anak yang diarahkan, diasah, diasuh, diasih dengan anak yang dibiarkan aja. Walaupun sama-sama sholat, walaupun sama-sama baca Quran. Ya, nah, walaupun sama-sama nuntut ilmu. Ya, ada anak yang, ya, nuntut ilmu juga dia. Ya, ada anak yang lain juga nuntut ilmu. Tapi beda. Ya, kita katakan apa namanya, kita katakan kesadarannya ya untuk menuntut ilmu berbeda. Ada yang sekedar ya untuk melaksanakan perintah orang tua aja, ya, supaya orang tua nggak marah, ya, nah, supaya dapat pujian dari orang tuanya, ya. Nah, ada anak yang memang belajar itu ada tujuannya dia, ya. Nah, itu baca Al-Quran, ya, dan lain-lain, ibadah-ibadah yang lain. Ya, itu kecerdasan spiritual namanya. Ya, beda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Antara anak yang diarahkan, diasah, diasuh, diasih dengan anak yang dibiarkan aja. Walaupun sama-sama sholat, walaupun sama-sama baca Quran, ya, nah, walaupun sama-sama nuntut ilmu. Ya, ada anak yang, ya, nuntut ilmu juga dia. Ya, ada anak yang lain juga nuntut ilmu, tapi beda, ya, kita katakan apa namanya, kita katakan kesadarannya ya untuk menuntut ilmu berbeda. Ada yang sekedar ya untuk melaksanakan perintah orang tua aja, ya, supaya orang tua nggak marah, ya, nah, supaya dapat pujian dari orang tuanya, ya. Nah, ada anak yang memang belajar itu ada tujuannya dia, ya. Nah, ada nampak ya, kita katakan perkembangannya, ya, arahnya.

kita katakan apa namanya, kita katakan kesadarannya ya untuk menuntut ilmu berbeda. Ada yang sekedar ya untuk melaksanakan perintah orang tua aja ya, supaya orang tua enggak marah ya, nah supaya dapat pujian dari orang tuanya ya. Nah, ada anak yang memang belajar itu ada tujuannya dia ya. Nah, ada nampak ya, kita katakan perkembangannya ya, arahnya, jalannya, alurnya dia menuntut ilmu sudah nampak terlihat dari kecil ya. Nah, seperti itu para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ini semua tergantung kepada pendidiknya tentunya, bagaimana mengawal pendidikan anak ini. Ya, kita sudah bicara tentang masalah bakat, ya, bagaimana mengasah bakat anak, mengarahkannya dan kita katakan mengembangkannya, ya, sehingga menjadi sesuatu ya tidak tersia-siakan. Ya, mana yang kita katakan bakat yang perlu diarahkan kepada hal yang positif, ya, karena bakat itu netral sifatnya, teknologi aja netral sifatnya, ya tergantung yang pegang, ya. Demikian juga bakat. Ya, tergantung pendidiknya, mau diarahkan kemana. Ya, bakat yang baik bisa jadi negatif, ya, kalau diarahkan kepada yang negatif. Bakat yang pada dasarnya baik, ya, bakat yang pada dasarnya mungkin ini ya, berpotensi negatif bisa mengarah kepada positif. Ya, jadi bakat itu sifatnya netral, ya, tergantung pendidiknya bagaimana mengarahkan bakat anak. Nah, seperti itu. Jadi anak yang dengan pengawalan pendidikan yang baik, ya dia akan mengarah kepada ya arah yang benar. Tapi kalau tidak, ya dia akan menjadi seperti tanaman liar. Bukan tidak besar, ya besar cuma liar yang enggak bisa dikendalikan. Ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi hati-hati dengan media, waspadai media. Kita bukan anti media, artinya mengharamkan hal-hal itu ya, karena tadi kita sebutkan yang namanya teknologi itu netral. Ya, banyak juga orang yang dapat manfaat dari media sosial banyak. Ya, di beberapa negara, ya misalnya TikTok itu digunakan sebagai media pembelajaran, ya media apa namanya pendidikan, ya. Apa namanya, sharing informasi yang bermanfaat. Tapi ya di tempat lain TikTok dijadikan sebagai untuk joget-joget kan begitu ya, untuk macam-macam, untuk ya yang negatif atau yang anfaedah ya. Nah, itu kan netral dia sifatnya, tergantung kita manfaatkan untuk apa. Ya, sama seperti ya YouTube juga, ya Instagram dan lain sebagainya. Ya, kalau diarahkan kepada negatif ya bisa aja ya, sebagai alat untuk kejahatan juga bisa ya. Nah, tapi ya di sisi lain kita ya tidak bisa menafikan manfaatnya juga ya. Jadi enggak bisa kita salahkan teknologi. Kita enggak bisa menyalahkan teknologi, tapi harus kita waspadai. Dia seperti pisau bermata dua. Ya, bisa digunakan untuk kebaikan, banyak sekali manfaatnya. Nah, tapi ya ada ancaman di balik itu, ya, yang harus diwaspadai. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ini berkaitan dengan anak-anak kita. Ya, benda itu sudah ada di tangan mereka. Ya, nggak bisa dirampas lagi hari ini. Ya, nggak ada orang yang nggak kenal atau nggak tahu gadget hari ini. Smartphone dan sejenisnya sudah di tangan semua orang ya, dari yang kaya sampai yang miskin, dari tua sampai yang muda, laki-laki maupun wanita ya, dewasa maupun kanak-kanak, semua lapisan ya. Jadi nggak bisa kita enyahkan dia dari kehidupan kita ya. Nah, satu waktu kelak, walaupun anak diproteksi dari gadget, satu waktu kelak benda itu akan sampai juga ke tangannya. Ya, nah, maka ini yang perlu dilatih, gimana anak itu pada akhirnya dia akan pegang gadget juga, ya, entah itu nanti di jenjang SMP atau SMA atau bahkan mungkin kuliah, ya, ada yang baru.

0: gadget saat dia kuliah, ada yang pegang gadget saat dia sekolah menengah atas, SMA, ada yang SMP, bahkan ada yang nggak ada batas, dari SD, dari TK udah pegang gadget, ya. Nah, demikian. Ya, satu waktu kelak benda itu akan ada di tangannya. Lalu gimana dia bisa dewasa, ya? Dia bisa cerdas menggunakan alat itu, benda itu. Ya, lebih cerdas daripada alatnya, ya. Nah, ini yang perlu dikawal oleh orang tua. Sehingga anak ngerti ini alat ini fungsinya untuk apa, ya. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak, dia akan tergilas menjadi korban, ya, kemajuan teknologi. Wallahu a'lam. Taib, metode pembelajaran di dalam bab ini. Yang pertama adalah, hendaknya kedua orang tua bisa menjadi contoh yang baik bagi anak. Yaitu menjadi orang tua yang bijak dalam menggunakan gadget. Ya. Nah, jadi anak itu ketika lihat orang tuanya, oh ya, dia dapat bisa mengambil satu kesimpulan yang sederhana dan ringan, bahwa ayah saya, ibu saya kalau pegang gadget itu untuk hal yang penting. Ya, karena dia dapati orang tuanya menggunakan gadget itu untuk hal-hal yang penting. Tapi kalau orang tuanya ya hari-hari yang dilihat oleh anak main gadget. Ya, di dapur main gadget, di kamar tidur main gadget, di ruang tamu main gadget, di dalam mobil main gadget. Itu yang dilihatnya dari ibunya misalnya. Ya, lalu gimana si ibu ini bisa ngomong, wah gadget itu bahaya. Anak gak percaya, ya, gimana pun orang tuanya ngomong, oh gadget itu bahaya, banyak keburukannya ini itu. Tapi kenyataannya dia lihat, ya ayah dan ibunya gak bisa lepas dari benda itu. Dia bingung, gitu. Ini orang tua saya bilang bahaya, tapi tiap hari bahaya itu ada di tangannya. Ya, nah, gak bisa lepas dari darinya. Ya, bagaimana anak bisa percaya dengan omongan orang tua atau guru atau siapapun lah. Ya, ketika dia ngomong seperti itu, tapi kenyataan yang dia lihat, ya benda itu selalu ada di tangan. Ya, selalu dibuka, selalu dilihat, ya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang diajak ngomong sama anaknya, justru marah karena dia sedang asyik main gadget. Disuruh diusir anaknya, sana oh, ganggu aja, gitu ya. Lalu orang tuanya ngomong, wah hati-hati ya gadget bahaya itu. Gimana anak bisa percaya coba? Ya, gimana anak bisa percaya dengan omongan orang tuanya begitu ya. Kalau seperti itu. Nah, anak kadang-kadang mengajak orang tuanya berinteraksi, justru orang tuanya marah karena merasa diganggu main gadgetnya. Ya, anak enggak akan mengerti sepenting apa kita main gadget itu. Itu enggak masuk dalam pikirannya. Wah, kita mungkin dalam hati berkata, "Wah, saya ini main gadget penting saya ini ya, untuk cari nafkah." Dia enggak ngerti itu. Dia enggak lihat itu. Yang dia lihat adalah benda itu ada di tangan kita, itu aja. Ya, nah demikian. Jadi ya kadang-kadang kita harus mengorbankan juga, terutama ketika di rumah ya bersama mereka, kumpul bersama keluarga, singkirkanlah benda itu sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Ya, nah demikian. Beri waktu untuk mereka. Ya, nah demikian. Karena kalau tidak, maka kata-kata kita akan kehilangan kesaktiannya, akan kehilangan keampuhannya. Ya, nah kata-kata kita akan berubah menjadi radio rusak ya di telinga anak. Ketika kita ngomong gadget itu bahaya, gadget itu buruk, macam-macam lah kita omongin dia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang kedua, jangan kenalkan anak dengan gadget di usia dini. Apalagi pada usia 2 tahun pertama balita ya. Ya. Yang mana anak itu memang masih sangat kecil. Ya, maka hal ini tidak disarankan atau tidak direkomendasikan bagi anak di bawah usia 5 tahun, balita, bawah 5 tahun. Ya. Nah, demikian. Hal ini karena pada usia tersebut merupakan the golden age tadi, masa emas yang mana semua sedang mengalami pertumbuhan, sensor motoriknya sedang tumbuh ya. Kemudian kita katakan kecerdasan emosionalnya juga sedang terbentuk. bangun. Nah, kalau itu kacau semuanya karena gadget, ya selesai. Ya, nah, kita kan motoriknya bermasalah, kecerdasan emosionalnya hancur lebur, ya. Nah, ya ini masa depannya suram nanti, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, tapi ya kita lihat hari ini banyak juga orang tua yang anaknya balita itu sudah dikasih gadget, mainannya gadget. Enggak bisa lepas anaknya dari gadget. Kenapa? Karena itu bagi orang tua itu solusi untuk anaknya supaya enggak rewel, enggak ganggu orang tua. Ya, nah, tanpa melihat bagaimana pengaruh buruknya terhadap anak, ya, benda itu di tangan anak akan memberikan pengaruh yang sangat buruk. Itu dia tidak pikirkan. Ya wallahu alam bisawab. Nah, saat anak yang ketiga, ya, saat anak menginjak usia sekolah dasar dan ada tuntutan untuk menggunakan gadget, maka berikanlah pembekalan dan pendampingan. Jangan dibiarkan. Ya, harus kita katakan diberi pembekalan, pendampingan, pengarahan, diawasi. Ya, jangan dibiarkan saja begitu, ya, dengan alasan untuk kepentingan belajar. Ya, karena tidak sepenuhnya benda itu dipakai untuk kepentingan belajar. Ya, karena lebih kental nuansa entertainment-nya itu benda daripada untuk edukasi, ya. Nah, jadi nggak bisa kita biarkan lepas begitu saja, ya, diawasi juga, ya. Nah, kadang-kadang dia pakai untuk belajar hanya beberapa menit, selebihnya main game, nonton YouTube dan lain sebagainya, ya. Ya, jadi ya perlu didampingi dan diberi pembekalan. Dan jangan sampai berlebihan, artinya dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, ya, maka pengaruh buruknya pada kerja otak tidak main-main, ya, ataupun akan sangat besar pengaruhnya terhadap, ya, kita katakan kerja otaknya, ya. Nah, memang belum waktunya dia benda itu ada di tangannya. Tapi karena ya kemarin ada masa COVID, ya, terpaksa kita katakan belajarnya online, ya, dari rumah, belajar dari rumah, ya, hingga mau nggak mau benda itu ada di tangan mereka. Tapi batasi saja, ya, dibatasi supaya dia juga merasa wah ada batasnya begitu, ya. Karena sebagian anak merasa main gadget itu nggak ada batasnya. Ya, nggak ada batasnya. Ya, jadi ya kesankan bahwa ini benda terbatas, ada batasnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, yang keempat, afwan, buatlah aturan yang disepakati berkaitan dengan penggunaan gadget. Kapan waktunya, untuk apa, dan bagaimana menggunakannya. Mungkin ada beberapa cara, misalnya ada kita katakan quality time di rumah yang mana semua nggak pegang gadget. Ya, disepakati bersama, ya, misalnya dari jam tertentu sampai jam tertentu, ya, tidak ada gadget. Nah, ya, kemudian yang paling penting adalah jangan gadget ini jangan menjadi barang privasi, ya. Nah, itu juga salah satu cara mungkin yang sangat efektif. Jangan jadi benda yang sifatnya privasi, ya, handphone siapa saja, mau itu handphone orang tua, ayah, bunda, anak. Ya, tidak dijadikan sebagai alat privasi karena ini akan lebih mudah untuk mengontrol anak. Ya, sebagian orang tua ya memberikan contoh yang seperti itu, yaitu apa? Ya, gadgetnya jadi barang privasi, nggak boleh dibuka, marah kalau misalnya istrinya ataupun anaknya membuka handphonenya, gadgetnya. Ya, ya, lalu anak mengambil sikap yang sama. Dia juga nggak mau marah-marah sama orang tuanya kalau orang tuanya membuka handphonenya, ya, anak remaja nih terutama. Ya, demikian juga si istri marah kalau suaminya, ya, buka handphonenya. Jadi benda itu menjadi barang privasi. Dan ini berpotensi buruk, ya. Karena sifat dosa itu adalah, وَقَرِهْتَ أَيَتَّوْ لِيَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Engkau tidak suka orang lain tahu. Ya, benda itu berpotensi menjadi sumber dosa kalau dirahasiakan. Ya, karena dosa itu sifatnya rahasia, ya. Nah, jadi ini menutup kemungkinan, ya, menutup peluang istilahnya, ya, seperti itu. Dan di satu sisi, ya, kita akan menjadi lebih mudah mengontrol kegiatan anak di dunia maya, kegiatannya di gadgetnya, di smartphone-nya, apa saja kegiatannya, karena itu bukan barang privasi. Kita bisa lihat, oh, dia buka ini, dia kesini, dia berselancar kesini. ini ya, ya dia buka situs ini, ya dia nonton ini, ya itu bisa kita awasi. Ya, nah tapi ya beri rasa keadilan bahwa handphone kita juga bukan barang privasi juga. Ya, nah artinya ya, dia bisa lihat, dia bisa buka begitu, walaupun tidak semua dia buka ya, nah, paling galeri kan begitu ya. Tapi ya, hal yang penting kan misalnya apa namanya e-banking segala kan nggak bisa dia buka. Ya tapi ya handphone tuh bisa dia lihat ya. Oh, si ayah nonton apa, si ibu nonton apa, ya anak juga tahu ya. Jadi ada rasa keadilan di situ. Tapi kalau nggak adil ya, orang tua memproteksi, ibu memproteksi, ayah memproteksi, kemudian anak diminta ditodong untuk membuka gadgetnya untuk orang tua, dia merasa nggak adil aja gitu ya. Nah, ya rasa keadilan itu perlu dihadirkan. Kalau nggak ya dia akan sembunyi-sembunyi juga begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, lalu yang ke 6 ya, biasakan anak semenjak dini dengan kegiatan fisik. Ya, kegiatan fisik untuk melatih sensor motoriknya. Ya. Nah, jangan apa namanya menjadi anak yang mager, dibiarkan mager. Anak zaman sekarang ya, kalau misalnya turun hujan, disuruh mandi hujan, enggak mau dia. Dia lebih milih masuk kamar, tarik selimut, hidupkan AC, main gadget. Kalau dulu, ya zaman-zaman kita dulu ya, kalau sudah turun hujan itu curi-curi untuk bisa mandi hujan. Malah dimarahi sama orang tua ya. Kalau kita mandi hujan, padahal kita seneng kali mandi hujan. Dulu ya, dulu. Anak sekarang enggak. Hujan itu enggak menarik bagi dia. Ya, nah padahal kan ada juga ya apa namanya ya anjurannya itu mandi hujan ya. Ya, tapi anak sekarang ya jarang kita lihat anak sekarang tuh mandi hujan. Ya main layang-layang, kejar-kejaran, kejar layang-layang dan lain sebagainya, main patuk lele, kejar main peta umpet dan jarang kita lihat lagi. Ya. Nah, mereka lebih asyik ya mungkin main PS di rumah, main game bola bukan main bola di lapangan, tapi main bola di layar screen-nya, ya di handphone-nya. Sehingga sensor motornya tidak terasa, sehingga motoriknya pun bermasalah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia jadi anak yang mager. Nah, kalau mager itu, tahu sendirilah apa yang akan terjadi ya bagi orang terhadap atas orang yang mager, yaitu banyaknya penyakit. Berpotensi memunculkan banyak penyakit. Maka jangan heran kalau anak-anak itu sudah kena penyakit-penyakit orang dewasa, sudah kena serangan jantung di usia 30 tahun, ya sudah kita katakan kena ginjal di usia muda, ya kadang-kadang kita bingung kenapa anak masih apa namanya masih 20 tahunan sudah kena ginjal gitu ya. Ternyata apa ya, minumannya, ya gaya hidupnya, ya jarang minum air putih, mungkin minumannya soft drink melulu kan begitu ya. Nah, boba-boba melulu gitu ya. Minuman-minuman ya kekinian melulu. Udah itu mager, itu kombinasi maut itu sudah. Ya, makanan yang junk food, kemudian ya gaya hidup yang mager, itu kombinasi maut sudah. Kalau itu terjadi semenjak dia kanak-kanak, ya game over. Enggak tunggu tua ya untuk kena penyakit-penyakit orang tua ya. Nah, sekarang istilahnya gula darah, asam urat, kolesterol itu sudah apa namanya kita katakan sudah menjadi pembicaraan di kalangan anak muda. Umur 30 tahun sudah bicara kolesterol, asam urat, gula darah ya. Sudah bicara, bahkan ada yang sudah bicara osteoporosis, belum sampai 40 tahun lagi, masih 30 tahun sudah keropos tulangnya. Kenapa? Gaya hidup, pola makan ya, gaya hidup yang tidak sehat, terutama mager, malas gerak. Kenapa? Karena tidak dilatih sensor motoriknya, malas berolahraga ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi biasakan anak semenjak dini dengan kegiatan fisik ya, ajak dia berolahraga bersama ya, berkegiatan bersama. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah yang sifatnya fisik ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin demikian saja, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan mengenai waspada media diambil dari buku Tarbiyah Jinsiyah, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, yang disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu beliau, yaitu Al-Ustaz Abu Isan Al-Maidani, hafizahullah. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, yang pertama ya, kami ajukan Ustaz, ini ada berhubungan juga dan mungkin seperti tadi sudah dibahas cukup panjang. Ini pernyataan orang tua bahwa bagaimana Ustaz caranya supaya anak itu tidak terlalu dia untuk bermain gadget. Sementara saya mengakui ini orang tuanya, saya selaku orang tua sangat senang bermain gadget, seperti itu.
0: Ya, kalau kita bicara gadget, nggak ada orang yang nggak pegang gadget hari ini. Masalahnya adalah apa yang bisa kita contoh positif yang bisa kita berikan kepada anak, ya lakukan. Misalnya pembatasan, supaya anak ngerti aja bahwa benda itu nggak begitu primadona di tangan orang tuanya, gitulah. Misalnya di rumah nggak selalu pegang handphone, ya, dan macam tidak dipedulikan gitu, di apa aja gitu, ditaruh aja gitu, nggak dilihat, nggak dipegang kan gitu ya. Nah, jadi itu kan dilihat oleh anak, oh, orang tua saya nggak begitu minat sama handphone kan gitu ya, di rumah ya tergeletak gitu aja gitu, nggak dipegang-pegang kan gitu ya. Nah, itu kan contoh kecil ya, sehingga dia lihat itu, oh, nggak begitu penting. Tapi kalau gitu anak ngelihat orang tua main gadget, diajak ngomong marah. Ya, karena apa? Dia sedang asyik main gadget. Malah diusir lagi anaknya, hus-hus gitu. Ya, gimana anak mau dapat, ya kita katakan, apa namanya kita, pandangan yang positif tentang handphone, tentang gadget ya. Jika yang dia lihat seperti itu di rumah ya. Nah, sekali lagi ya, kondisi anak di sekolah itu nggak jadi ukuran, karena di situ ada peraturan. Anak terikat dengan aturan, sehingga itu tidak menjadi gambaran yang asli ya, kita katakan ya, tentang anak ini. Ya, itu bukan gambaran sebenarnya. Kalau mau tahu gambaran sebenarnya, ya coba lihat bagaimana ketika dia pulang ke rumah. Itulah gambaran aslinya sebenarnya ya. Nah, di sekolah kan ada aturan. Ya, jadi kadang-kadang orang tua yang karena ya orang tua nggak mau salah ya, wah, yang disalahkan pondoknya gitu ya. Oh, ini gimana nih ya? Pondok pun kasih laporan, oh, waktu di pondok dia baik-baik saja, memang betul ya, karena masalahnya ada di rumah ya, pendidikan rumah yang berantakan gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Orang tua kan kebanyakan, apalagi yang mentalnya penitip ya, dia inginkan anaknya pulang dari pondok udah jadi gitu ya. Ya, udah jadi gitu ya, karena dia dapat laporan kayaknya udah jadi itu di pondok. Enggak, itu bukan ukuran sebenarnya. Anak, kondisi anak di pondok belum ukuran yang sebenarnya ya, itu bukan kita katakan patokan yang sebenarnya ya, itu bukan aslinya. Nah, aslinya gimana nanti dia pulang ke rumah, itu aslinya begitulah dia ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk yang bertanya, yaitu Cecep, Bapak Cecep. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana penilaiannya jika kita sebagai orang tua membiarkan anak bermain medsos, yaitu anak remaja? Maksudnya dia sering membuat konten dan dia mengupload kadang-kadang kegiatan sehari-harinya dan kadang-kadang konten yang lainnya. Dengan alasan katanya ini sebagai promosi value dirinya untuk orang lain.
0: Itu makanya perlu diawasi ya, arahnya kemana gitu ya. Perlu pengawasan, pendampingan. Ya mungkin dia beralasan seperti itu. Mungkin benar, ada benarnya kan begitu ya. Cuma arahnya kemana, positif atau negatif. Ya kalau cuma sekedar ya pamer-pamer gitu aja untuk ya apa namanya pansos istilahnya sekarang ya, nggak ada manfaat ya, ya mungkin kita bisa batasi itu, kita bisa arahkan ke hal yang lain begitu ya. Tapi kalau kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang ada manfaatnya, misalnya kegiatan dakwah, kegiatan sekolah, kegiatan yang bisa menaikkan value dia kan begitu ya. Nah, kualitas dia ya itu mungkin kita perlu dukung, atau yang berkaitan dengan bakatnya misalnya ya. Nah, ya itu perlu kita dukung, ya kita asah ya. Ya kita kembangkan. Nah, demikian. Tapi kalau arahnya negatif, ini kayaknya cuma sekedar untuk pansos saja, ajang pamer aja yang enggak ada manfaatnya ya. Ya mungkin perlu kita arahkan, kita batasi ataupun kita hentikan kan begitu ya. Nah, kita arahkan kepada hal yang lebih baik ya, seperti itu. Itu yang kita sebutkan tadi ya, bahwa kegiatan anak bermedsos itu perlu didampingi dan diawasi. Enggak bisa kita lihat dari jauh aja ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab.
1: Jadi tergantung misalnya ya.
0: Iya.
1: Bagaimana arahnya. Nah. Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz. Alhamdulillah kami sebagai orang tua tidak memberikan gadget kepada anak-anak kami yang berusia SD ataupun SMP Ustadz. Namun kami berikan permainan, artinya seperti game watch ataupun PS. Apakah itu baik Ustadz?
0: Iya, mungkin itu lebih mudah untuk mengawasinya ya, karena itu kan ya media satu arah ya. Artinya yang diberikan itulah yang dia lihat ya, tergantung apa kontennya kan begitu ya, kontennya apa, apakah kontennya murni pendidikan atau ya ada campur hiburan, ada permainan, murni permainan ataupun ada nilai edukasinya, itu bisa kita tentukan karena dia media satu arah. Yang susah kan media dua arah seperti medsos atau ya yang dia bisa pilih kan begitu ya. Ya terhubung ke dunia maya ya, karena game kan enggak semuanya game online ya. Ada game online, ada yang enggak. Game online ini bahaya juga ya, ada di situ ancaman judi ya. Ada ancaman, banyak sekali ancaman di situ ya. Nah, demikian. Ya, jadi ya sekali lagi ya, dengan sangat terpaksa dan berat hati kita katakan hari ini mau enggak mau kita harus jadi kaum mendang-mending. Mendang-mending ya, bukan baik sekali kita anak itu main PS, main apa sih ya kan, nggak baik sekali lah, banyak buruknya juga di situ ya, banyak negatifnya juga. Cuma kalau kita pilih mudarat yang lebih berat, lebih besar ya, lebih besar mudarat dia berselancar di dunia maya tanpa kita tahu jelas dia kemana ya, terlalu luas ya, nanti dia terlalu liar juga begitu ya. Kita nggak ngerti apa sih kegiatannya di situ. Gitu. Ada yang, ya kita katakan, ya akhwat-akhwat yang, ya berkegiatan di medsosnya luar biasa, gitu ya, macam-macam, gitu. Ya, yang nggak terkontrol sama sekali. Ya mending kalau di kita bicara mendang-mending ya, mending media satu arah itu, ya yang bisa kita kendalikan ya, game misalnya. Ya kita bisa kasih game yang kita rekomendasikan, yang kita berikan, terbatas di situ aja. Ya, nah asalkan tidak terhubung ke dunia maya aja lah. Ya, karena kalau terhubung ke dunia maya banyak sekali ancamannya, terutama ancaman judi online melalui game. Ya, nah demikian. Ya banyak macam-macam. Ya melalui game itu, game kadang-kadang bisa jadi kedok saja begitu ya, kedok prostitusi, kedok judi dan lain sebagainya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi memang agak repot hari ini, butuh ya kita katakan kewaspadaan dan keseriusan dari orang tua hari ini ya. Ya apa namanya, mengawal anak-anak ini ya memang harus kita katakan sungguh-sungguh dan serius ya mengawalnya begitu ya, tarik ulurnya gitu ya, harus pinter-pinter tarik ulurnya. Nah demikian ya, kita pernah nyampaikan di sini ya, seorang ulama ya, Yunus bin Abdillah namanya, Abu Abdillah Yunus bin Abdillah, yang dapat laporan dari seorang bahwa anaknya main burung ya. Wahai imam, ini seorang ulama, imam lagi ya, anakmu bermain burung, gitu. Dapat laporan dari orang-orang, ya melaporkan anaknya main burung. Ya, ya kalau sekarang main game lah ya, bapaknya ya, apa namanya perumpamaannya ya, anakmu main burung itu. Apa jawaban Abu Abdillah, Yunus bin Abdillah? Biar aja lah mending daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, yaitu tokoh Mu'tazilah. Ini kan mendang-mending namanya ya. Dan mending daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah yang hidup di zaman itu, lebih repot lagi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Makanya kita katakan dengan berat hati ya, kita katakan hari ini ya, mau enggak mau kita kadang-kadang harus jadi kaum mendang-mending juga. Ya, karena melihat yang enggak bisa kita samakan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain ya. Oh, dia kok bisa, saya enggak bisa. Ya mungkin latar belakang lingkungannya berbeda ya. Nah, maka kita sangat mengerti ya hari ini kenapa orang tua sangat kerepotan untuk ya mengontrol anaknya di dalam bergadget ataupun bermedia sosial atau berinteraksi dengan alat komunikasi yang namanya smartphone ini gitu ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab.
1: Nah, jadi memang itu salah satu alternatif juga saja ya.
0: Iya, jadi mungkin dia memilih akhafud dororain gitu.
1: Ya, betul.
0: Itu bahasa lebih. Mungkin bahasa yang lebih dimengerti adalah menjadi kaum mendang-mending gitu ya. Itu kan iya, bahasa ilmiahnya, kaidah ya, ilmiahnya. Ya, etika akhafud dororain. Ya.
1: Iya, terima kasih banyak sekron Denzel atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Baik, selanjutnya masih ada waktu saja.
0: Masih.
1: Nah. Ini ada pertanyaan dari Ummu Ibadur Rahman. Assalamualaikum. Ya Ustaz, kami sebagai orang tua berusaha dengan tidak memberikan gadget kepada anak kami yang usia 4 tahun. Namun masih dominan sikapnya yang terasa seperti nakal, sampai salah satu dari kami sebagai orang tua itu kadang terucap walau hanya bercanda ataupun untuk mendidik saja, yaitu kamu titipkan ke panti asuhan saja ya. Apakah ucapan ini dapat dibenarkan Ustaz?
0: Iya, kata-kata itu nggak perlu diucapkan juga. Nanti kamu dibuang ke pesantren, kamu ditaruh ini. Jadi ya banyak kali hal buruk di situ, seolah-olah mengesankan yang namanya panti asuhan dan pesantren itu buruk ya kan, tempat pembuangan jadinya ya, kesannya seperti itu kan. Sebenarnya kan nggak seperti itu ya, tapi orang tua sendiri yang mengesankan bahwa tempat itu tempat macam sarang penyamun jadinya. Harus dibuang ke sana sebagai bentuk hukuman, kayak penjara jadinya. Ya, jadi jangan memberikan ancaman-ancaman seperti itu ya. Nah, demikian ya, kadang-kadang orang tua sudah kayak kehabisan akal gitu ya, gak gimana menghadapi anaknya. Ya di sini dituntut kesabaran namanya ya. Nah, apalagi menghadapi anak-anak di usia-usia seperti itu. Ya, kita katakan basuta bawah 10 tahun. Ya, di mana ya kita harus banyak memaklumi kekurangan akalnya ya. Kekurangan akalnya, tingkah lakunya ya, jangan terlalu kita kita tanggapi terlalu dibawa perasaan gitu ya, jadi baperan jadinya ya, namanya anak-anak kan begitu ya. Ya kadang-kadang menjengkelkan ya, namanya juga mereka belum punya kesadaran penuh kan begitu. Nah, tapi ya tadi balita atau bawah 5 tahun itu belum waktunya dikasih gadget ya, apapun alasannya ya, sebaiknya benda itu jangan ada di tangannya gitu ya, di bawah 5 tahun ya, karena itu sangat buruk ya pengaruhnya bagi ke perkembangan otak mereka ya. Nah, demikian. Bahkan ya ini pernah kejadian, anak itu sempat divonis autis sama orang tuanya karena terlalu hiperaktif. Anak yang dikasih gadget dari kecil, dari umur 2 tahun dia mainannya sudah gadget ya, akhirnya terjadi kekacauan dalam fungsi otaknya. Dia bertingkah seperti seorang anak autis ya, hiperaktif, lompat sana lompat sini, lari sana lari sini ya, sehingga orang tuanya secara sepihak memvonisnya autis, padahal nggak autis ternyata, hanya karena pengaruh gadget aja bisa seperti itu ya. Nah, bahaya gadget itu kepada anak-anak ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, pernah diuji ya seorang remaja dalam sebuah dokumenter ya, film dokumenter ya, The Social Dilemma. Seorang remaja disita gadgetnya selama sepekan. Sepekan aja, dia tidak dikasih akses ke media sosial. Alatnya disita dari tangannya, dan dia tidak dikasih akses untuk bermedia sosial, bermedsos. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah dia kejang-kejang seperti orang kena pengaruh narkoba. Itu pengaruh buruk terhadap otak anak. Dia kejang-kejang macam tidak sadarkan diri ataupun ya kesadarannya terganggu, ya, ya seperti seorang pecandu narkoba yang nggak dapat bahan itulah ya, kejang-kejang dia, begitu, kebingungan, ya terganggu juga kecerdasan emosionalnya menjadi orang yang sensitif, nggak marah dan lain sebagainya itu pengaruhnya ya terhadap anak itu yang sudah dibiasakan dengan media sosial ataupun gadget ya, kemudian itu disita dari tangannya. Itu dia bisa ngamuk ya. Ngamuknya kadang-kadang ngeri ya. Nah, begitu. Ya, di beberapa kasus bisa sampai kepada ya kasus kriminal yang terjadi di Indonesia juga kan begitu ya. Seorang anak yang harus berurusan dengan hukum begitu ya. Ya karena mengambil korban. Ya karena ya itu tadi di orang tuanya ibunya membatasi anaknya bermain game online, ya dihapus lagi gamenya, akhirnya dia memberontak, begitulah dia, sampai terjadilah kasus kriminal karena itu, jadi nggak main-main ini, ya sampai-sampai orang nggak percaya bahwa itu bisa dilakukan oleh seorang anak, ya wallahu alam bisawab. Nah mungkin sampai di sini dulu ya, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Kau berikan.
6: As'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء
1: illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
1: kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in tadu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: لَهُمْ.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?
1: مثل الجنة التي وعد المتقين

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: zikrahum.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: أَسْوَاكُمْ.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: أَكْثَرَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: asrarahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.

Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: لكم.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkian.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. Wa nun

0: وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
1: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
0: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
1: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
0: Nurun min al-Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
0: An Jabir radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Inna asy-syaitan qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.
2: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Biarfir.

0: supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus.
1: Wa yansurakallahu nasran aziza.
0: Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: وأصيلا.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa. Wa may

0: sa'ira.
1: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
0: Walillahi mulkus samawati wal ardh

0: qalila.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh harajun.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: منكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: nasira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah.

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: riba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwata illa billah.
2: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
5: Radio Roja. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
8: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalam.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar, diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: Yaqud.
1: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: tidak.
1: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: wujud.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu, tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: malaikat penyaksi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: وَنُفِخَ

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Hamidah.
1: Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: قريب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha waladayna mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Qulubi.
1: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
2: Tasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.
1: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Muhammad.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancaman.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-dina lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: الأفق.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena si orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, kebersamaan Anda hingga di kesempatan siang hari ini. Kami akan hadirkan satu sesi dari tausiah kajian ilmiah yang akan kami kembali hadirkan bersama Al-Ustaz Rizal Yuliar, putra Nanda Hafirullahu Ta'ala. Kajian dari bahasan hadis-hadis akhlak, kembali kita akan simak dan ikuti bersama. Dari beberapa keutamaan akhlak yang mulia, untuk di kesempatan siang hari ini akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat, kita ikuti dan simak bersama.
9: Terima kasih akhi, barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat, di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq
10: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga saat ini. Satu kenikmatan yang berdampingan dengan banyak sekali kenikmatan dan sudah semestinya mengingatkan kita akan kewajiban bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan tersebut. Dan perlu diingat bahwa bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah meskipun itu bagian darinya. Akan tetapi bersyukur yang hakiki adalah dengan melibatkan segenap jiwa dan raga. Lisannya menyanjung dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalbunya berikrar meyakini bahwa segenap kenikmatan tersebut datang darinya. Dan menjadikan nikmat itu sebagai sarana agar dapat mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ragam ibadah. Keberadaan kita di kehidupan dunia ini adalah untuk diuji. Inilah ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam berbagai banyak ayat Al-Quran. Satu di antaranya yang barangkali sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka hakikat ujian di kehidupan kita ini adalah ujian yang telus berlangsung sampai akhir hayat kita tiba. Kita dihidupkan hingga kelak dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ujian. Apa objek ujiannya? Allah tegaskan di dalam ayat 2 dalam surat Al-Mulk ini, Ayyukum ahsanu amala. Objek ujiannya adalah agar diketahui, teruji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka kita mengabdi kepada Allah. Kita tunduk dan menghambakan diri kepadanya. Ujian kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk selalu mempersembahkan amal terbaik untuknya. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, bahkan yang ada di kehidupan dunia ini, penciptaan langit, bumi, dan semua yang menghiasi kehidupan kita, adalah untuk menjadikan kita bisa sukses melewati ujian tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai penghias kehidupan di dalamnya, agar kami menguji mereka manusia. Menguji mereka. Apa objek ujiannya? ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, waktu demi waktu yang bergulir, yang terus berlanjut dan tidak mungkin ditarik mundur kembali, menjadikan kita semestinya sadar diri bahwa suatu hari nanti kita akan menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala apabila ajal kita tiba. Dan nanti ruh kita akan diangkat oleh para malaikat untuk kemudian ditentukan apakah kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh atau justru sebaliknya. Maka kita jadi ingat bahwa sesungguhnya kita yang akan meninggal dunia ini sedang berbekal diri, diuji terkadang dengan sesuatu yang baik, diuji dengan sesuatu yang terkadang membuat kita luka, sedih, duka. Tetapi semua itu adalah bagian dari ujian kita di kehidupan dunia ini. Berbekal diri, sehingga ujian demi ujian yang kita lewati menjadi bekal terbaik kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala-pahala untuk kalian akan diberikan penuh kelak pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengajak para pemirsa sekalian di mana saja berada untuk sama-sama belajar mengkaji kembali ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji kembali hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pada sebuah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang terkadang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, yaitu pembahasan tentang akhlak. Akhlak yang mulia adalah salah satu di antara yang paling prinsipil dituntunkan di dalam agama kita. Yang disayangkan adalah, tatkala sebagian orang membaca Al-Quran, salat, berdoa, berpuasa, bersedekah, mengeluarkan zakat, dia merasa dirinya sedang beribadah. Dia dengan mudah menghadirkan di dalam sanubarinya, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ihtisab. Tapi sayangnya sebagian orang masih belum menyadari bahwa berakhlak mulia juga adalah ibadah. Tatkala dia berupaya untuk menuntun segenap jiwa dan raganya, pandangan matanya, pendengaran telinganya, lisannya, ayunan tangannya, langkah kakinya, bahkan yang ada di dalam hatinya, kalbunya, dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuntunan akhlak yang mulia, dia merasa bahwa itu bukan sesuatu yang bisa menghadirkan catatan pahala. Tersenyum kepada sesama kaum muslimin, bertutur sapa yang baik untuk mereka, memasukkan rasa bahagia, memilih diksi kata-kata, bersikap untuk tidak menyakiti, meringankan beban orang lain, menjaga agar saudaranya tidak terjatuh di dalam prasangka buruk, su'uvan. Itu semua adalah bagian dari akhlak mulia yang sebagian orang belum melakukannya atau tatkala melakukan, dia belum menyadari bahwa itu bisa menghadirkan catatan pahala. Padahal Kita semua berharap agar setiap bagian yang kita lewati di kehidupan kita setiap waktu ini bisa menghadirkan catatan pahala. Karena kita akan meninggal dunia dan kita harus berbekal apa yang harus kita bawa tatkala menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diuji. Ujian kita adalah agar kita melakukan yang terbaik untuk Allah, di jalan Allah sesuai dengan tuntunannya. Karenanya ada salah satu di antara pembahasan yang penting untuk selalu kita ingat, untuk selalu kita kaji dan pelajari, yaitu tentang akhlak. Dan kita semua masih pada tahapan belajar. Belajar dan terus belajar. Memperbaiki dan terus meningkatkan. Agar tuntunan Islam, tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis yang sahih, keteladanan dari generasi terbaik umat ini, menjadi dasar apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Ayat pertama yang dinukilkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abad al-Badr hafizahumullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat keempat dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menyatakan, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau kita buka literasi tafsir tentang ayat ini dalam tafsir At-Tabari, kemudian dinukilkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, maka kita akan dapatkan bahwa ada riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan ayat ini, dan kita tahu bahwa Abdullah Ibnu Abbas adalah terjemahul Quran, rujukan utama para sahabat sampai kita semua saat ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Beliau menjelaskan apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa innaka la'ala dinin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas agama yang agung. Itu artinya bahwa segenap tuntunan agama adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana akhlak yang mulia di dalam agama kita adalah agama. Tak berlebihan kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa agama Islam sama dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah tuntunan agama. Dan oleh sebab itu pula, kalau kita ingin belajar akhlak yang mulia, maka kita akan dapatkan panduan utamanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Panduan utamanya adalah keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sahih bahwa ada seorang tabi'in bernama Sa'ad ibnu Hisham rahimahullah yang bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sa'ad ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummal mu'minin, kaifa kana khuluqun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunda kaum mukminin, bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan mengajukan pertanyaan, alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Maka Sa'ad ibn Hisham menjawab, bala, benar, aku membaca Al-Quran. Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Maka sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka wa innaka la'ala khuluqin azim. sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, agama yang luhur, karena memang akhlak mulia adalah tuntunan agama. Dan semua yang ada di dalam agama akan menjadikan seorang hamba berakhlak mulia jika ia menjalankannya dengan benar, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladankannya. Dan mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, membersihkan manusia dari akhlak yang tercela, adalah satu di antara tiga misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada segenap kaum mukminin, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dia, Rasul tersebut, yuzakkihim, menyucikan mereka. Dia, Rasul tersebut, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka berada di atas penyimpangan yang nyata. Ayat senada dengan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi, bangsa Arab yang tidak membaca, tidak menulis, tidak berpegang pada satu kitab suci tertentu, mereka kehilangan kendali untuk memiliki jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Tugasnya ada tiga. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka dari hal yang buruk dan tercela, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, kendatipun sebelum itu mereka berada di atas kondisi penyimpangan yang jauh dan nyata. Sama. Kalau dua ayat ini, Ali Imran 164 dan Al-Jumu'ah ayat kedua, kita buka literasi tafsirnya. Di antaranya adalah tafsir yang barangkali sudah mudah dalam jangkauan kita, tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Si'idi rahimahullah. Maka beliau menjelaskan di kedua ayat tersebut, makna wa yuzakkihim, ya, kata beliau adalah, ayyuzakkihim minasyirki wal ma'asi warradha'il wasairi masawi'il akhlaq. Menyucikan mereka. Nabi ini punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan manusia. Menyucikan dari apa? Yang pertama dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari hal yang tercela, dan dari semua akhlak yang buruk. Subhanallah, spesifik disebut min masawi il akhlak. Itu artinya ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali beliau diutus adalah untuk membersihkan dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan misi utama kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan umatnya umat yang suci, umat yang baik, umat yang bersih, yang berhias diri dengan akhlak mulia dan perlahan namun pasti jauh steril dari akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga bisa pula disimpulkan bahwa tentang akhlak yang mulia ini bukan pembahasan tambahan atau pelengkap. Ini bahkan pembahasan yang prinsip. Ini bahkan pembahasan yang fundamental. Apalah artinya seseorang misalnya menghafal 30 juz Al-Quran. Apalah artinya misalnya seseorang menyandang sederet gelar, titel. Apalah artinya seseorang memiliki banyak pengikut, ribuan bahkan jutaan atas nama agama, kalau ternyata mereka semua tidak memiliki akhlak yang mulia yang tercermin dalam segenap jiwa dan raganya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk mengajarkan umatnya akhlak yang mulia. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, divalidasi oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inma bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Dalam jalur riwayat Al-Bazzar, Nabi menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang salih. Subhanallah. Yang belajar bahasa Arab, para pemirsa sekalian, mengetahui ada adatul hasr wa tawkid, yaitu innama. Sesungguhnya, hanyalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Maka ini adalah perkara yang fundamental. Ini adalah hal yang prinsip. Bukan sekedar ya, kalau ada waktu luang deh kita tambah-tambah belajar akhlak misalnya. Tidak. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Dalam jalur riwayat Al-Bazzar, Nabi menyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang salih. Subhanallah. Yang belajar bahasa Arab, para pemirsa sekalian, mengetahui ada adatul hasr wa tawkid, yaitu innama. Sesungguhnya, hanyalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Maka ini adalah perkara yang fundamental. Ini adalah hal yang prinsip. Bukan sekedar ya, kalau ada waktu luang deh kita tambah-tambah belajar akhlak misalnya. Tidak. Karena dalam pembahasannya yang luas, akhlak seorang

Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Maka ini adalah perkara yang fundamental. Ini adalah hal yang prinsip. Bukan sekedar ya, kalau ada waktu luang deh kita tambah-tambah belajar akhlak misalnya. Tidak. Karena dalam pembahasannya yang luas, akhlak seorang hamba itu terkait hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak juga menghubungkan baik antara diri seorang hamba dengan sesama makhluk Allah azza wa jal. Karenanya kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, beliau berkata, innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fi dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak yang mulia, adab yang luhur adalah pertanda keberuntungan seorang hamba dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang tidak ingin beruntung? Siapa orang yang tidak ingin bahagia di dunianya sebelum di akhiratnya? Maka ketika seseorang diberikan taufik, kemudahan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berproses hingga ia memiliki dan bercermin diri, berhias diri dengan akhlak yang mulia, maka itu adalah pertanda kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesannya di kehidupan dunia, juga di kehidupan akhirat. وَمَا اسْتُجْلِبَتِ الْخَيْرَاتُ بِمِثْلِ الْخُلُقِ الْفَاضِلِ وَالْأَدَبِ الْكَرِيمِ. Tak ada kebaikan yang bisa diraih seperti bisa diraih dengan akhlak yang mulia. Tidak ada. Akhlak yang mulia bisa menjadi daya tarik seperti magnet kuat untuk menghadirkan kebaikan bagi diri seorang hamba di kehidupan dunia dan juga kelak di kehidupan akhirat. Kemudian kata beliau, wad-dinu kulluhu khuluq, dan agama Islam ini semuanya adalah akhlak. Faman zada alaika fil khuluqi zada alaika fid-din. Maka barang siapa yang bertambah kebaikan pada akhlaknya, maka bertambah meningkatlah kualitas agamanya. Allahu Akbar. Ada hadis yang penting untuk kita juga simak bersama, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ما أكثر ما يدخل الناس الجنة. Duhai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mari kita perhatikan bersama jawaban Nabi ini. Beliau bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia. Berakhlak kepada Allah, memperbaiki hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berakhlak mulia, kebaikan hubungan dirinya dengan sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikian. Karena seseorang itu di kehidupan dunianya saat menjalankan ujian agar tercatat dan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia melakukan ahsanu amal, amal terbaik, ada yang berkaitan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang berkaitan antara dirinya dengan sesama manusia. Di dalam sebuah kesempatan, Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق. Hadis tadi. Ketika Nabi ditanya apa yang paling banyak memasukkan para hamba ke dalam surga, jadi hamba sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang obsesinya. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di kehidupan dunianya. Artinya, hanya sekedar melintas, hanya sekedar melewati. Tapi yang ada di dalam benak

0: pikirannya yang ada di dalam sanubarinya menjadikannya rindu dan terobsesi adalah untuk bisa masuk surga, sehingga beliau bertanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau seakan mengisyaratkan ada dorongan di dalam hatinya yang kuat untuk bisa melakukan itu agar ia masuk ke dalam surga. Maka jawaban Nabi SAW apa tadi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia, subhanallah. Maka bertakwa kepada Allah, baik hubungan dengan Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia, baik hubungan dengan sesama manusia adalah sebab masuk surga. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, baginda Nabi SAW menggabungkan antara taqwa Allah dengan husnul khuluq, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berakhlak mulia, li'anna taqwa Allah tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih. Memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Apa itu? Taqwa. Taqwa memperbaiki hubungan antara diri seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Adapun akhlak mulia memperbaiki hubungan antara diri hamba tersebut dengan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Qayyim melanjutkan, fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbatihi. Dan bertakwa kepada Allah berkonsekuensi menghadirkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk si hamba. Demikian pula akhlak yang mulia akan mengantarkan hamba tersebut untuk dicintai. Baik dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun dicintai oleh sesama manusia. Ironis dan memprihatinkan, tatkala ada sebagian orang yang justru semakin lama belajar tentang Islam, semakin banyak mengenal tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata justru perangai akhlak adabnya semakin buruk. Ada ketinggian hati, keangkuhan terhadap orang-orang yang dia pandang, apa dia? Saya sudah ngaji belasan tahun yang lalu. Saya sudah kenal sunnah sekian lamanya. Saya sudah alhamdulillah memanjangkan janggut. Saya sudah sering pakai jubah. Saya tidak pernah lepas dari songkok atau peci misalnya. Saya selalu baca kitab. Saya punya mushaf jaib, mushaf kantong. Sudah tebal dan banyak buku-buku catatan kajian saya. Justru dia meremehkan, merendahkan orang lain. Padahal, kalaulah semua yang dibanggakan dalam benak pikirannya itu ternyata ia lakukan justru untuk merendahkan orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya. Bahkan ada hadis yang sahih. Nabi SAW berpesan, لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء. فمن فعل ذلك فالنار النار. Jangan kalian belajar sekedar untuk bisa menantang debat para ulama atau meremehkan orang-orang yang belum berilmu. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka neraka dan nerakalah yang lebih pantas untuknya. Subhanallah. Maka seseorang hendaklah menata hatinya. Terus introspeksi diri. Kita tidak bisa bilang bahwa kita sudah berakhlak mulia. Karena terus akan ada proses upgrading. Muhasabah kita introspeksi, kemudian kita tingkatkan lagi. Yang tadinya belum senyum, akhirnya bisa senyum kepada sesama kaum muslimin misalnya. Dari senyum yang terpaksa menjadi senyum yang tulus. Dari senyum yang tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diiringi dengan salamnya, tegur sapanya, memasukkan rasa bahagianya, dan seterusnya. Wallahi itulah Islam. Wallahi itulah Islam. Maka takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan seseorang dapat memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhlak yang mulia dapat mengantarkan seorang hamba untuk dapat dicintai di antara sesama makhluk Allah. Azza wa Jal. Nanti insyaAllah kita akan sedikit demi sedikit mengkaji sebagaimana Al-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullah wa jazahullahu anna wa anil muslimina khaira, mengantarkan kita sedikit demi sedikit ya memahami terutama akhlak-akhlak keseharian yang kita perlu tingkatkan dan perbaiki. Kemudian beliau menukilkan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak juga hadis ini. Hadis ini menjadi motivasi besar bagi siapapun di antara kita untuk berupaya, berproses dan terus langgeng berproses, mempertahankan hingga meningkatkan proses belajar agama kita untuk tertuang, tercermin di dalam keseharian akhlak dan perangai kita. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaq." Sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian dan di antara yang paling dekat tempatnya bersamaku di antara kalian di hari kiamat nanti adalah yang akhlaknya mulia. Subhanallah. Jadi berakhlak mulia itu bukan sesuatu yang sekedar pelengkap saja. Berakhlak mulia adalah menjalankan tuntunan prinsip agama. Kalau ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ingin berada tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan kita semua tahu bahwa tempat Nabi di hari kiamat adalah di surga. Bukan sembarang surga, tapi surga yang tertinggi, Al-Firdaus. Siapa yang ingin tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka hendaklah ia berakhlak mulia, subhanallah. Berakhlak mulia. Maka berakhlak mulia ini menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Bahkan kalau kita baca biografi banyak sekali di antara para ulama, mereka terlebih dahulu belajar tuntunan adab dan akhlak sebelum pada akhirnya mereka belajar tentang ilmu sedikit demi sedikit. Itulah yang dilakukan dan diakui oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah dan para ulama yang lain. Karena semestinya ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis sebagai pijakan, bersumber dari wahyu yang menjadi pijakan belajar agama, itu pasti akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Karena tidak mungkin Al-Quran mengajarkan keburukan sedikit pun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innallaha ya'muru bil'adli wal-ihsan wa'ita'idhil qurba wa yanha'anil fahsyai wal-munkari wal-baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian berbuat adil. Dan adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan keadilan yang paling tinggi, paling adil adalah tauhid. Sebagaimana sebaliknya, kezaliman yang paling nista dan paling zalim adalah syirik. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian untuk bersikap adil. Wal ihsan. Dan berbuat baik. Berbuat baik. Baik ucapan, sikap perbuatan, dan seterusnya. Wa ita'idhil qurba. Menyantuni kerabat. Wa yanha anil fahsyai wal munkari wal baghi. Sebagaimana sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian melakukan fahsya, hal yang keji. Baik ucapan ataupun perbuatan. Kemungkaran. Allah larang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang kezaliman. Ya'idhukum la'allakum tadhakkaru. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan agar kalian mengingat. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Kata Nabi SAW, sungguh di antara yang paling aku dicintai dari kalian, yang paling dekat tempatnya bersamaku di hari kiamat, di antara kalian adalah yang paling indah akhlaknya. Subhanallah. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Hadis yang seperti ini banyak. Bukankah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq, wa innallaha yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu pun, kalau kita belajar bahasa Arab, kemudian kita mempelajari usul fiqih dalam mengkaji redaksi dan berkonsekuensi makna, baik dari sudut pandang dari tinjauan agama ataupun dari tinjauan fiqih atau usul fiqih, kita akan tahu bahwa ma min syai'in, ya, nakirah fi siyaqin nafi, yang artinya tufidul umum, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang dapat atau yang lebih berat pada timbangan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak yang mulia. Subhanallah. Tidak ada sesuatu pun yang akan memberatkan timbangan kesalihan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak mulia. Tidak ada yang mengalahkan itu. Wa inna Allaha yubghidul fahishal badi. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang-orang yang fahish, ucapannya itu keji, kotor, jorok, perbuatannya juga nista dan tercela. Di dalam hadis yang lain, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang kemuliaan akhlak. Beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum linisa'ihim." Subhanallah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Mari kita camkan ini pada diri kita masing-masing. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Jadi kalau seluruh kaum mukminin dikumpulkan, semua mereka memiliki iman, maka untuk mengetahui siapakah yang paling sempurna imannya, indikator yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tegaskan dalam hadis ini adalah yang paling baik akhlaknya. Karena iman itu bukan lipsing di bibir. Karena iman itu bukan sesuatu yang hanya sekedar diakui. Tetapi iman itu tercermin di dalam akhlak yang mulia. Makanya kita juga lihat banyak sekali hadis-hadis yang mengaitkan antara iman dengan akhlak mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Ayatnya menyatakan waqulu linnasi husna. Ucapkanlah kepada segenap manusia dengan ucapan yang baik. Nabi bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti, mengganggu tetangganya. Tetangga pemukiman rumahnya, tetangganya berada di satu tempat, teman duduknya dan lain sebagainya, jangan dia sakiti, jangan dia ganggu. Itulah cerminan akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Terhubung antara iman dengan akhlak. mulia, ucapannya baik, tidak mengganggu tetangga, memuliakan tamu. Dan inilah dahulu keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka erat hubungan iman dengan akhlak yang mulia. Maka kalau kita sedang berada di tengah masyarakat misalnya, salah satu di antara yang akan diukur pada diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan agama adalah bagaimana akhlak kita kepada mereka. Ustaz, tapi tetangga saya bukan orang-orang yang baik. Dahulu Nabi SAW juga bertetangga dengan kaum Yahudi, kaum munafikin. Di Mekah pun demikian, beliau bertetangga. Tiap hari melihat atau dilihat oleh para preman kaum Quraisy misalnya. Baik mereka yang dianggap terpandang, terhormat atau para pengikut saja. Nabi SAW juga berada di sekitar orang-orang yang buruk. Tapi bukan berarti beliau menyikapi keburukan mereka dengan keburukan serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum basthul wajhi wa husnul khuluq." Akhrajahul Bazzar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Shahihut Targhib wat Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Sungguh kalian tidak bisa menjangkau seluruh manusia. Tidak bisa merangkul semua manusia dengan harta kalian, enggak bisa. Sebagian orang mungkin merasa bisa dan berhasil. Tetapi kalau semuanya, enggak bisa." Makanya jangan heran kalau di sebagian tempat misalnya, sebetulnya saya sudah kasih dia ini, kasih mereka itu, dan lain sebagainya, sudah bertahun-tahun lamanya, tapi masih saja mereka belum berubah, masih saja mereka menentang dan menyakiti saya, misalnya begitu. Lihat Nabi SAW yang menyatakan, "Innakum sungguh kalian lantasa'u, tak akan pernah mampu merangkul anak segenap manusia, bi'amwalikum, hanya dengan harta kalian." Hanya dengan harta kalian, tak bisa. Walakin yasa'uhum minkum basthul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi yang membuat mereka merasa terangkul oleh kalian adalah wajah yang ceria. Wajah yang senang atau terlihat baik ketika dilihat. Dan juga akhlak yang mulia. Wajah yang ceria dan akhlak yang mulia, itulah yang dapat menjadikan manusia terangkul oleh seseorang. Apakah Nabi SAW sosok yang kaya raya? Tidak. Dengan segala kesahajaan, dengan segala kesederhanaan, keterbatasan yang ada pada beliau, dengan akhlaknya yang mulia, jangankan kawan, bahkan lawan sekalipun akan luluh hatinya dengan akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perlakukan mereka dengannya. Saya jadi ingat ada kisah panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang yang bernama Dhimad Al-Azdi. Dhimad, Dhad Mim Alif Dal, Dhimad radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya beliau itu tinggal di luar kota Mekkah dan beliau adalah seorang pemuka kaum. Jadi beliau memiliki kaum. Ya. Beliau adalah seorang pemuka, tokoh di tengah kaum tersebut. Kemudian sekali waktu beliau datang ke kota Mekkah untuk sebuah keperluan, Allahu a'lam apakah tawaf atau yang lain. Kemudian para pemuka Quraisy yang biasa mengganggu dan menyakiti Nabi SAW melihat kehadirannya, maka mereka memanggil Dhimad dan berkata, "Wahai Dhimad, jangan kau temui Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Padahal Muhammad bin Abdullah adalah bagian dari Quraisy mereka. Bagian dari mereka yang menghina, menyakiti, dan mencela Nabi SAW. Tapi mereka berkata, "Jangan kau temui Muhammad. Dia itu orang yang gila, dia orang yang tersihir, sakit, ini, anu, dan seterusnya." Kemudian Dhimad yang sedang bercerita di dalam riwayat ini, beliau berkata, "Aku bingung, karena sesungguhnya aku adalah orang yang bahkan biasa meruqyah dengan pijam-pijam iliyah, orang yang kena sihir, orang yang gila, dan lain sebagainya. Jadi Dhimad bukan hanya pemuka kaum, tetapi dia dianggap sebagai dukun yang biasa menjampi-jampi orang sakit. Apakah sakit fisik ataukah sakit mental. Sehingga dia berpikir, kenapa saya harus mendengarkan orang Quraisy yang mewaspadakan saya, jangan sampai ketemu Muhammad, karena khawatir nanti terdampak buruk jika bertemu dengannya. Kalau memang Muhammad itu sakit, gila, kena sihir, biar saya rukyah saja karena saya bisa rukyah. Kemudian Dhimad pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku mendengar banyak orang berkata tentang dirimu, kau itu gila, kau itu kena sihir, kau itu dukun, kena dukun dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun memutuskan omongan Dhimad, penuturan Dhimad, beliau tenang mendengarkan. Setelah Dhimad selesai dari apa yang diungkapkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santun berkata, "Intahaita ya Dhimad, engkau telah selesai dari apa yang engkau ingin sampaikan kepadaku wahai Dhimad." Kata Dhimad, "Ya, aku sudah selesai." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." Beliau membaca khutbatul hajah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله هذه dibacakan khutbatul hajah. Kemudian Dhimad berkata, sebentar, hentikan. Aku biasa dengar jampi-jampi, aku biasa dengar komat-kamit orang untuk kalau misalnya dia kesurupan atau dia kena sihir dan lain sebagainya. Tapi aku tidak pernah mendengar yang indah seperti ini. Coba tolong kau ulangi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang kembali mengulangi innal hamdalillah sampai selesai, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dhimad masih tertegun dan takjub dengan apa yang baru saja beliau dengar. Kemudian beliau ulang lagi. Muhammad, coba ulangi. Ulangi sekali lagi. Innal hamdalillah sampai selesai. Maka kemudian Dhimad menjulurkan tangannya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umdud yadak ubayyika." Julurkan tanganmu wahai Muhammad untuk diraih oleh Dhimad, niscaya aku akan berbaiat kepada engkau, percaya bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ocehan, omongan, tuduhan orang disikapi dengan tenang, cukup dibacakan dengan khutbatul hajah. Dan apa yang terbayang akan menjadi sebuah kisruh atau keributan berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka sikapilah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Niscaya akan berubah. Yang semula diperkirakan akan menjadi pertentangan, permusuhan, akan berubah menjadi pertemanan, persaudaraan yang kuat. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Dan itu tidak mungkin menjadi anugerah Allah kecuali bagi mereka yang mendapatkan jatah banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak mampu merangkul seluruh manusia hanya dengan harta saja. Tetapi yang bisa merangkul mereka, yang bisa menenteramkan mereka, yang membuat mereka jatuh hati adalah bastul wajhi, wajah yang selalu terlihat ceria, sumringah, enak dipandang, memberikan kebahagiaan, membawa energi positif untuk dilihat, wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang mulia. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Ya. Yes. Karenanya disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah melantunkan satu bait syair, "Bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinu." Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Wahai putraku." Ini mungkin beliau sampaikan kepada putranya, "Wahai putra Sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang ringan sebetulnya. Wajah yang ceria dan ucapan yang hangat. Ucapan yang lembut. Ucapan yang indah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik agar semangat, punya motivasi yang tinggi dari waktu ke waktu, terus memperbaiki, meningkatkan, menjaga, melestarikan akhlak mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, dan kita berproses untuk semakin lebih baik dan lebih indah lagi berakhlak. Karena tidak mustahil seseorang itu mungkin memiliki perangai yang buruk, baik perangai warisan, ya nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang, bahwa akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk, dan akhlak yang baik itu ada akhlak yang memang bawaan dari lahirnya, dari kecilnya, pada pribadinya, anugerah dari Allah untuknya, tapi ada juga yang memang perlu dilatih, dibiasakan, ya dilestarikan pada dirinya. Nah, kita berusaha, kita ingin masuk surga, kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal. Tetapi yang pasti kita akan meninggal dunia, dan yang pasti pula kita akan mempersembahkan bekal yang selama ini kita persiapkan. Yaitu ahsan wa amal, amal terbaik. Di antaranya adalah akhlak yang mulia, yang dapat memberatkan timbangan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam cinta kepada kita, yang akan menjadikan dekat tempat kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, yang kelak akan menjadikan kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sekaligus dicintai oleh segenap manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqamah di atas kebaikan, iman, dan akhlak yang mulia. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada pembahasan selanjutnya, masih di dalam kitab Ahaditsul Akhlaq, karya ilmiah Al-Syeikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah Subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu ta'ala a'lam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan di kesempatan siang hari ini. Masya Allah, begitu banyak faedah yang kita dapatkan dari pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq ini, dan begitu besarnya keutamaan akhlak yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa berusaha untuk meraih kemuliaan akhlak tersebut, dan juga Allah karuniakan kepada kita untuk memudahkan berusaha memiliki akhlak yang mulia. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Silakan bagi Anda yang lainnya yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga nanti bisa menghubungi kami di layanan telepon. Layanan yang telepon biasa di 021-823-6543. Nah, yang pertama Ustadz kami ajukan dari Ibu Ijun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jika kita sudah disakiti oleh orang lain dan kita maafkan perbuatan orang tersebut, tapi kita berusaha untuk tidak bersinggungan lagi atau bermuamalah lagi atau menghindari orang tersebut. Bahasa kasarnya, kita tidak ingin teringat perbuatan dia lagi ketika kita bertemu dengannya. Bolehkah hal tersebut kita lakukan, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, taufik, serta pertolongannya kepada kita untuk selalu berproses menjadi hamba yang terbaik. Ya, Ibu Ijun dan siapa saja di antara kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terkadang di antara kita ada yang pernah disakiti, divolimi oleh orang lain. Kita sudah memaafkan, tetapi kemudian kita memutuskan untuk membatasi diri, berinteraksi dengan beliau, karena mungkin khawatir jika luka lama itu teringat kembali. Apakah boleh demikian? Apabila kita telah benar-benar memaafkan, ya, betul-betul sudah memaafkan, tetapi membatasi diri dalam rangka menghindar jangan sampai teringat kembali, kemudian akan ada bisikan syaitan, kita menghindari hal tersebut, semoga tidak masalah. Bukankah dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat bersedih tatkala paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu terbunuh pada perang Uhud. Beliau terbunuh akibat lemparan tombak yang dilesatkan oleh Wahsy saat itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat bersedih atas wafatnya paman beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian berlalu waktu yang pada akhirnya Wahsy masuk Islam, masih di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Wahsy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang artinya kurang lebih, jika engkau wahai Wahsy mampu untuk tidak terlihat olehku, maka lakukanlah. Ya. Dan ini bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memaafkan. Bukan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa dendam, tidak, hasya. Tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari hal tersebut sebagaimana keterangan Ibunda Aisyah Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaqimu li nafsihi wa innama yaghdabu idzan tuhikat hurumatullah." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendendam untuk pribadinya. Sesungguhnya beliau itu marah apabila hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan. Oleh sebab itu, kita yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak senang dengan masuk Islamnya Wahsy. Bukan pula tidak senang untuk berjumpa dengan sahabat beliau. Karena Wahsy setelah berimannya menjadi bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan hal tersebut mungkin karena mengkhawatirkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Wahsy akan teringat kembali kepada pamannya Hamzah, sehingga kesedihan akan kembali masuk kepada diri beliau, atau kekhawatiran yang lain. Sehingga wallahu taala a'lam, kalau seseorang setelah memaafkan, dan memaafkan itu sesungguhnya bukan hanya terlihat dari fisiknya, yang paling penting adalah yang ada di dalam dada, betul-betul memaafkan atau tidak. Kalau memang betul-betul sudah memaafkan, ya sudah merelakan hak yang pernah diambilnya, atau tidak lagi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah kezaliman yang menyakitinya, betul-betul sudah memaafkannya, tetapi dia membatasi diri untuk bertemu dengan pelaku tersebut hanya dalam rangka agar jangan sampai dia teringat, kalau teringat kembali akan tersakiti, kemudian khawatir digoda oleh syaitan dan tidak bisa menjauh dari godaan tersebut sehingga membenci kembali, dia dalam rangka itu, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak mau bertemunya, ternyata berawal dari sesungguhnya dia belum sepenuhnya memaafkan. Jadi kalau maaf itu sebut saja diprosentasikan 100%, baru 90% misalnya dia memaafkan, 10% masih tersisa. Sehingga dia simpan 10% tersebut, ya akhirnya dia tidak mau menjumpai, maafkan saya, maafkan. Tapi awas ya, jangan sampai dia tampil di hadapan saya, misalnya begitu. Atau jangan sampai saya berurusan dengan dia lagi. Itu karena 10% yang tersisa. Dari ungkapan lisannya saya sudah maafkan, padahal 10% di dalam hatinya belum maafkan, maka ini hendaknya dihindari. Karena ayat-ayat yang... ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan memaafkan orang lain sebagai bagian dari akhlak yang mulia, itu betul-betul memaafkan. Seperti maaf Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam misalnya kepada banyak orang yang menyakiti beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil pusing dengan itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan kaum munafikin yang bahkan menyakiti beliau dengan menudingkan tuduhan palsu kepada istrinya Aisyah pada hadithatul ifki misalnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memaafkan kerabatnya Mistah bin Utsatsah radhiyallahu taala anhu misalnya, dan seterusnya banyak. Ya, oleh karena itu tanyakan introspeksi kepada diri. Apakah tidak mau menemui orang itu atau tidak mau berinteraksi lagi itu sebabnya adalah masih belum 100%-nya maaf kita berikan kepadanya, atau sudah 100% diberikan maaf hanya saja menghindar. Jangan sampai kalau kemudian bertemu lagi, berinteraksi lagi, akan terkuasai oleh bisikan syaitan untuk membenci, untuk mendendam, dan seterusnya. Ya. Yang tadi ya belum memaafkan 100%, ini hendaknya diperbaiki. Adapun bila dalam rangka sadduz zari'ah, ya, menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, insyaallah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya, yang kedua, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari Ibu Suci Hirmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, di mana hari ini di komplek kami ada non muslim yang meninggal dunia. Lalu di grup komplek kami ucapkan dengan kalimat innalillah wa inna ilaihi roji'un, turut berduka cita, semoga Pak Fulan dan sekeluarga diberikan kesabaran. Nah, bolehkah kita menunjukkan rasa bela sungkawa dengan berkata seperti itu Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wafatnya seorang non-muslim bisa disikapi oleh seorang muslim tidak harus dengan seperti halnya yang kita sikapi saat seorang muslim meninggal dunia. Tentu berbeda. Seorang muslim yang meninggal dunia adalah bagian dari diri kita. Karena Nabi SAW memperumpamakan kita dengan segenap kaum muslimin seperti satu tubuh. Maka bila ada salah satu di antara satu tubuh kita yang meninggal dunia, maka kita tentu bersedih, ya, berbela sungkawa, prihatin, dan lain sebagainya. Adapun non-muslim, maka tentu ada hal yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika seorang non-muslim meninggal dunia, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu disampaikan sebagai pengingat buat kita, dan buat yang masih hidup, maka insya Allah tidak masalah. Karena memang ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berlaku untuk segenap manusia. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita semua, yang muslimnya, yang non-muslimnya, yang kafirnya, kita semua milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah, terputus dari kehidupan dunia dengan kematian. Kita semua, ini berlaku sama buat segenap muslim ataupun non-muslim. Adapun kemudian memberikan doa ampunan kepada non-muslim, maka ini tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَا كَانَ لِلْنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا. Tidak diperbolehkan bagi Nabi dan juga para sahabatnya, أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. Tidak boleh memohonkan ampun kepada kaum musyrikin. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekalipun orang musyrik yang meninggal dunia itu adalah kerabat, setelah menjadi jelas bahwa mereka yang meninggal dunia di atas kesyirikannya, mereka pasti akan menjadi penghuni neraka jahim. Maka kalau memohonkan ampun tidak boleh. Tetapi kalau kemudian doakan untuk keluarganya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menggantikan dengan yang lebih baik. Kemudian ditambahkan dengan doa bersifat umum dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, maka itu lebih baik. Ya. Karena hidayah itu diperlukan oleh siapapun. Boleh bagi kita untuk mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada non-muslim, kepada orang kafir. Boleh. Ya. Maka kalau kita kemudian menambahkan pada statement tersebut, ya, bahwa kita ini mendoakan agar kita semua diberikan hidayah dan keteguhan hati di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silakan. Insyaallah tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya orang non-muslim tersebut termasuk orang yang misalnya menyebarkan ajakan kemurtadan misalnya atau semisal itu, maka ungkapan-ungkapan seperti tadi, doa-doa, ya, itu dihindari. Karena orang yang mengajak kepada keburukan itu melakukan dua hal sekaligus. Dia merugikan dirinya sendiri dengan kekufurannya, dan dia bisa merugikan orang lain dengan mengajak-ajakan kekufuran kepada mereka. Jadi kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah orang kafir yang memiliki atau dikenal memiliki ajakan-ajakan kekufuran, sehingga kaum muslimin bisa murtad akibatnya, maka tidak perlu kita kemudian seakan menunjukkan empati atas hal tersebut. Ya, agar kaum muslimin tidak terkecoh dengan apa yang kita lakukan. Namun secara umum, jika bukan demikian, insyaallah sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mendoakan kebaikan agar misalnya keluarganya mendapatkan hidayah dengan redaksi yang bersifat umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hidayah untuk bisa teguh, tegar di atas keimanan kepada Allah sampai akhir hayat kita misalnya, maka semoga itu tidak mengapa. Wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang ketiga, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berpura-pura baik di depan orang yang saya tidak suka, karena jika saya berpura-pura sama saja saya seperti orang munafik. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan Ustaz? Lalu bagaimana baiknya atau sebenarnya sikap kita di depan orang yang kita tidak sukai akhlaknya yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz silakan.
0: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai olehnya. Bila ada seorang muslim yang memiliki perangai tidak baik, bahkan mungkin berpotensi memberikan dampak buruk kepada kita, kita menghindar, tidak mengapa. Kita menghindar darinya agar mencegah diri ini dari dampak buruknya, maka tidak masalah. Tetapi kalau kemudian sampai berstatement saya tidak bisa pura-pura baik, itu seakan-akan hanya akan keburukanlah yang kita berikan kepadanya, ini tidak benar. Kalau seorang muslim disikapi demikian oleh semua atau oleh yang lainnya, maka siapa yang akan mengingatkan dia, siapa yang akan mendoakan kebaikan baginya, dan seterusnya. Kita bukan dituntut untuk berpura-pura baik, tetapi menyikapi yang buruk dengan kebaikan. Sudah saya bacakan ayatnya tadi, mungkin penanya atau kita semua bisa melihat kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanat السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الآية. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka balaslah, sikapilah, responlah. Keburukan yang dihantarkan, ditujukan kepada kita, responlah, balaslah, sikapilah dengan yang baik. Inilah perintah Islam. Inilah tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan berpura-pura baik, tapi kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, sehingga meskipun kita disakiti, kita mampu untuk bisa meresponnya dengan sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah didatangi oleh seorang muslim. Ini agar bisa menjadi pendekatan yang cukup sesuai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, tapi beliau itu orang Arab pedalamannya, Arab Badui. Kemudian tiba-tiba Arab tersebut menjerat baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat ada bekas merah di leher beliau yang putih sallallahu alaihi wasallam. Sambil menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, berikan sebagian dari harta Allah yang ada padamu. Maksudnya adalah baitul mal. Kasih saya uang. Tapi begini caranya. Dia tiba-tiba datang, dia menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil Nabi dengan namanya yang bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan nama, tapi dengan panggilan kerasulan, ya ayyuhar rasul, atau panggilan kenabian, ya ayyuhan nabi. Ternyata orang ini panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Kemudian jeratan itu membekaskan sesuatu di kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian ungkapannya tidak dia jaga, diksi-diksinya dia tidak jaga. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pelit atau bersikap tidak adil alias zalim dengan pengelolaan baitul mal sehingga dia merasa harus meminta dulu baru kemudian diberi. Coba bayangkan kalau kita di posisi Nabi alaihi salatu wasallam. Kita mungkin akan langsung geram dan bersikap. Bahkan wajar kalau kemudian ada sebagian sahabat yang melihat kejadian tersebut, dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam izin untuk menyikapi sebagaimana mestinya orang yang bersikap demikian kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi dengan senyum. Kemudian beliau berkata dengan baik, "Madza turid?" Apa yang kau inginkan? Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan sebagian harta diberikan kepada orang ini. Jadi kita itu tidak dituntun oleh Islam untuk berpura-pura baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tetapi kita tidak ingin sama buruknya dengan dia dalam bersikap. Kalau misalnya dia mengganggu, maka yang penting kita tidak mengganggu. Bukan kemudian kita bahkan tidak pernah bertegur sapa dengannya atau justru bersikap buruk kepadanya. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datang sahabat, disambut dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sahabat itu berlalu. Kemudian ada yang lain. Dari kejauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat yang lain tersebut dan berkata kepada ibunda Aisyah, "Bi'sa akhul asyirah." Buruk orang ini di tengah kaumnya. Ketika orang tersebut ternyata mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, imbasata lahu. Nabi justru menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah bertanya, kok seperti ada dua wajah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan tadi sempat mengkritisi dengan menyatakan bi'sa akhul asyirah, buruk dia itu sebagai saudara di tengah keluarganya, di tengah kerabat atau kaumnya. Tapi tatkala dia datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tatkala dari kejauhan engkau melihat engkau menyatakan bahwa orang itu bisa akhul ashirah, tidak baik, buruk. Tetapi tatkala ia mendekat, engkau menyambut dengan hangat, bermuka baik kepadanya dan seterusnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, wahai ibunda, wahai Aisyah istriku. Ya. Ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Tidaklah kelemah lembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu tersebut buruk. Kecuali menjadikan sesuatu tersebut buruk. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya menyikapi orang yang mungkin bisa berdampak buruk pada kita atau pernah menyakiti kita. Tidak harus kita membalas dengan sama-sama. Kalau dia enggak baik, ya saya juga enggak baik. Bukan demikian. Kalau dia putuskan tali silaturahmi, maka saya juga akan putuskan tali silaturahminya. Saya enggak bisa pura-pura baik. Bukan pura-pura baik. Tapi kita justru ingin menjadi agen kebaikan, agar kebaikan sikap kita sebagai respon untuknya bisa menjadi pembawa perubahan positif baginya. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sehingga tatkala misalnya tadi saya sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya sempat sangat terpukul dengan yang dilakukan oleh kerabatnya itu Misbah bin Utsasah radhiyallahu anhu, kerabat Abu Bakar, yang karena kondisi papanya sampai Abu Bakar menyantuni Misbah dan keluarganya. Jadi kerabat Abu Bakar dan karena kondisi kefakiran disantuni. Tapi ternyata dia termasuk yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh kaum munafikin sehingga ikut menuduh ibunda Aisyah berbuat zina bersama Safwan ibn al-Mu'appal as-Sulami radhiyallahu anhu. Maka setelah diturunkan ayat-ayat pada surat An-Nur yang mengungkapkan bahwa ibunda Aisyah terbebas dari semua tuduhan keji tersebut, maka kemudian Abu Bakar berkata sambil bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi menyantuni keluarganya Misbah. Saya rasa kalau itu terjadi di zaman sekarang, wajar. Bagaimana jadinya kalau ada kerabat kita misalnya, yang kemudian karena dia itu tidak mampu tanpa dia minta kita santuni, tapi ternyata dia ikut-ikutan menuduh putri kita berzina. Kemudian terbukti bahwa ternyata putri kita itu bersih dari semua tuduhan tersebut. Bukankah sangat wajar untuk kita menyikapi sebagaimana sikap Abu Bakar kepada Misbah? Wajar. Abu Bakar hanya bersumpah untuk tidak lagi menyantuninya. Subhanallah, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat ya, pada hal tersebut ya, tentang yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada surat An-Nur ayat 22. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Wallahu ghafurur rahim. Disebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah sikap Abu Bakar kepada Misbah yang tadi bersumpah. Maka Allah berfirman, wala ya'tali, janganlah orang yang baik dan juga diberikan kelapangan rizki bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabat yang juga miskin dan termasuk muhajir di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkanlah, maklumilah, subhanallah. Ini tuntunan Allah kepada Abu Bakar. Maka sekali lagi, Islam bukan mengajarkan kita untuk berpura-pura baik atau tidak berpura-pura baik. Bukan, tetapi kita justru menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan seperti yang dia lakukan. Jadi bukan, kalau kau baik, aku akan baik. Kalau kau tidak baik, aku tidak bisa pura-pura baik kepadamu. Tidak. Kita berusaha untuk menyikapi perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan baik. Dan contoh konkret yang pernah terjadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Oleh sebab itu, wallahu taala a'lam, hendaklah kita menjaga jangan sampai kita menyikapi apa yang diperlakukan buruk orang lain kepada kita justru dengan sikap yang sama. Kisah tentang ini banyak sekali. Nanti mudah-mudahan sambil kita mengkaji kitab ini, kita akan sedikit demi sedikit terbuka hati, menjadi lebih lapang, menerima bahwa memang tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang terbaik, sehingga kita pun dapat berakhlak mulia, sampai pun di hadapan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, atau bahkan menyakiti dan mengganggu kita. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya, sangat menarik sekali dari jawaban.
0: Berusaha untuk menyikapi perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan baik. Dan contoh konkret yang pernah terjadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Oleh sebab itu, wallahu taala a'lam, hendaklah kita menjaga jangan sampai kita menyikapi apa yang diperlakukan buruk orang lain kepada kita justru dengan sikap yang sama. Kisah tentang ini banyak sekali. Nanti mudah-mudahan sambil kita mengkaji kitab ini, kita akan sedikit demi sedikit terbuka hati, menjadi lebih lapang, menerima bahwa memang tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang terbaik, sehingga kita pun dapat berakhlak mulia, sampai pun di hadapan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, atau bahkan menyakiti dan mengganggu kita. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya, sangat menarik sekali dari jawaban-jawaban tiga pertanyaan ini. Tidak terasa pertemuan kita di akhir.

0: bahwa memang tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang terbaik, sehingga kita pun dapat berakhlak mulia sampai pun di hadapan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita atau bahkan menyakiti dan mengganggu kita. Demikian wallahu taala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, sangat menarik sekali dari jawaban-jawaban tiga pertanyaan ini. Tidak terasa pertemuan kita di akhir acara ini, Ustaz, telah mencukupi dan tidak sempat untuk mengajukan pertanyaan di telepon. Ya, mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa kami berikan untuk sahabat roja sekalian bertanya melalui layanan telepon. Dan mohon maaf Ustaz, untuk pertemuan kami kali ini kita cukupkan, dan mungkin ada ikhtitam atau pesan yang dapat disampaikan sebagai penutup di kesempatan hari ini, Ustaz, silakan.
0: Baik, barakallahu fikum. Tadi ada sedikit yang terluput ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sempat memberikan komentar tentang seorang sahabat, bisa akhul ashirah. Ya, orang itu buruk sebagai saudara di tengah-tengah keluarganya. Tapi kemudian Nabi SAW tetap menyambut baik. Kemudian Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan yang demikian wahai Rasulullah SAW? Rasul tetap berkata baik, ya, ucapannya tetap baik, bukan pura-pura baik. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, inna syarran nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamati man tarakahun nasu tiqa'a syarrih. Wahai Aisyah, sesungguhnya hamba yang paling buruk kedudukannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah yang ditinggalkan oleh manusia karena keburukan yang ia lakukan. Maka Nabi SAW tidak ingin menjadi orang yang karena buruk sikapnya, sampai pun kepada orang yang tidak baik, justru ditinggalkan oleh manusia. Ini artinya bahwa seorang muslim tetap menjaga. Jangan sampai menjadi buruk sebagai reaksi orang yang berbuat buruk kepada kita. Karena kita tidak ingin menjadi buruk seperti mereka. Insyaallah akan kita kaji bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama tuntunan-tuntunan akhlak mulia yang begitu indah, ya, syarat dalam ayat hadis yang kita akan kaji bersama dalam kitab Ahaditsul Akhlak ini. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, yang kita lakukan tak lain adalah upaya sebagai pembuktian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin menjadi hamba yang baik. Kita ingin membawa bekal yang baik. Kita ingin meraih predikat hamba yang berhasil melewati ujian menghadirkan ahsan wa amala. Maka meski sedikit, meski mungkin satu ayat, mungkin hanya satu hadis, tetapi itu adalah ayat dan hadis yang menggugah kita untuk menjadi hamba lebih baik daripada sebelumnya. Itulah yang kita harapkan dalam setiap majelis ilmu. Akhlak bukan sesuatu yang sekedar melengkapi, bukan sesuatu yang hanya sekedar menghiasi, tetapi akhlak adalah hal fundamental, prinsipil yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan kita, melekat pada segenap sanubari dan jiwa raga kita, sehingga ilmu yang selama ini kita pelajari, akidah, ya, ibadah, muamalah, kemudian bisa menjadi cerminan nyata, indah pada diri kita, untuk keluarga tercinta, bahkan untuk segenap kaum muslimin dan untuk segenap manusia di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat sehingga menghadirkan keberkahan di dalam kehidupan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kualitas penghambaan diri kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah kita akan sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba yang istiqamah hingga tutup usia kita dan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi karena akhlak mulia kita. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putrananda Elsyafidullah dalam format rekaman berkaitan dengan penjelasan hadis-hadis tentang akhlak keutamaan

akhlak yang mulia. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:31 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Faris Abbad di surat At-Tur dengan nomor urut surat ke-52. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه
0: الله عليه وسلم.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: فتاوى مختار
6: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
8: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه بن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
7: بارك الله فيكم.
9: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركي. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah,
1: ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
10: Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
2: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
1: Demi bintang, ketika terbenam.
2: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
1: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'ad ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki, dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Surga.

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiar, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
0: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ayatun minal Quran.
1: A'udzu billahi min

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
6: Radio Roja.
10: للذاكرين والذاكرات.
11: إذاعة القرآن الكريم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

0: مقتدر.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
3: Innama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
3: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
2: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari, dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan.
1: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan.
1: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: kebenaran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: mengatakan,
1: di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma, serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk,

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nah.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya?" Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata,
0: dan adapun jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Mubarok Ba Mu'alim LCMHI Hafizahullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadhus Salihin, keutamaan berzikir kepada Allah dan memperbanyak berzikir kepada Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, kita bertemu kembali dalam kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang keutamaan berzikir, babu fadli dzikri wal hasti alaih, bab tentang keutamaan berzikir dan anjuran untuk senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salati wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai mengerjakan salat, yakni salat lima waktu, setelah mengucapkan salam, qal, beliau berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Ini diantara zikir-zikir yang dibaca sesudah mengerjakan sholat lima waktu. Makna dan uraiannya serta pelajaran-pelajaran yang diambil dari zikir ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, juga masih berkaitan dengan bacaan sesudah sholat atau zikir sesudah mengerjakan sholat lima waktu. Qala al-imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abdillah ibn Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul tubura kulli sholatin hina yusallimu. Dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, beliau dahulu setelah mengerjakan sholat lima waktu, beliau membaca kalimat-kalimat berikut ini, yakni setelah mengucapkan salam dari sholatnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Jadi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma setelah salam beliau mengucapkan doa ini atau kalimat-kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa yang tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya miliknya segala kekuasaan. Walahul hamdu dan hanya miliknya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa la na'budu illa iyyah. Dan kami tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Lahun ni'matu, hanya miliknya semua nikmat. Walahul fadlu, dan hanya miliknya semua karunia. Walahus sana'ul hasan, dan hanya miliknya semua pujian dan sanjungan yang baik. La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Mukhlisina lahuddin, kami mengikhlaskan hanya kepadanya akan ibadah kami. Walau karihal kafirun, meskipun dibenci oleh orang-orang kafir. Qala Ibnu Zubair, kata Abdullah Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuhallilu bihinna dubura kulli salatin maktubatin. Kata Abdullah bin Zubair, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca kalimat-kalimat tauhid ini setiap selesai salat lima waktu, setiap selesai salat yang wajib. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, ini salah satu di antara yang dibaca setelah seorang mengerjakan sholat lima waktu. Zikir yang sangat agung ini, semua kalimat-kalimat yang termaktub dalam zikir ini adalah menunjukkan keesaan Allah. Pujian dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat tauhid yang diucapkan oleh seorang mukmin setiap selesai mengerjakan sholat. Maka sudah seyogyanya kaum muslimin untuk menghafal, membaca bacaan ini. Ya, setelah mengerjakan sholat lima waktu. Kita masih jumpai di sebagian masjid ketika selesai sholat berjamaah, ada bacaan-bacaan yang mereka baca. Sebagian ada riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian ada juga yang kita tidak mengetahui bahwa itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jarang, ya terutama di masjid-masjid yang lebih umum, kita mendengar zikir ini. Ya, jarang kita mendengarnya. Padahal ini jelas kalimat-kalimat tauhid yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk mengucapkannya setelah sholat lima waktu. Saya ulangi bacaannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Ini kalimat yang luar biasa, mengandung ucapan-ucapan, pengakuan-pengakuan seorang hamba akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya semua karunia, semua nikmat, yaitu datangnya dari Allah, semua itu milik Allah. Maka segala puji juga hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mengatakan setelah mengucapkan keesaan Allah Azza wa Jalla, ya, dia menyatakan akan ibadahnya yang hanya diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepada selain Allah. Maka ibadah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan meminta kepada orang-orang yang telah mati. Jangan meminta kepada orang-orang yang telah berada di kuburan-kuburan mereka. Mereka tidak mampu menjawab apa yang kita mohon. Mereka tidak mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan mampu untuk memberikan atau mengabulkan apa yang kita minta. Ya, maka dari itu, mohonlah pada Allah. Mintalah pada Allah. Ikhlaskanlah ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita diajarkan oleh Islam dan oleh para nabi seluruhnya. Ya, semua mengajarkan tauhid kepada umat-umat mereka. Menyuruh untuk kita betul-betul bertauhid pada Allah. Tidak mengadu pada manusia, tidak curhat kepada manusia, tidak curhat kepada jamaah. Ya, tapi curhat kepada Rabbus samawati wal ard. Ya, yang memiliki dan menguasai langit dan bumi, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui, ya, yang maha memberi. Itulah tempat curhat kita. Ya, bukan kepada manusia. Punya masalah sedikit curhat, punya masalah sedikit curhat kepada fulan, kepada allan, kepada fulanah, kepada allanah. Tidak. Seorang mukmin dia mengadu pada Allah taala. Dia mengadu pada Allah taala. Maka jangan kita mengajari murid-murid kita kelemahan. Ya, sebentar-sebentar curhat, sebentar-sebentar mengadu pada jamaah, mengadu pada umat. Subhanallah. Ada Rabbus samawati wal ard. Ada Allah yang berada di atas seluruh makhluknya. Yang maha mendengar, yang maha melihat. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah pada Allah. Mohonlah pada Allah. Ya, dia yang maha pemberi. Ya. Jangan kita meminta kepada manusia. Semua manusia miskin, fakir ilallah. Walaupun dia kaya raya, dia tetap miskin. Ya. Tetapi Allah azza wa jalla, dialah al-ghaniyul hamid. Dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ini akidah, ini iman, ini tauhid. Ya, yang wajib kita tanamkan kepada umat. Tanamkan kepada kaum muslimin. Kita dakwahkan manusia kepada tauhid, kepada akidah yang benar, agar betul-betul menyembah hanya kepada Allah dan bukan menyembah kepada selain Allah. Tidak meminta kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Nah, zikir ini sangat agung maknanya. Kalimat-kalimatnya demikian indah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogianya seorang berupaya untuk selalu membaca zikir ini setiap sesudah sholat 5 waktu. Kemudian kita melihat dalam hadis ini pula tentang bagaimana para sahabat, di antaranya ada Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, semangat beliau dan semangat mereka di dalam mengerjakan sunnah dan tuntunan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengamalkannya. Ya. Mereka menerapkannya dan mereka ajarkan kepada yang lainnya supaya amal itu berkelanjutan. Ilmu itu berkelanjutan. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keikhlasan dalam beribadah pada Allah taala dan mengikuti contoh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah para fuqara, orang-orang miskin dari golongan muhajirin, fuqara al-muhajirin, yani orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang fakir dari mereka, karena mereka meninggalkan harta-harta mereka di kota Mekah, mereka hijrah karena Allah. Makanya di antara mereka ada yang hidup sangat miskin. Nah, suatu ketika para fuqara muhajirin ini, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin ini, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, setelah bertemu dengan beliau, maka mereka berkata, "Dhahaba ahlu dhuthuri bid-darajati al-ula." Orang-orang kaya mereka telah pergi, yakni membawa derajat-derajat kemuliaan yang tinggi, membawa pahala yang besar. Wan-na'imil muqim, wan-na'imil muqim. Dan mereka mendapatkan kenikmatan yang kekal dari Allah Ta'ala. Yusalluna kama nusalli, karena mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wayasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Walahum fadlun min amwal, namun mereka memiliki keutamaan, memiliki kelebihan dari harta-harta mereka. Yahujun, mereka pergi melakukan ibadah haji. Waya tamirun, dan mereka berumrah, mengerjakan umrah. Wayujahiduna, wayatasaddaqun, dan mereka pergi berjihad, mengikuti peperangan-peperangan. Juga mereka bersedekah, yakni dari harta-harta mereka. Mendengar pengaduan yang dilakukan oleh fuqara muhajirin ini, oleh orang-orang miskin dari kaum muhajirin ini, faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ana u'allimukum syai'an, maukah kalian aku ajarkan kepada kalian sesuatu? Tudrikuna bihi man sabaqakum, yang mana dengan sesuatu yang aku ajarkan ini kepada kalian, kalian bisa mencapai orang-orang yang telah mendahului kalian." Jadi mencapai derajat orang-orang kaya itu yang kalian sebutkan dengan amal-amal mereka. Wa tasbiquna bi man ba'dakum, dan juga kalian bisa mengalahkan orang-orang yang sesudah kalian jika kalian mengamalkan yang aku akan ajarkan ini. Wala yakunu ahadun afdala minkum, dan tidak akan ada orang, dan tidak akan ada seorang pun yang lebih afdal dari kalian, yang lebih utama dari kalian. Illa man sona'a mithla ma sona'tum, kecuali orang-orang yang mereka mengerjakan, mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan. Mau tidak aku ajarkan itu? Qalu bala ya Rasulullah, kata mereka para fuqara muhajirin itu, kata mereka, bala ya Rasulullah, iya mau ya Rasulullah, kami mau diajarkan itu. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33, yaitu kalian bertasbih, mengucapkan subhanallah, kalian bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, kalian bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar setiap selesai sholat 5 waktu, ya, setiap selesai sholat wajib sebanyak masing-masing 33 kali. Ya, 33 kali. Qala Abu Shalih, berkata Abu Shalih. Abu Shalih ini salah satu dari periwayat hadis ini. Dia menerima hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Lama su'ila an kaifiyati dzikrihinna. Ketika Abu Hurairah ditanya, bagaimana cara berzikir dengan membaca 33 kali dari tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar? Yaqul, ya. Qala yaqul, kata Abu Shalih, Abu Hurairah berkata, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Jadi seorang membaca, nah di sini pentingnya kita mengetahui, karena di sini ada dua kaifiyah cara membaca zikir ini yang masyhur. Cara pertama, dan ini yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin juga, yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Secara terpisah. Subhanallah duluan 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, dan ini boleh, ya, yaitu menyambung. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Sampai 33 kali. Jadi disambung. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Sebanyak 33 kali. Ya, ini juga boleh diamalkan. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wazada muslimun fi riwayatin. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau menambahkan, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Pada suatu saat, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir ini kepada mereka, para fuqara muhajirin, pada suatu saat mereka kembali datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqalu, kata mereka orang-orang muhajirin ini, para fuqara muhajirin, mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Bahwa orang-orang kaya yang punya harta yang banyak itu telah mendengar apa yang kami amalkan ini. Ya. Fa'alu mithlahu. Maka mereka pun mengerjakan amal ini. Mereka mengerjakan amal ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Yang demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Baik. Kita kembali pada hadis ini. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang adanya kecemburuan di kalangan sebagian sahabat yang fakir terhadap orang-orang kaya. Ya. Karena mereka beranggapan bahwa orang-orang kaya ini dan harta mereka, mereka bisa mengerjakan banyak amal-amal kebaikan. Mereka sholat, puasa, zakat. Mereka pergi umrah, pergi haji, ikut jihad, dan yang lainnya. Sementara orang-orang fakir yang tidak punya harta, mereka hanya bisa mungkin sholat, puasa, zakat dia tidak bisa karena mereka tidak punya harta. Sedekah juga tidak karena tidak punya harta. Ya. Sehingga mereka ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka inginkan supaya mereka pun mendapatkan pahala. Bagaimana pahala orang-orang yang memiliki kelebihan harta itu. Dengan mereka mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata mereka, ya Rasulullah, Daba al-dusur. Dalam satu riwayat, bil ujur. Orang-orang kaya itu sudah meraih berbagai macam pahala. Pahala-pahala yang agung. Ya, diraih oleh mereka semuanya. Jadi itu apa? Mereka sholat, sebagaimana kami sholat. Mereka puasa, sebagaimana kami puasa. Namun mereka memiliki harta yang lebih. Ya, yang dengan harta itu mereka melakukan ibadah haji. Dengan harta itu mereka berumroh. Dengan harta itu mereka berjihad. Dengan harta itu mereka bersedekah. Sedangkan kami tidak punya. Tidak memiliki harta. Artinya orang-orang kaya ini sudah menang jauh dari kami dalam perolehan pahala. Ini karena apa? Mereka ingin juga yakni mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ya. Mereka ingin berlomba. Ya. Tapi mereka tidak mempunyai kemampuan dari sisi harta. Maka di sini kita melihat bahwa tidak semua harta itu tercela. Selama harta itu diperoleh dari jalan yang halal, selama harta itu dikeluarkan zakatnya, selama harta itu tidak melalaikan seorang hamba dari mengingat Allah, ya, dan selama harta itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka ketika itu harta menjadi sesuatu yang terpuji bagi pemiliknya. Jadi tidak semua orang memiliki harta itu tercela. Tapi justru dengan harta itu bisa mendorong seorang untuk lebih meningkatkan amal-amal kebaikannya. Nah, ketika Nabi alaihissalam mendengar keluhan, pengaduan dari orang-orang miskin ini, dari golongan muhajirin, maka beliau ingin mengajarkan kepada mereka sesuatu. Suatu amalan, yang amalan ini jika mereka kerjakan, ya, jika para fuqara itu mengerjakannya, mengamalkannya, bisa mengejar ketertinggalan mereka, ya, dari orang-orang kaya itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada mereka, yaitu zikir, salah satu zikir sesudah sholat 5 waktu. Membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya. Dengan membaca ini, maka ini bisa mendapatkan pahala yang demikian besarnya, bisa melampaui, ya, pahala orang-orang kaya yang mengerjakan amalan-amalan yang disebutkan tadi itu. Nah, mendengar ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ini, maka mereka mengamalkannya. Yang mereka para fuqara muhajirin itu mengamalkan. Setiap selesai sholat 5 waktu, mereka membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya. Mereka amalkan. Nah, apa yang diamalkan oleh orang-orang muhajirin, yang fuqara muhajirin ini, menyebar, terdengar juga oleh orang-orang kaya itu. Mereka pun mengamalkannya. Apa yang diamalkan oleh para fuqara ini? Mereka pun mengamalkannya. Kemudian, orang-orang fuqara ini datang lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan, ya Rasulullah, amalan yang engkau ajarkan pada kami, sekarang ini juga diamalkan oleh mereka, orang-orang kaya itu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengingatkan pada mereka. Ya, beliau membacakan atau mengucapkan, faqal, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah murni karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya bahwa seseorang tidak bisa menghalangi. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu pada hamba-hambanya, kemuliaan, pahala, ganjaran, ya, itu hak Allah. Dia berikan pada siapa yang dikehendakinya. Jadi seakan-akan beliau mengatakan pada mereka, ya sudahlah. Mau bilang apa lagi? Mereka mengerjakan, jadi mereka mendapat pahala yang banyak. Kalian amalkan juga, kalian dapatkan pahala yang banyak. Tapi ketika mereka diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, ya, berupa harta dan amalan ini, maka ini adalah karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi hadis ini sangat atau menunjukkan pada kita, memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita, betapa para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in, semangat mereka dalam beribadah pada Allah Ta'ala, semangat untuk berlomba dalam kebaikan, ya. Mereka tidak ada hasad di antara mereka, tidak ada kedengkian di antara mereka. Yang ada adalah ghibtah, yaitu semacam kecemburuan, ya. Kok ini dapat pahala banyak, aku kok tidak? Aku ingin seperti dia, ya. Ini namanya ghibtah, kecemburuan, ingin untuk menjadi sama dengan orang yang berbuat baik itu, atau bahkan lebih dari orang yang berbuat baik tersebut. Ya, bukan hasad dengki seperti zaman sekarang ini, punya ilmu tapi hasad, ya, yang sangat membahayakan. Ya, kalau ghibta, cemburu ketika ada seorang yang dia bisa mengamalkan suatu amalan, aku kok tidak, aku ingin seperti orang ini. Ini hal yang terpuji. Si fulan sholat malam, aku tidak, aku ingin seperti dia. Kemudian dia belajar, melatih diri untuk sholat malam, ya. Terus istiqomah sholat malam. Ini hal-hal yang dibolehkan. Perlombaan dalam amal kebaikan, Allah memerintahkannya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Bukan hasad untuk menjatuhkan kawan, ya, menjatuhkan teman sendiri, dengki kepada fulan, dengki kepada alan. Na'udzubillah min dzalik, ini penyakit yang berbahaya. Ya. Orang-orang beriman hendaknya, ya, hilang dari diri mereka sifat hasad ini. Tapi sifat berlomba, ingin menjadi pemenang dalam kebaikan, ini hal-hal yang terpuji. Ya. Dan para sahabat demikian keadaan mereka dahulu, berlomba dalam kebaikan. Ya. Dan mereka selalu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga salah satu sifat di antara sifat-sifat mereka yang mulia. Ketika mereka tidak tahu sesuatu, mereka tanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka seorang yang tidak punya ilmu juga hendaknya bertanya kepada orang yang berilmu. Kalau seorang punya masalah, sampaikan kepada orang yang mampu untuk menyelesaikan masalah. Ya. Adapun punya masalah, berada dalam kebatilan, tetap mempertahankan kebatilan, ya, ini adalah na'udzubillah min dzalik, ya, sifat yang buruk, yang jelek, ya, jangan sampai ada pada diri kita. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan zikir sesudah sholat dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini 99 dan disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga menjadi 100. Nah, ini dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain. Kemudian juga cara membaca zikir ini boleh subhanallah dibaca secara menyendiri 33 kali, kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah 33 kali, kemudian dilanjutkan dengan Allahu akbar 33 kali, atau disambung. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebanyak 33 kali. Ini juga cara yang dibolehkan. Ya, cara yang dibolehkan. Jadi itulah di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini. Ya, maka apa yang kita baca tadi ini, ya, dan sejumlah hadis sebelumnya, itu di antara bacaan-bacaan dalam zikir ketika sesudah sholat. Dan ini masih lanjutkan dengan zikir ini. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, "Man sabbahallaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertasbih, yaitu mengucapkan subhanallah setiap selesai sholat, sholat lima waktu, dia membaca subhanallah 33 kali, wa hamidallah 33, dan dia membaca alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah 33, dan dia bertakbir 33 kali, mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, wa qala tamamal mi'ah, kemudian dia sempurnakan menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu dari zikir yang kita dianjurkan untuk membacanya setelah sholat lima waktu. Setelah sholat, sholat wajib. Ya, dan ini sudah dijelaskan tadi. Membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Sempurnakan dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga menjadi 100. Kita dianjurkan untuk membaca zikir ini setiap selesai sholat lima waktu. Dan kita melihat di sini bahwa bacaan ini murni, tidak ada tambahan-tambahan. Karena kadang-kadang kita mendengar ada sebagian imam ketika dia misalnya memimpin dalam zikir sesudah sholat, subhanallah, kemudian akan beralih ke alhamdulillah, itu ada bacaan yang ditambahi di situ. Ketika beralih dari alhamdulillah ke Allahu Akbar, juga ada kalimat yang diucapkan. Ya, sebagai kalimat peralihan dari alhamdulillah kepada Allahu Akbar. Nah, ini semua tidak ada. Ya. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup seorang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditambah dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini yang sebenarnya. Maka tidak usah ada tambahan. Cukup itu yang diajarkan, itu yang dibaca. Ya. Tidak usah ditambah. Tidak usah ditambahi dan tidak usah dikurangi. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bacaan ini. Zikir yang dibaca tersebut ini setelah sholat lima waktu. Apa fadilahnya? Yaitu mendapat ampunan Allah dari dosa-dosa yang dikerjakan oleh seorang. Karena seorang bisa saja dari setelah sholat subuh sampai ke sholat duhur, mungkin dia berbuat dosa di antara waktu sholat ini. Ya. Maka kalau dia sholat duhur, kemudian dia baca zikir ini, ya, insya Allah ini akan menghapus dosa-dosanya. Dan seterusnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang membaca zikir ini, ya, diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di laut. Dan ini menunjukkan karunia Allah, rahmat Allah yang maha besar kepada hamba-hambanya. Selain mewajibkan seorang untuk sholat lima waktu, kita juga disyariatkan, disunnahkan untuk membaca zikir ini dalam rangka membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Ya. Dan para ulama menyebutkan sebagaimana contoh dari Nabi SAW, zikir ini dibaca untuk menghitungnya dengan tangan kanan. Bukan dengan tangan kiri. Dan bukan pula dengan tangan kiri kanan, dua-duanya tidak. Tapi dengan tangan kanan. Ya, dengan tangan kanan kita menghitung zikir ini sebanyak 33 kali. Masing-masing 33 kali. Itu dengan menggunakan tangan kanan. Bukan dengan tangan kiri. Baik. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ka'ab bin Ujrah, semoga ridha Allah atas beliau, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, muaqibatun la yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubatin 33 tasbihah. Ya, 33 tasbihatan و33 تحميدة و34 تكبيرة رواه مسلم. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada amalan-amalan yang dikerjakan sesudah salat, setiap sesudah salat ini muakibat, la yakhibu qailuhunna, tidak akan gagal, tidak akan rugi orang yang mengucapkan, yang membaca kalimat-kalimat ini atau orang yang mengerjakannya, dubura kulli salati maktuba, setiap selesai salat yang wajib, yaitu 33 kali tasbihah, mengucapkan subhanallah, 33 kali tahmidah, 33 kali membaca alhamdulillah. Kemudian 34 takbirah. Kemudian 34 kali takbir. Ya. Sehingga menjadi 100. Maka seorang boleh menutup, ya, bacaannya subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allah Akbar 34 kali. Ya. Cukup dia hitung Allahu Akbar 34 kali, selesai. Tidak usah ada penambahan Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bi qudratihi wasila. Tidak ada. Cukup tambah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 34 kali. Ya. Nah, ini orang yang membacanya tidak akan rugi. Tidak akan rugi orang membaca zikir ini. Nah, tentu dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ucapan subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar ini termasuk bacaan-bacaan yang mulia, ya, sehingga para ulama mengatakan sebagai al-baqiyatus salihat, ya, wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika tawaban, disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Nah, al-baqiyatus salihat ini ditafsirkan oleh baik oleh Nabi SAW atau sebagian sahabat. Yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada sebagian seperti Utsman bin Affan menambah dengan la haula wa la quwata illa billah. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang namanya al-baqiyatus salihat. Perbanyaklah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Baqiyat As-Salihah. Maka ini tidak akan merugi orang yang membacanya. Justru dia adalah kalimat-kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwa zikir sesudah sholat itu ada beberapa macam. Seperti yang kita jelaskan tadi. Seorang boleh membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dengan sendiri-sendiri, masing-masing yakni. Atau bisa dengan menyambung. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, bisa demikian. Ya, jadi menunjukkan beberapa cara dalam berzikir sesudah sholat. Ya, dan ini semua selama ada hadisnya. Hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan untuk memvariasi zikir itu. Yani sesekali kita amalkan yang ini, sesekali kita amalkan yang itu, ya. Sehingga variasi dalam berzikir. Dalam rangka mengamalkan semua sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak monoton hanya baca satu bacaan saja. Atau satu cara saja. Kalau ada beberapa cara, amalkan beberapa cara itu. Sehingga kita betul-betul mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu dubur as-salawati biha ulai kalimat. Bahwa beliau setelah salat 5 waktu, beliau selalu membaca doa ini. Ya. Allahumma inni a'udhu bika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari sifat pengecut dan pelit. Aku mohon perlindungan pada engkau dari sifat pengecut dan sifat pelit. Wa a'udhu bika min an uradda ila ardhalil umuri. Dan aku berlindung pada engkau ya Allah dari aku di sampai menjadikan orang itu pikun. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya. Dan aku mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari fitnatud dunya. Dari ujian dunia ini. Wa a'udzu bika min fitnatil qabri. Dan aku mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari fitnah kubur. Nah, ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan beliau amalkan. Ya, beliau ajarkan kepada umat ini. Itu doa yang memohon perlindungan dari hal-hal yang disebutkan tadi. Mohon perlindungan pada Allah dari jubun wal bukhul. Dari sifat pengecut dan sifat pelit. Berlindung pada Allah Ta'ala dari memanjangkan umur kita sampai pada usia seorang itu pikun. Dia tidak tahu apa yang dikerjakannya. Dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai. Ya. Kita mohon pada Allah Ta'ala kalau mati dalam keadaan ingat, sadar. Dalam arti tidak pikun. Ya. Dalam arti tidak pikun. Karena seorang kalau sudah pikun itu ya kesian. Karena dia ucapkan, dia tidak tahu apa yang diucapkannya. Dia berbuat sesuatu, dia tidak tahu apa yang dikerjakannya. Ya. Ini di antara hal-hal yang karenanya Nabi SAW berlindung dari kepikunan itu. Kemudian juga berlindung dari fitnah dunia. Dunia ini banyak fitnahnya. Sebagian ulama mengatakan fitnah dunia ini ujian di akhir kehidupan seorang. Ketika dia sakaratul maut, ada syaitan yang datang padanya. Ya, a'udzubillah min dzalik. Ya, yang membisiki hal-hal yang dibisikkan pada orang itu. Ketika dia akan sakaratul maut. Itu fitnah dunia. ada juga menyebutkan bahwa kemudian berlindung dari fitnah kubur. Berlindung dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu yaitu tiga pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat kepada seorang hamba yang meninggal. Tiga pertanyaan yang ditanya. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Yang ketiga, wa man nabiyuka? Dan siapa nabimu? Ini tiga pertanyaan yang disebut dengan fitnatul qabri. Yang ditanya oleh dua malaikat kepada seorang yang meninggal. Makanya kita mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya apa? Selamat dari ujian-ujian dunia dan ujian-ujian kuburan tersebut. Dan di antara amalan yang dengannya seorang terlindung dari fitnah kubur adalah membaca surat Al-Mulk setiap malam. Membaca surat Al-Mulk setiap malam. Itu surat Tabarok. Tabarok alladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, permulaan dari juz yang ke-29 surat Al-Mulk dibaca setiap malam, insyaallah terlindung dari fitnatul qabri. Baik kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena ada suatu hal ada kegiatan yang memang tidak bisa dihindari, maka untuk kesempatan kali ini tidak ada tanya jawab insyaallah nanti mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kira sampai di sini kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita terus menuntut ilmu. Jangan sampai kita lalai atau meninggalkan menuntut ilmu. Karena ilmu kita mendapatkan banyak hal yang kita tidak tahu menjadi tahu. Hal-hal yang mungkin kita keliru, ya kita bisa benarkan, kita luruskan dengan kita terus belajar dan menuntut ilmu. Agar ibadah kita, amal kita menuju kepada mendekati kesempurnaan. Kalaupun tidak sempurna, paling tidak mendekati kepada kesempurnaan. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami aturkan jazakumullah khairan kepada tim Roja dan juga Al-Iman yang telah mengikuti acara ini semuanya, dan para pemirsa, para pendengar, semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi, terus menuntut ilmu, dan terus kita berupaya untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Demikian, aku lukau lihada, wa jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina, wa ala alihi sahbihi ajma'in, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Fidhahullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadus Salihin, bab keutamaan berzikir kepada Allah dan memperbanyak zikir. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu berzikir mengingat Allah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17.26 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai dengan nomor urut surat ke-20, yaitu surat Toha. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai dengan nomor urut surat ke-20, yaitu surat Toha. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal.

0: Untuk apa dia bekerja? Dan bagaimana cara dia bekerja? Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
1: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
0: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salam.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la hasada illa fi ithnatayn. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين. Masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya, tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,

0: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju surga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kenikmatan surganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga. Bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man faraqa dalila dhalla sabil, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
2: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'ti al-jabal فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
0: Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: created.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Tandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
5: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inkirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
9: Radio Roja.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-minbar wa dhakara as-sadaqata wa at-ta'affufa 'an al-mas'alah. اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Besar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Wama.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Al-Khattab.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

0: يَشْقُونَ.
1: Juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan. La antum ashaddu

sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti. La

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: rupa yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير وتكثيره، والتشجيع عليه، ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام، ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين، ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum merokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini, semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong-menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain. Baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan. Memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa. Kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah menemani istirahat Anda bersama keluarga, disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah. Kami hadirkan dalam format rekaman pembahasan fikih muamalah dari kitab Irsyadus Sahib ila Bayani Masaili Dalil Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli, berkaitan dengan penjelasan persyaratan sahnya akad salam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jemaah Jami Al-Barakah Cilengsi dan para pemirsa dan pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita menjelaskan tentang definisi dari salam dan salah satu syarat sahnya salam, bahwasanya sifat dari objeknya harus bisa disifati dengan jelas. Bagaimana cara pensifatannya dengan jelas? Seperti, kalau yang jelas seperti di volume. Saya beli umpamanya 1 liter, 1 karung, 5 karung, atau 1 gerobak, satu seterusnya volume. Wal mauzun atau sifat yang jelas, saat itu berat. Saya beli dari Anda umpamanya buah mangga beratnya 1 ton dan seterusnya, ya. Wal muzun wal mazru' dan yang dihasta, saya beli sebanyak umpamanya 10, isinya saya beli tanah isinya 10 hasta, ya. Itu dibolehkan karena dengan demikian bisa disepakati ukurannya. Begitu juga beli dengan satuan, seperti membeli hewan, saya beli 2 ekor hewan, 2 ekor kambing, ya, atau 2 orang budak. Sekarang kita lanjutkan konsekuensi dari indimatu sifatil muslim fi, apa sesuatu yang tidak mendobit sifatnya. Takrar Syekh.
3: Naam. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fala yasihu fil ma'dudi minal fawaqihi wala fima la yandabit kal buquri wal juludi wal ru'usi wal akari' wal baydi wal awanil mukhtalifati ru'usan wa awsatan kal qamaqimi wa nahwiha. Tidak sah akad salam untuk sesuatu yang dihitung dari buah-buahan atau yang tidak bisa disifatkan dengan spesifikasi khusus seperti biji-bijian,
2: bukul sayuran,
3: sayur-sayuran. Nah, dan kulit kaki, kepala, baik telur. Demikian juga bejana yang berbeda ukuran bagian atas dan tengahnya, seperti qamaqim, wadah atau yang sejenisnya. 6.
2: Ya. Maka konsekuensinya tidak sah menjual buah dengan satuan bila jual belinya dengan salam. Paham? Seperti apa jual beli salam? Mana? Yang lain? Jual beli salam, jual beli dengan mensifatkan spesifikasinya. Ya, bayar cash, serah terima barang, mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin dua tahun ke depan. Saya beli dari Anda durian 1000 pieces. 1000 pieces. Serah terimanya nanti di 1 Desember 2024. Sah ini? Mu'alif mengatakan tidak sah. Ya, beliau mengatakan tidak sah karena satuan, apakah semua durian itu besarnya sama? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang satu bijinya 3 kilo, ada satu bijinya 1/2 kilo. Maka ini ukuran yang tidak jelas, tidak mendobit namanya, tidak tepat, tidak sah. Ya. Tapi kalau saya katakan saya beli dari Anda durian sebanyak 1 truk, serah terimanya nanti tanggal 1 Desember 2024, 1 truk, 1 ukuran yang jelas. Ya, isinya mungkin bisa 500, mungkin bisa 600, mungkin bisa 400, tergantung besar dan kecilnya duriannya tadi. Jelas. Maka sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sifatnya karena berubah-ubahnya, itu tidak bisa dijual belikan dengan satuan. Sebegitu juga seperti sayur. Saya beli dari Anda 1000 ikat, serah terima minggu depan. 1000 ikat, 1 ikat berapa gram, berapa kilo? Tergantung ikatan Anda, tergantung ikatan orang. Ya. Dan begitu juga kulit. Kulit, satuan kulit, saya beli 10 lembar kulit sapi. Ini juga tidak jelas. Begitu juga kepala. Ya. Begitu juga kaki. Saya beli karena yang dibutuhkannya kaki. Saya beli kaki sapi dari Anda sebanyak 40 kaki. Kaki sapi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah, dan seterusnya. Begitu juga telur. Telur ayam, telur bebek, ya, tidak bisa dijelaskan spesifikasinya. Karena perbedaan satu dengan yang lainnya mencolok sehingga tidak bisa diberikan dengan satuan. Tapi kalau beli 1 kilo, ya, atau beli 100 kilo telur ayam kampung, itu bisa, 100 kilo bisa. Isinya mungkin bisa 5000 piece, bisa jadi 5010, bisa jadi 470. Tapi boleh, karena satuannya mundobit jelas. Begitu juga wadah air, ya, yang berbeda-beda. Beda bagian atas, bagian tengah, bagian bawahnya. Ada yang bagian bawahnya, ya, kalau yang lurus bisa. Saya umpamanya gelas-gelas biasanya lurus, ya. Dia beli itu jelas. Tapi ada kendi, kadang bagian bawahnya besar, bagian atasnya kecil. Ya. Seperti itu. Maka ini repot. Besar kecil di atasnya. Tapi kalau dia beli satu truk atau dengan ukuran kilo, tidak ada masalah. Baik. Lanjut Sani.
3: Sani zikru jinsihi wa nau'ihi bisifati allati yakhtalifu biha tsaman wa yajuzu an ya'khudha duna ma wusifa lah wa min ghairi nau'ihi min jinsihi. Syarat yang kedua, sahnya kasalam, yaitu disebutkan jenisnya dan nau'nya, macamnya, dengan spesifikasi atau sifat-sifat allati yakhtalifu biha tsaman, yang dapat membawa konsekuensi perubahan nilai atau harga, dan diperbolehkan bagi pembeli dengan akad salam, abu salam, untuk mengambil objek salam yang berbeda jenisnya, yang berbeda macamnya dari jenis yang sama. Naam.
2: Baik. Saya ulangi kembali pertanyaannya. Kalau Anda ke pasar, lalu Anda beli durian 5 biji, bolehkah? Tadi yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh salam tadi. Kalau Anda datang ke pasar, bijinya ada 1, 2, 3, 4, 5, Anda beli, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu sepakat, saya beli 100 biji duriannya, ya, kapan terimanya? Tanggal 1 September 2024, dapat harga sekian, saya bayar cash, nanti antar ke rumah saya, ini alamatnya. Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak jelas. Di bawahnya yang kecil-kecil semuanya. Pak, yang Anda minta kan durian. Ini durian apa nangka? Iya, ini durian, ya. Selesai urusan. Ya. Maka karena itu tidak, tapi kalau di depan mata Anda, mau besar, mau kecil, terserah. Tapi dia di depan mata. Jangan nanti Anda katakan, masa iya para ulama dalam Islam tidak membolehkan jual beli durian satuan, jual beli apa namanya telur satuan. Lah, gimana kalau orang beli telur hanya butuhnya cuma 2? Saya beli telur 2, Bu, tidak bisa, harus kilo atau harus 1 liter. Tidak, kalau dilihat boleh, langsung boleh. Yang tidak boleh itu kalau disifati dan serah terimanya nanti. Syarat yang kedua, pada waktu dalam akad harus disebutkan jenis nau', ya. Jenis itu lebih luas daripada nau'. Nau' itu di bawah jenis. Kalau kita katakan umpamanya, saya beli dari Anda durian. Di bawah durian ada jenisnya montong, ada lokal, ada musangking, ada bawor, ada duri hitam, dan lain-lainnya. Ya. Kalau dalam akad salam harus dijelaskan. Ya. Karena akan berbeda nilainya. Kalau dia mengatakan saya beli darimu umpamanya sebanyak 1 karung Kalau karung yang dimaksud karung yang mana? Karung, kalau karung yang dimaksud, kalau satu karung, karung apa biasanya? Karung kan ada ukuran, isinya berapa liter, berapa kilo, 25, 50, 100, 10, 20, 5 pun ada. Saya beli satu karung dengan harga 1 juta, buatnya karungnya 5 kilo. Ini Pak. Ini tidak boleh, tidak sah bila karungnya banyak jenisnya. Tapi kalau dahulu, kalau biasanya orang mengatakan karung, karung apa itu? Ya, biasanya goni. Karung goni itu isinya kalau beras berapa kilo itu? 50, 45, 50? Coba cek goni Anda. Ya, kalau berat mungkin bisa besar, berat dan beda-beda. Karena ini lagi, kalau basah bisa 100. Ya. Goninya habis kena hujan, Anda timbang, Anda naikin mungkin 80. Kalau kering mungkin 50. Tapi umumnya yang kering kan ya 50. Bukan 100. 50. Ya udah. 50. Berarti itu maksudnya kalau beli satu karung. Kalau dia bilang, enggak Pak, karung sini 20 kilo. Ya. Itu kalau di awal karungnya disepakati, karungnya yang goni ya. Oh, enggak ada di sini karung goni. Repot nanti saya. Yang ada di sini karung plastik. Karung plastik berapa kilo isinya beras? Sebutkannya 20 kilo. Yaudah, enggak masalah. Ya, paling kalau isinya durian berapa biji itu? Kalau durian lokal bisa 10. Paling 10. Jelas? Pertama harus jelas jenis, kemudian nau'nya. Tidak bisa dia hanya mengatakan saya beli beras. Karena berasnya kalau basmati per kilonya mungkin 50.000. Kalau berasnya beras pandan wangi per kilonya berapa? 13.000. Apalagi naik, anggaplah 13.000. Kalau berasnya rojo lele harganya mungkin 17.000. Ya. Maka walaupun beras itu belum sah jual beli kalau dengan salam. Ya, kita membahas tentang akad salam di mana barang tidak di depan mata Anda. Maka spesifikasinya harus rinci hal-hal yang menyebabkan harga berbeda. Harus disampaikan pada waktu akad. Beras umpamanya, ya, beras pra. Beras pra kalau dari Sumatera Barat mungkin lebih mahal dari beras pulen dari Cianjur. Ada jenisnya yang mahal. Biasanya orang sana mengatakan jenis varietasnya anak daro. Itu mahal. Ya, mungkin dengan rojo lele berimbang harganya. Dia beras pra. Beras basmati juga pra apa pulen? Pra juga. Pra apa pra? Pra. Bukan pra ya. Bukan pra universitas, bukan ya. Pra. Ya udah. Beras pra. Ya, ini sifatnya belum jelas. Saya beli darimu beras pra sebanyak 100 kilo. Saya terima tanggal, umpamanya tanggal sekian, tanggal 1 September 2024. Sah ini transaksinya? Sah. udah beras, udah pera, belum sah juga. Belum, karena beras pera tadi banyak apanya namanya turunannya lagi. Ada yang basmati, ada yang beras mudi namanya dari Sumatera Barat, ada lagi pera yang biasanya di sini apa peranya? Kalau bikin nasi goreng itu berasnya jenisnya apa? Beras pera doang biasanya namanya. Tapi jenisnya enggak tahu. Oh, ya udah beras pera. Tapi maksud pera itu adalah pera dan pulen. Kalau pulen kan satu dan lainnya sering menyatu. Kalau yang pera tidak. Kan sifatnya itu kan ya turunannya banyak itu. Kalau pulen apakah cuma satu? Apa Cianjur pulen, Majalaya pulen, pulen apa lagi? Delanggu itu merek dagang atau varietas beras? Hah?
3: Varietas.
2: Delanggu varietas. Ya. Varietas delanggu. Tanya. Varietas delanggu apa lagi? Ya. Maka masing-masing harga berbeda apa sama?
3: Beda.
2: Beda harganya. Segala yang membedakan harga harus disepakati pada membuat akad. Karena kalau tidak akan mengandung gharar akadnya. Bisa difahami? Itu yang dimaksud dengan jenis nawa'. Bisifatil lati yakhtalifu fiha thaman. Jenis dan nawa'nya dengan sifat yang membedakan harga. Apa lagi yang membedakan harga? Kalau untuk umpamanya saya beli dari Anda mangga. Mangga ini jenis, nawaknya banyak. Kalau dia bisa kata saya beli darimu buah, itu lebih tinggi lagi jenisnya. Jutaan, ada jutaan ya. Ribuan, wallahualam, ribuan buah yang ada di muka bumi ini. Ya. Ternyata ini maksudnya mangga. Anda bawa ketika tanggal 1 September Anda bawa nangka 1 ton. Marah-marah dia. Maksud saya adalah buah mangga. Lah, kesepakatannya lihat Pak tulisannya. Buah. Ini apa? Buah. Jelas? Maka harus disepakati. Sampai jenis yang terkecil yang bisa membedakan harga. Udah mangga. Mangga nawaknya banyak, turunannya banyak, jenis di bawahnya banyak lagi. Ada mangga mangga apa?
3: Indramayu.
2: Harum manis. Indramayu itu varietas atau daerah? Varietas. Mangga apel.
3: Mangga golek.
2: Daun gincu. Baik. Golek. Masyaallah. Masyaallah ya. Alhamdulillah antum hafal nama-nama mangga. Nah, baik. Ini kemudian setelah disebutkan nau'nya, hal yang membuat harga berbeda apa? Kalau grade-nya yang tua ya juga beli mangga ya tua, kalau muda muda definisi Anda itu muda yang masih putih atau sudah menguning? Putih yang tidak boleh dijualkan. Putih kalau diperam sampai 2 bulan rasanya manis enggak? Tidak bakal. Ya, kalau orang jual mangga berarti jual mangga matang, kecuali dia katakan saya beli mangga muda. Ya, baik. Kalau Anda temukan yang muda berarti ketipu dan tidak ada masalah. Yang kita maksud dalam jual beli salam, saya beli dari Anda mangga, tentu maksudnya mangga matang. Matangnya terserah mau matang pohon, mau makan matang prom, tapi matang. Kemudian mangga tadi harum manis banyak, umpamanya satu truk. Kemudian apakah semua mangga harum manis harganya sama per truknya? Hah? Tidak kan ya? Yang satuannya besar-besar harganya lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Satuan yang besar-besar harganya lebih mahal. Berarti berbeda harga. Ketika berbeda harga harus dijelaskan pada spek transaksi salam tadi. Ya, yang Anda maksud grade-nya apa, Pak? Memang ada grade-nya apa aja? Ada grade A, ada B, ada C. Apa itu A, apa itu B, apa itu C? Kalau dia bilang grade A itu biasanya 3 biji 1 kilo.

0: udang kalau yang sekilonya 2 ekor harganya sama enggak yang sekilonya 450 ekor? Hah? Mana lebih murah? Yang 2 ekor? Sekilo 2 ekor murah? Lebih mahal. Katanya saya mana lebih murah? Bukan lebih mahal. Yang lebih murah adalah yang banyak. Bahkan yang sekilo 1000 ada kan ya? Dan apa namanya? Rebon, sekilo 1000 ekor. Pernah antum hitung? Kurang kali ya, 1003. Bukan 1000, 1003 ekor. Baik. Itu harus disepakati walaupun dia adalah udang, sama-sama udang. Ya. Tadi bawahnya udangnya yang rebon semuanya. Lah, mana ada orang beli udang seperti ini? Ini udang, Pak. Coba lihat di Google. Udang atau bukan? Rebon adalah seekor udang dengan varietasnya kecil-kecil. Ya udang kan, udang. Iya ya. Tapi ini tidak sah karena harganya berbeda. Yang sekilo 2 ekor tadi mungkin harga per kilonya bisa Rp300.000. Yang sekilo 1000 ekor tadi, rebon tadi, mungkin harganya cuma Rp20.000. Jauh harganya. Sehingga akan menjadi ribut ya, karena penjelasannya tidak rinci dalam pembedaan harganya. Begitu juga tadi kondisinya basah atau kering atau besar atau kecil atau matang banget, matang di pohon atau matang di perem, membedakan harga enggak? Ya. Segala hal yang membedakan harga harus disebutkan pada saat bertransaksi tadi. Jelas? Lanjut, Ustaz.
1: Nah. Asal
0: wayajuzu
1: wayajuzu an ya'khudha duna ma wusifa lahu min ghairi na'ihi min jinsihi. Dan boleh bagi pembeli dengan akad salam mengambil objek salam yang berbeda macamnya dari jenis yang sama.
0: Dunihi duni wala tahad ma'na min duni
1: min duni ya'khudha duni duna ma wusifa lahu dengan selain yang disifatkan.
0: Bermakna ghair
1: min ghairi na'ihi dengan macam yang berbeda tapi masih satu jenis.
0: Wa biduni na'ihi wa naqsi 'alaihi qalil id la yakunu fi dhalika tasakhutun 'adatan. Di bawah speknya.
1: Enam.
0: Tapi kecil sedikit. Ya, sudah disepakati speknya tadi. Ketika saat serah terima, ya, yang ada diserah terimakannya, tapi speknya di bawah itu dikit berkurang. Ya, pembeli ya boleh terima. Kalau dia nggak mau terima pun tidak ada masalah. Kalau umpamanya dia merasa dirugikan, kemarin dia bayar dengan harga 100 juta itu untuk grade yang paling tinggi. Untuk grade buah mangga harum manis paling tinggi sebanyak anggap umpamanya 3 ton. Sekarang datang 3 ton tapi di bawah itu sedikit. Ya, tidak semuanya besarannya sekilonya 3 biji. Ada sebagian kecil ya umpamanya sekilonya 4 biji. Ya, atau ada sebagian lagi lebih besar sekilonya 2 biji. Boleh dia terima. Tidak ada masalah kalau cuma sedikit perbedaannya. Takwa as-salis.
1: Nah. As-salis. Ma'rifatu qadrihi bimi'yarihi syar'i. Fala yasihu fi

0: kilin waznan wala fi mauzunin kailan. Persyaratan sahnya kesalam yang ketiga yaitu mengetahui ukuran dari objek salam dengan ukuran yang syar'i atau diakui dan ditetapkan berdasarkan syar'i. Maka tidak sah penyerahan objek salam yang ukurannya ditakar dengan ditimbang atau objek salam yang ditimbang dengan ditakar. Nah.
1: Syarat yang ketiga agar sah akad salam harus diketahui jumlah ukurannya. Ukurannya harus dengan standar ukuran syariat. Sesuatu yang ditakar, transaksinya harus ditakar, tidak boleh dipindah jadi ditimbang berat. Begitu juga sebaliknya. Ya, ini untuk sesuatu yang tidak ada urufnya. Ya. Nah, ini sesuatu yang sudah ada dari masa syariat, ada dari masa Al-Quran dan Sunnah turun. Beberapa jenis barang itu sudah ada dengan cara takaran ditimbang atau ditakar penentuannya. Seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jual beli kurma pakai kilo atau pakai gramasi. Kilo. Salah. Pakai apa? Pakai takaran, pakai ini. Mangkok. Pakai mangkok. Iya, pakai kail. Pakai kail atau dikenal dengan sok. Sok ukuran takaran seperti liter. Cuma sok lebih besar dari liter. Satu soknya Nabi SAW itu kalau diliter dengan liter kita 2,549 kalau saya tidak salah liter. Ya. Itu ukuran sok yang dipakai di masa Nabi SAW. Ya. Timbangan yang di masa Rasulullah timbangan kecil. Biasanya untuk menimbang emas. Maka tidak mungkin beli korma pakai timbangan kecil itu. Capek anda beli, anda satu karung timbang satu, dua, tiga, per biji nimbang. Kayak nimbang emas. Ya. Ya. Bila dalam uruf kita tidak ada seperti umpamanya beras. Di masa Nabi ada beras? Hah? Ada beras di masa Rasulullah? Wallahu a'lam, tidak ada hadis yang menyatakan bahwa sahabat Nabi memanen beras, panen padi atau numbuk padi jadi beras. Tidak ada. Ya. Sekarang di negara kita itu ukurannya apa standarnya? Berat atau apa ukurannya? Kalau di Jawa Barat ukurannya apa? Karena di Sumatera Barat saya tahu ukurannya beda. Dan di Sumatera Barat beda daerah, beda ukuran. Ukurannya kilo aja. Tidak ada yang ada takar apa? Liter itu umum, itu kalau liter itu liter umum. Jadi ada Sumatera itu namanya pakai gantang, bisa gantang berapa isi volumenya itu? Liter. Biasanya mereka bilang belek, bukan belek mata ya. Sebelek, dua belek. Sebelek itu antara antum dulu ada biskuit, kalau belinya black kaleng. Biasanya ukurannya itu black. Bahasa apa black? jetlag. Nah, itu kan jadi ukuran bukan? Enggak. Enggak ada. Kalau beli padi, satu belek itu, dua belek itu. Kalau 10. Mereka biasanya ngitungnya untuk ngitung zakat, mereka ngitungnya begitu. 50 belek sudah sampai nisab. 50 belek seperti itu. Kalau untuk yang kecil, yang kaleng, susu kental manis. Itu satu apa namanya? Susu canting kalau di sini. Kalau di Sumatera apa namanya ya? Itu apa namanya itu? Lupa saya. Satu kaleng, satu apa ya? Subhanallah. Itu ukuran standarnya. Karena menggunakan apa namanya berat, itu membuat standar berat menjadi seperti sekarang, tidak semaju masa dahulu. Masa dahulu untuk membuat berat kan punya teknologi lumayan sulit atau mudah, seperti buat timbangan sekarang itu teknologinya gampang atau lumayan sulit. Saya nggak tahu, saya nggak pernah buat ya. Tapi kalau belek tadi kan gampang, habis beli biskuit lah dari takaran dia, dan itu ukurannya sama ya, se-Indonesia ukuran belek itu sama ya. Maka kembali kepada uruf daerah masing-masing dan ditanyakan kepada mereka. Saya beli umpamanya 10 kaleng, kata dia. Kaleng apa yang Anda maksud? Saya beli dari Anda durian 50 kaleng. Dan tadi karung ya, goni. Goni atau karung goni itu bisa menjadi satuan. Beras juga karung kan ya? Karung goni itu juga satuannya, itu juga bisa. Ya. Arabi, Syekh.
0: Arabi, Ustaz. Nah, arabi ayyakuna fi dhimmati ila ajalin ma'lum lahu waqafil 'adati ka syahrin wa nahwihi. Kemudian akad salam yang keempat, yaitu barang atau objek salam menjadi tanggungan penerima akad salam sampai waktu yang telah ditentukan dan dapat diserahkan sesuai keumuman seperti pada waktu bulan tertentu atau yang semisalnya.
1: Syarat yang keempat ini banyak sebetulnya ini. Pertama, ayyakuna fi dhimmah. Barang itu ada dalam dhimmah. Beda dalam dhimmah itu. Kalau saya katakan, antum pernah lihat mobil saya? Belum. Antum pernah? Ustaz pernah, Ustaz? Pernah lihat mobil saya? Nah, saya katakan, itu saya jual ke Anda. Itu tidak boleh salam. Serah terima tahun depan. Ternyata yang dia lihat waktu tahun beberapa hari belakangan, warnanya masih bagus, udah naik beliau, masih enak. Tahun depan udah jadi bajai. Alhamdulillah. Ya. Ya, itu tidak boleh. Maka yang tidak ada dalam zimmah, itu tidak boleh. Seperti umpamanya, saya jual kepadamu tanah sebanyak 1 hektar. Dengan harga 1 miliar. Senang antum kan ya? 1 miliar, 1 hektar. Murah apa mahal? 1 hektar, 1 miliar, murah. Lalu serah terima, saya katakan 1 Desember 2024. Saya ajaklah antum ke pedalaman Riau. Di situ 1 hektar cuman 35 juta. Kan saya bilang tanah. Ini tanah apa tidak? Iya tanah, Ustaz. Nah, Ya beda Ustaz, kan bilang akadnya apa? Tanah 1 hektar. Ini tanah 1 hektar. Udah saya kasih antum bonus setengah hektar lagi dah. Jangan harganya 35 ketambah setengah lagi berapa itu? 17 setengah kan ya? Masih untung banyak dia kan ya? Maka itu tidak bisa dijual belikan dengan salam. Ya. Jadi udah senang banget ya. Untung banyak nih, enak tadi. Ya. Disebutkannya pulaunya. Saya jual kepada Anda di Pulau Sumatera. Apakah dari ujung pulau ke ujung pulau semua harganya 1 hektar 1 miliar? Enggak, kalau pas di kota besarnya seperti ibu kota provinsinya enggak dapat harga segitu. 1 hektar enggak dapat 1 miliar. Mungkin bisa 2 miliar, miliar, dan mungkin tidak ada juga 1 hektar yang jual di situ lagi di kota ibu kota provinsi. Ya. Karena penduduknya sudah ramai. Jelas. Maka walaupun dia katakan saya jual tanah kepada Anda seluas 500 meter di Jakarta dengan harga 1 miliar. Murah apa mahal? Murah. Jakarta murah. Ya. Murah tapi pinggir kali. Pas pinggir kali. Sering banjir. Murah juga itu. Itu mahal artinya. Ya, maka dia tidak bisa dijual dengan spesifikasi tadi karena dia harus ditunjuk pertunjuk beda per titik koordinat beda harganya. Walau tanah itu berbatasan satu dengan dua, yang satu per meternya mungkin bisa 1 juta, yang ini mungkin 800 ribu. Karena yang ini akses ke jalan, ke depan, belakang, samping, kiri, kanan ada, yang ini enggak mentok. Untuk masuk akses jalannya harus izin kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Beli lagi lahannya, hak, untuk bisa menuju tempatnya dia. Ya, makanya karena itu kalau tanah tidak bisa dibagikan dengan spesifik, dijual dengan spesifikasi. Juga tidak bisa Anda bagi waris tanah itu, ya, umpamanya ada 3 ahli waris laki-laki semuanya, udah kita bagi 3 aja. Bagaimana cara bagi 3-nya? Lurus memanjang ke depan atau ke belakang? Kata yang paling tua, ya udah saya ini kan 300 meter, saya 100 meter, kurang dikit gak masalah, 50 meter aja buat saya gak apa-apa, tapi yang di pinggir jalan semuanya. Gak mungkin adil. Jelas? Kalau ke belakang juga, masing-masing kita dapat depan belakang, tapi yang kanan kiri, yang kanan ada akses jalan lagi, yang tengah dan kiri tidak. Tentu akan ribut. Maka tanah tidak bisa dibagi waris kecuali mereka bersepakat. Sepakat, bang, kita nilai dulu harganya masing-masing, walau 300 meter memang tanah warisan orang tua kita. Kita ada 3 orang anak laki-laki. 100 meter abang itu nilainya 1 miliar. 100 meternya adik cuman 500 miliar, 500 juta, maaf. Ada selisih 500 juta. Abang harus nombokin ke saya. Berarti bayar 250 juta ke saya. Agar sama hak waris kita. Bisa difahami? Bisa difahami? Ya, itu tidak bisa disifati dijual dengan cara salam. La yasbutu fi zimmah. Rumah, ya, tanah dan rumah tidak bisa. Kemudian yang syaratnya yakunu fi zimmah, barangnya bisa dalam zimmah, dalam tanggungan. Kemudian harus ada tempo waktu yang jelas. Kapan? Saya membeli dari Anda beras 10 ton serah terima bulan Ramadan tahun 1447. Sah? Sah atau tidak? Hah? Sah. Maksud saya itu tanggal 21 Ramadan. Hah? Setuju? Rugilah Anda. 21 Ramadan dengan awal Ramadan sama enggak harga beras? Mana yang mahal? Akhir Ramadan beras, 10 akhir. Orang mau zakat, mau fitrah dan macam-macam, mau buat lontong dan semacam-macam. Itu harga mahal. Ya. Dia harus jelas. Ramadan tanggal berapa, akhi? Tanggal 1 atau tanggal 10? Ya, catering juga beda-beda kalau beda tanggal Ramadannya, iya atau tidak? Ya. Maka harus jelas tanggal serah terimanya. Kemudian kalau tidak jelas akadnya batal. Akadnya batal. Wa lahu waq'un fil 'adati ka syahrin. Lahu waq'un fil 'adati ka syahrin. Biasanya jarak tanggal serah terima dengan akad itu membuat harga berbeda. Kalau transaksi hari ini serah terima besok, sama enggak harganya cash? Salah atau tidak? Anda beli beras ke pasar sekarang cash berapa? 100 kilo berapa? Anggap 1,5 juta bawahnya. 1 juta setengah. Berasnya Brojolele 1 juta setengah. Kalau Anda bayar sekarang, ntar sore, ini sudah sore ya, Anda bayar sekarang sore ini, besok jam 7 dia antar. Harganya 1,5 atau sudah turun atau sudah naik? Hah? Tetap. Jelas? Ini tidak boleh dilakukan transaksi salam kalau serah terimanya waktu tidak membuat harga berubah. Ya. Kalau serah akadnya sekarang, serah terimanya nanti 8 bulan lagi. Sekarang bulan apa? Agustus tambah 8 bulan apa? Maret. Anggap 1 Maret 2025. Sama enggak harganya bayar cash sekarang? Bayar cash sekarang umpamanya 100 kilo dapat dengan harga 1,5 juta. 100 kilo serah terimanya 8 bulan lagi 1 Maret 2025 bayarnya sekarang. Sama harganya atau lebih mahal? Cuman tidak jadi saya beli. Rugilah saya. Saya keluar uang cash. Barangnya nanti terima 8 bulan. Harganya lebih mahal. Ngapain saya dan nanti ajalah. Siapa tahu nanti malah turun. Paham? Salam itu iya uang duluan. Uang harus di majelis akad. Itu yang salam. Kebalikan jual beli kredit. Dia beli kredit barang ambil sekarang, bawa sekarang berasnya, bayar 8 bulan lagi, harganya sama dengan cash? Hah? Beda, lebih murah?
2: Ya.
1: Ini betul lebih mahal. Tadi kenapa bilang lebih mahal juga? Pusing saya. Harusnya ini lawannya lah. Kalau ini lebih mahal berarti kalau salam lebih murah. Paham tuh? Antum beli rumah cash dengan beli rumah pembayaran satu tahun atau dua tahun, sama harganya? Mana yang lebih mahal? Nah itu betul, itu salam namanya. Pak, rumah ini saya spek seperti ini. Oh ya udah, itu ada, mari kita lihat. Berapa harga Pak? 300 juta. Saya transfer sekarang ya Pak ya. Ya, bisa potong dikit, bolehlah. Berapa? 10 juta, 290, ya. Pak, setelah itu ada lagi adik saya nitip bayarnya tahun depan. Harganya berapa Pak? Tahun depan, ya udah 300 juta juga. Kalau gitu Pak, tetangga saya mau beli juga 3 tahun depan, berapa? 300 juta juga. Pak, semua orang kampung saya beli semuanya, bayarnya 50 tahun. Enggak ada pembayaran kalau sama semuanya. Pasti pembayaran cash dengan tempo, harga berubah menjadi naik. Sebaliknya, uang cash, barangnya yang tempo, harganya lebih murah. Ya, kalau lebih mahal itu ketipunya banyak, itu darah kular uang cash lebih mahal ternyata. Ya, lebih murah. Okay. Dan ini merupakan mazhab di dalam mazhab Hambali, berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan bahwa serah terima barang dengan transaksi waktu akad tidak mensyaratkan harus harga berbeda, sehingga mereka membolehkan salam di hari yang sama, serah terimanya pun mereka bolehkan bila terpenuhi akadnya, transaksinya dengan salam. Tapi mazhab Hambali berbeda para ulama cara mengistimbat hukumnya. Mereka mengkhususkan salam itu yang untuk ada beda harga, karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasul datang ke Madinah, mendapati penduduk Madinah melakukan akad jual beli korma dengan salam. Uang bayar sekarang, korma terima tahun depan, dua tahun depan, tiga tahun depan. Ya, itu harga lebih mahal atau lebih murah? Hah? Lebih murah. Lebih murah lagi yang tiga tahun. Ya. Tidak ada yang salam hari ini, salam besok diantar ke rumah, sore diantar ke rumah, tidak ada. Ya. Kalaupun terjadi transaksinya, tidak mereka namakan salam, mereka namakan bil mausuf fi dhimmah, bukan jual beli salam. Karena menurut mereka, mazhab Hambali, bahwasanya jual beli salam itu jual beli barang yang belum dimiliki oleh si penjual. Ya atau tidak? Dan Rasulullah kaidahnya beliau melarang. Ya. Tetapi Rasulullah khususkan untuk ini boleh, kalau disifati dengan spesifikasi dan dalam tanggungan dan syarat-syarat yang tadi. Beliau membolehkan. Dilarang membolehkan tentu ada hikmah. Hikmahnya untuk apa? Seperti yang kita jelaskan pekan lalu, agar mempermudah kedua belah pihak. Pihak si petani mendapatkan uang tunai, pihak si penjual mendapatkan harga lebih murah. Kalau harga lebih sama saja, tidak ada orang mau akad salam, sehingga tidak terjadi. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Dan sepertinya pendapat ini lebih kuat. Berarti kalau jual beli online, ya sekarang Anda apa namanya transaksi, kalau Anda di luar masjid transaksi Anda malam atau besok pagi nyampe ke rumah. Dalam mazhab Hambali namanya salam atau bukan? Nah, salam. Harga beda apa sama? Sama. Berarti tidak sah salamnya, salam yang tidak sah. Mereka menamakannya bil mausuf dzimmah, iya, tapi bukan salam, karena syaratnya salam, syarat terima akad dengan syarat terima barang ada jeda waktu yang membuat harga berbeda. Biasanya berapa lama? Sebulan, setengah bulan, ya. Yang dimaksud Rasulullah setahun, dua tahun, tiga tahun. Bisa difahami? Cukup.
0: Jazakallah khair. Alhamdulillah sudah empat syarat yang sudah kita simak, dan dari kedua, ketiga dan keempat ada tiga syarat lagi. Insyaallah kita akan sambung bahas di pertemuan yang berikutnya. Untuk selanjutnya kami buka kesempatan bagi ikhwan yang ingin bertanya, silakan di masjid ada yang mau menyampaikan pertanyaannya. Fadhil Pak. Dengan siapa, dari mana ya Pak, sebutkan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, ana Dery dari Cilengsi. Ana izin bertanya, alhamdulillah ana berdagang saat di sini di pasar. Alhamdulillah atas izin Allah, ana berdagang itu ada beberapa lapak. Mungkin ini di luar tema sedikit, dan ana itu ada beberapa teman dagang yang mungkin ya umum gitu San. Dan mereka itu kadang itu tidak, kita berdagang kadang dia lalai dari sholat gitu San, maksudnya
1: kadang apa,
3: lalai sholat gitu maksudnya. Tapi ana udah nasihatkan, kadang ana juga tidak melarang, maksudnya ya silakan tinggalkan gitu kan kalau ada waktu sholat. Kadang ana kasih contoh juga, tapi kadang mereka itu namanya ini tidak melaksanakan gitu, kadang-kadang gitu kan Ustaz. Apakah ana di hati itu apa, nah takut nanti apa ada tanggung jawab nanti di akhirat itu ana apa gimana Ustaz?
0: Itu saja. Baik.
1: Baik. Wallahu a'lam. Kewajiban manusia, bahkan para nabi pun hanya menyampaikan, mengajak, tidak memaksa dia untuk sholat. Ya, kecuali anak Anda, bisa Anda paksa. Ini orang karyawan Anda, bisa Anda paksa. Anda mengatakan, azan tutup warung. Yang tidak tutup warung, ya akan dapat SP. Tiga kali SP akan dipertimbangkan akad tahun selanjutnya. Itu hak Anda, karena karyawan Anda. Jelas? Yang bukan karyawan Anda, bukan anak Anda, teman sama lapak dagang, Anda hanya bisa menasihatin, mengajak. Dia terima, alhamdulillah. Dia tidak terima, pahala Anda sudah dapat, pahala mengajak. Cukup, oke?
0: Okay? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ada yang ingin bertanya kembali? Tafadhal, silakan. Oke. Okay. Yang ingin bertanya bisa merapat ke sini ya.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Nama ana Sabil. Tinggal di Duta Cilengsi. Izin bertanya masalah tadi apa perkara beli buah ya Ustaz ya. Perkara beli buah, ana selalu ketika ana beli buah itu bilangnya sekilo Ustaz. tiba-tiba dalam timbangannya itu selalu kadang bisa lebih 1 on atau 2 on. Itu yang anak pertanyakan itu, anak tapi mintanya sekilo Ustaz, itu untuk yang dibeli itu halal gak buat anak Ustaz?
1: Dilebihkannya.
4: Ya tapi kan timbangannya kadang beli jeruk 1 kilo jeruk, terus tiba-tiba di timbangannya itu ada 1 kilo 2 on atau 1 on. Tapi si penjual itu, ya ada beberapa penjual yang lebih dominan kepada, ya udahlah katanya, enggak apa-apa katanya. Itu gimana Ustaz?
1: Anda bawa ke rumah berapa Anda timbang lagi?
4: Ya Ustaz.
1: Anda bawa ke rumah ditimbang lagi berapa?
4: Jarang Anda timbang Ustaz, enggak punya timbangan.
1: Coba siapa tuh 900 gram.
4: Kodar Allah anak baru beli buah juga itu. Tadi kodar Allah anak beli di Keramat Jati, beli buah jeruk. Itu si penjualnya itu kadang dilebihkan 2 on. Maksud anak itu, anak memakannya itu halal enggak? Padahal anak kan mintanya sekilo gitu.
1: Halal.
4: Halal Ustaz.
1: Anda makannya halal.
4: Ridho ya Ustaz penjualnya ya gitu ya.
1: Buktinya dikasih 1,2.
4: Iya sih. Oke.
1: Kalau enggak itu enggak dikasihnya.
4: Tapi ada yang penjual yang ngekeh dengan ngitung per kilo dengan nominal rupiah gitu Ustaz ya.
1: Itu ya, tapi juga halal.
4: Iya.
1: Itu juga halal. Ada masalah.
4: Iya. Tadi ada satu perkara juga ketika kelebihan 5-4 on diambil 1 buah dikurang tapi tetap 1 kilo 0, berapa gitu.
1: Halal.
4: Halal ya Ustaz ya. Oke. Syukran jazakallahu khair.
0: Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, fadhol, ikhwah ada yang bertanya kembali, silakan akhi, fadhol. Naam, tas lainnya, Pak. Dan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV bisa menyampaikan juga via chat WhatsApp. Silakan.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kenalkan Ustaz, saya Afan dari Gunung Putri. Ini ingin menanyakan tentang saham Ustaz ya.
1: Saham?
5: Iya, tentang saham. Sebelum agak kejauh sedikit ke Palestina itu saham-saham perbankan, contohnya Bank BRI, Mandiri, BCA itu per tahunnya lumayan Ustaz, tapi pas dipelajari ternyata itu saham yang riba dan setelah dipelajari ternyata haram. Nah, ketika kita mau mengalihkan ke saham perusahaan-perusahaan di luar bank konvensional, tapi kita tidak tahu ini perusahaan terafiliasi dengan Israel atau tidak. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ada yang saham kita tahu ini terafiliasi dengan Israel, itu hukumnya seperti apa? Dan ada saham yang kita tidak tahu perusahaannya terafiliasi dengan Israel itu seperti apa, Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Syarat sah dan halal membeli saham, pertama usaha kegiatan dari perusahaan emiten yang menerbitkan saham itu halal. Kalau bank konvensional usahanya riba, haram. Bekerja di sana haram, kalian jadi saksi riba, dan membeli sahamnya menjadi pemiliknya apalagi haram. Apa yang harus dilakukan? Harus dilepas, jual. Ya, uang pokoknya halal, pertambahannya haram karena dia dari yang haram. Dulu Anda beli umpamanya sekian lembar dengan harga 10 juta. Sekarang sudah naik umpamanya kalau dijual dengan harga 13. Sudah Anda jual 13 ya. Yang 10 jutanya uang pokok Anda halal, yang 3 jutanya berikan kepada fakir miskin. Jelas sampai di sini? Selanjutnya perusahaannya kegiatannya halal, namanya manufaktur atau food and beverage, food dan makanan dan minuman, ya, atau sembako, ya, dan lain-lain yang halal. Ini perlu Anda lihat lagi perusahaan ini, emiten ini yang menjualkan sahamnya di bursa, apakah dia ada pinjaman riba atau tidak? Jelas. Kalau dia ada pinjaman riba ke bank konvensional, ada, Anda baca laporan keuangannya, ya. Kalau tidak tahu cara bacanya, tanya ke yang ahlinya. Ini ada perusahaan ini ada utang enggak ke bank konvensional? Oh, ada sekian besarannya. Itu haram Anda beli saham perusahaannya. Terus yang ketiga, perusahaan itu kegiatannya halal. Anda cek laporan keuangannya, tidak ada utang ke bank konvensional dan juga tidak ada bunga yang masuk sebagai pendapatan perusahaan emiten. Berarti tidak menempatkan dana di bank, riba juga. Ya, ini boleh Anda beli sahamnya. Anda beli sahamnya dengan cara biasa pada saat dia IPO, atau dibeli dengan cara biasa, bukan dengan cara-cara yang biasa dilakukan di bursa dengan cara short sale, buy and margin, futures, option. Itu semua caranya mengandung unsur riba dan gharar, dan itu haram. Jelas.
0: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian akhi, semoga menjadi pencerahan, dan kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan, Pak.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sevin dari Cilangsi. Ada dua pertanyaan mungkin, Ustaz. Yang pertama, apa biasanya kita punya rutinitas per bulan itu ngirim uang ke mertua ya, Ustaz ya. Nah, suatu saat kita berhutang.
1: Suatu saat kita
6: berhutang ke mertua, jadi minjem uang. Nah, setiap bulan kita ngasih, tetap ngasih, tapi kita bayar hutang juga. Tapi mertua tuh nganggapnya ternyata yang uang yang kita ngasih itu dianggap membayar sama beliau. Sedangkan akad dari pribadi itu tetap ngasih. Ngasih uang beda, bayar uang beda. Tapi ternyata setelah kita mau bayar lagi, bilangnya udah lunas. Loh, kok bisa lunas? Ternyata uang yang kita ngasih untuk mertua dianggap beliau itu sudah membayar hutang. Itu gimana, Ustaz?
1: Ya, betul mertua Anda, bagus.
6: Berarti di sayanya gak perlu nambah bayar lagi, Ustaz? Karena akad di hati saya,
1: bayar hutang udah gak ada, tapi kalau mau kirim bulanan terus, kirim lagi, gak masalah.
6: Tapi kalau pas saat hutang itu masih ada, saat saya ngirim untuk dikasih ke mertua, tetap dianggap itu bayar. Jadi dihitung sama beliau.
1: Iya kan, hutang sudah selesai atau belum?
6: Kalau yang sudah selesai, tetap dihitung ngasih. Saat yang belum selesai ini, Ustaz,
1: dia udah bayar utang dulu. Andanya juga harus bayar utang dulu. Jangan ngapain ngasih tapi ini masih punya utang.
6: Jadi bayar utang ada uangnya, tapi saya sisihkan untuk ngasih juga uangnya beda gitu, Ustaz. Nah, mertua itu nganggap yang saya ngasih itu dihitung mertua itu nambahin untuk bayar hutang yang uang utangnya gitu. Itu apakah itu dibolehkan atau tetap harus saya selesaikan?
1: Orang tua Anda sudah betul. Yang salah itu Anda. Paham? Ya. Ketika Anda memberikan hibah dan Anda berhutang, itu kan berarti riba.
6: Tapi pemberian itu kan rutinitas sebelum berhutang.
1: Rutinitas sebelum berhutang.
6: Jadi sebelum berhutang tuh ya setiap bulan ngasih terus. Ya tiba-tiba kita butuh uang, minjemnya ke mertua.
1: Ya, cuma mertua Anda orangnya yang perasaannya baik. Ini punya ngutang masih ngasih juga.
6: Siap-siap.
1: Nah, itu mertua yang bagus.
6: Jadi dibolehkan itu, Ustaz, ya?
1: Siap. Boleh.
6: Syukran. Terus yang kedua, 1 tahun yang lalu orang tua meninggal. Ternyata ada satu mobil itu masih kredit, Ustaz, di bank syariah. Nah, setelah saya coba telusur ke banknya, itu dianggap lunas. Nah, dianggap lunas itu apakah saya sudah cukup tidak membayarkan lagi atau saya punya kewajiban untuk melunasi?
1: Sudah tidak ada kewajiban lagi.
6: Sudah selesai,
1: karena sudah dilunasi oleh pihak ketiga, pihak asuransi. Anda lunasi, bayar kemana Anda mau bayar?
6: Selama ini saya coba cari.
1: Kalau Anda bayar ke bank, mereka nggak mau terima. Karena ya, lunas. Kalau mereka terima, dianggap mereka terima uang sogok dan seterusnya.
6: Siap. Terima kasih Ustaz.
0: Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, ada ikhwah masih di masjid yang ingin bertanya, silakan. Silakan, Pak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Mulyono dari Gunung Putri. Yang ingin saya sampaikan adalah, saya tanyakan, saya ada sebuah usaha. Jadi ketika suatu saat saya harus membeli bibit ikan emas, misalkan 100, misalkan 100 kilo, 1 kintal, itu pesan selalu menggunakan telepon atau pesan singkat. Jadi saya mau beli bibit emas 100 kilo, kemudian minta dikirim kurang lebih minggu depan, besarnya seberapa gitu. Kita sebutkan misalkan besar, biasanya di sana ditentukan besar 1 korek atau 1 silet gitu, atau 1 jempol gitu. Ukurannya seperti itu.
1: Satu
7: ukuran besarnya, nyebutnya di sana besarnya 1 korek atau
1: korek.
7: 1 korek.
1: Korek apa? Korek.
7: Jadi
1: apa?
7: Itu untuk menyebutkan besaran ikan itu kecil, sedang atau besar.
1: Iya, iya, tapi ikan, korek ya. Apa maksud korek itu apa?
7: Korek pentol, korek gitu, Mas. Korek api, korek api.
1: Korek api gini
7: ya, kan? Kecil. Jadi itu kalau
1: bodinya sebesar korek gitu.
7: Mereka nyebutkan ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar bibit ikan tuh dia nyebutkan, nyebutnya 1 korek, 1 silet, 1 jempol.
1: Silet apa maksudnya?
7: Silet. Silet. Silet.
1: Bisa silet.
7: Tipis itu ya, bisa silet.
1: Bisa lebarnya.
7: Iya, lebarnya.
1: Segini lah kan ya.
7: Iya.
1: Kalau yang 1 korek tadi
7: kecil, Pak, yang paling kecil.
1: Iya, lembut, kelihatan.
7: Lembut, ya lembut.
1: Iya, enggak kelihatan itu ikan emas kok bisa Anda beli 100 kilo tapi enggak kelihatan.
7: Iya, mereka nyebutnya seperti itu, Pak. Jadi cuma buat apa namanya?
1: Itu adalah korek, silet, satu lagi.
7: Satu jempol atau satu satu
1: jempol atau, ini lebih, maksudnya lebih besar apa lebih kecil?
7: Ya, besar. Nyebutnya besar.
1: Yang besar ya
7: silet. Kebalik, yang silet tadi yang nomor 3, Pak. Yang ketiga. Jadi ada kecil, sedang, ketiga.
1: Silet, jempol.
7: Ya. Jadi yang ingin
1: korek, jempol, ya, silet.
7: Ya. Yang ingin saya tanyakan bukan ukuran besarnya, Pak, tapi ukuran besar kita selalu tidak masalah. Yang penting ketika kita beli kecil, datang kecil. Ketika kita inginkan besar, datang besar. Namun demikian ketika datang itu, misalkan saya beli 100 kilo, kemudian datang tidak pernah 100 kilo, Pak, tapi mungkin lebih 105 atau 110 atau 115 atau kadang 95 gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus membayar 100 kilo atau kalau lebih saya juga harus membayar lebih, kalau kurang saya harus membayar kurang. Tapi yang mengirim itu biasanya ketika ikannya lebih 105 atau 110 atau 115, mereka tidak mau kalau hanya dibeli 100 kilo saja. Alasannya kenapa? Karena ikan itu datang malam, ketika dibiarkan sampai pagi itu mati semua, Pak, gitu. Jadi apakah kalau saya cukup membayar sesuai pesanan 100 kilo, apakah saya berbuat zalim, zalim terhadap penjual bibit tadi maupun zalim terhadap ikannya, karena ikannya mati ketika saya tidak beli, Pak. Kelebihannya tadi.
1: Ikan kalau enggak Anda beli ngambek mati dia.
7: Ya, mereka beralasan kalau enggak saya beli, mereka tidak bisa cepat menjual, enggak bisa cepat mengeluarkan ikan tersebut ke orang lain, sehingga mau tidak mau saya harus beli, kalau tidak dibeli mati gitu. Jadi akhirnya selama ini ya sudah saya beli meskipun lebih, kadang lebih 20 kilo, 30 kilo saya harus beli. Itu bagaimana, Tat? Kalau seandainya saya tidak beli. Sebenarnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini akadnya pada waktu Anda telepon atau WA atau chat WA atau telepon WA, itu sudah ada akad transaksi atau belum?
7: Jadi pesannya misalkan seperti ini. Saya mau pesan beli 100 kilo, sekarang sekilonya berapa? Ketika sepakat, oh ya sekarang 1 kilo 30.000. Berarti saya beli 1 kintal atau 100 kilo, sejumlah itu sudah sepakat. Kemudian mau dikirim kapan? Misalkan dikirim besok pada hari Ahad, minggu depan misalkan.
1: Sebentar, ini mengikat atau tidak dari pesan tadi?
7: Maksud mengikatnya?
1: Ternyata dia mau kirim, belum kirim, sebelum dikirim Anda cancel. Pak mohon maaf gak jadi, karena umpamanya kolam saya kebanjiran, saya harus butuh waktu untuk memperbaikinya 2 pekan. Bisa?
7: Bisa, tapi jarang sekali Pak seperti itu.
1: Pertanyaan saya, mengikat atau tidak? Harus dibeli itu kalau sudah dipesan atau?
7: Oh, harus dibeli. Harus dibeli, cuma waktu.
1: Kalau mengikat, hukumnya haram. Karena ini bi'udain bid'ain. Barangnya disifati dengan spek, uangnya pun Anda bayarnya kapan uangnya?
7: Setelah barang datang.
1: Ya.
7: Karena nanti jumlahnya ya, tadi ya, per kilonya tadi beda, Pak.
1: Iya, maka ini hukumnya haram. Sepakat para ulama bahwa bi'ul kali bil kali hukumnya haram.
7: Jadi maksud haramnya di yang bagian mananya, Pak?
1: Transaksi yang Anda lakukan tadi itu haram. Solusinya agar tidak haram, pertama, solusinya adalah kesepakatan yang Anda buat di WA atau telepon tadi sifatnya tidak mengikat. Tidak mengikat ya bisa enggak jadi. Artinya dia enggak jadi kirim, Anda enggak ada masalah.
7: Oh ya.
1: Anda sudah sampai di rumah, Anda enggak jadi beli, enggak ada masalah juga. Karena belum ada akad mengikat. Sesampainya di tempat Anda, Anda mau beli semuanya, boleh. Anda mau beli setengahnya, boleh. Anda enggak jadi beli pun boleh.
7: Oh, iya.
1: Jelas?
7: Jelas, Pak.
1: Kalau dia enggak mau, Anda bisa membuat dengan akad salam. Bagaimana akad salam? Anda katakanlah, saya ingin bibit ikan mas. Kemudian, yang besarnya 2 jari.
7: Ya.
1: Ya, sebanyak 100 kilo. Harga berapa? Umpamanya 30 juta, kata dia. Saya bayar cash. Kapan dikirim? Umpamanya 10 hari lagi dari sekarang. Sudah saya terima. Tempatnya di mana? Di mana tempatnya?
7: Di Cianjur, Pak.
1: Di Cianjur, kata Anda. Cianjur, alamatnya ini. Siap, kata dia. Itu boleh. Uang cash di awal. Maka ketika datang, seperti yang kita bahas tadi, kalau sesuai dengan spek, Anda terima. Kalau tidak sesuai dengan spek, Anda mau tidak terima pun bisa.
7: Meskipun uangnya sudah masuk duluan, Pak ya?
1: Iya, karena yang Anda sepakati 2.
7: Ya.
1: Yang nyampe 1.
7: Oh ya.
1: Ya?
7: Ya.
1: Tapi kalau Anda mau berbaik hati, ini Anda tidak jujur, maaf. Ya. Sepakatan kita kan 2 jari. Ini yang 2 jari hanya 5 ekor. Yang 1.500.000 ekor semua 1 jari, Mas.
7: Ya.
1: Ya, ini tapi tidak ada masalah. Saya nggak ingin ribut, tapi ini jadi catatan boleh bagi juga. Saya sebagai pelanggan kepada Anda.
7: Tapi ya. Diperbolehkan juga seperti itu, Pak ya. Diperbolehkan juga.
1: Boleh Anda nerima ya. Karena Anda dizolimi ya boleh kalau Anda ikhlaskan. Ya. Jelas.
7: Jelas, Pak.
1: Itu boleh. Ya. Ketika ya. Di datang ke dia 100 lebih. Pak, kesepakatan cuma 100 kilo. 110 ini 5 hadiah, 10 ini hadiah atau saya harus bayar? Oh enggak harus bayar, kan enggak ada dalam kesepakatan. Ya. Ya. Anda tolak, Anda tidak berdosa. Ini ya, tidak saya transaksikan karena tidak dalam akad kita dari awal. Jelas?
7: Jelas.
1: Allah ibarik.
7: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kami angkat selanjutnya dari pesan chat WhatsApp dari pendengar di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ustaz, apakah halal apabila kita ikut daurah suatu kajian dengan yang bisa daftar hadirnya dari titipan langsung ke panitia kajian?
1: Ulangi.
0: Izin bertanya, halalkah mengikuti daurah suatu kajian di mana harus mendaftar? Dan kami mendaftar dengan menitip langsung ke panitia kajian. Sementara
1: harus,
0: banyak
1: harus mendaftar dan iya,
0: kami menitipkan, minta didaftarkan ke panitia langsung. Sementara banyak jumlah peserta yang membludak dan banyak yang tidak kebagian untuk ikut daurahnya karena tidak langsung ke panitia melalui jalur pendaftaran yang disampaikan.
1: Paham saya. Pertanyaannya apa?
0: Menghadiri daurah kajian yang memang harus berdaftar, akan tapi
1: pakai orang dalam, ya,
0: pakai orang dalam, sedangkan yang lain harus ngantri dan kebanyakan tidak mendapat bagian karena meludak.
1: Asal tidak berbayar boleh pakai orang dalam, karena panitianya adik Anda, ya nggak mungkin orang lain lebih didahulukannya daripada Anda. Kepala panitianya mertua Anda, ya gak mungkin lah menantu orang didahulukannya daripada menantunya. Tidak ada masalah, asal tidak berbayar. Wallahu'alam.
0: Selama tidak membayar,
1: selama tidak berbayar,
0: ya, selama tidak ada bayarannya, ya. Taip. Demikian pemirsa dan pendengar yang ada di Bandung, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Raja di Bone, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ustaz, apakah zakat mal bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan tani yang kalau musim hujan tidak bisa dilewati kendaraan, dan kondisi kami tidak bisa atau belum bisa mengeluarkan infak sedekah untuk pembangunan jalan tersebut kecuali dari zakat mal? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
1: Sebetulnya itu adalah tanggung jawab negara. Tapi qadar Allah, umpamanya anggaran negara tidak cukup, Anda mau berwakaf, bagus. Anda dapat pahala terus selagi jalan itu dimanfaatkan oleh manusia. Dalam kondisi negara tidak memperhatikan, kemudian tidak ada wakaf, yang ada hanya zakat mal, ini termasuk fi sabilillah, hukumnya boleh. Wabillahi taufiq.
0: Nah, jazakallah khasat. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih dari pesan chat WhatsApp. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya Ustaz, kalau saya jual barang misalkan cash 1 juta dan kredit 10 bulan 1,3 juta dan 12 bulan 1,5 juta. Bolehkah seperti itu, Ustaz?
1: Menjual atau menawarkan? Kalau menjual tidak boleh, tapi kalau menawarkan boleh. Ya. Dia mengatakan ini penawarannya 1 juta cash. Pembayaran 2 bulan 1,1. Pembayaran 3 bulan maksimal 1,2. Ya, itu boleh penawarannya. Lalu ada yang bilang, saya beli. Kamu beli yang mana? Yang cash, yang sebulan, apa yang 2 bulan? Yang cash, ya sudah, 1 juta ambil. Tadi saya enggak ada uang. Saya DP dulu aja setengahnya 500 ribu, sisanya saya bayar sebulan lagi. Ya sudah. Saya kalau begitu harganya 1,1. Setuju? Setuju. Dah, boleh. Begitu juga yang ketiga. Wabillahi taufik.
0: Nah, jazakallah khair, demikian barakallahu fiik. Kami akan kembali dari Ruri di Payakumbuh. Beliau bertanya, apa hukum bekerja di perusahaan Advantage yang bergerak di bidang memfasilitasi pengantaran uang-uang untuk semua ATM yang dimiliki oleh bank, baik yang konvensional maupun yang syariah?
1: Tidak ada masalah, wabillahi taufik. Boleh.
0: Alhamdulillah. Jazakallah khair. Pertanyaan dari Radio Roja Bandung. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan sistem war tiket yang sekarang sedang marak, baik untuk konser musik atau kajian-kajian Islam di sebuah gedung, dengan skema misalnya panitia menyiapkan tiket masuk 1000 peserta dan tiket dengan harga yang berbeda sesuai dengan kelas-kelasnya, di mana sudah ditawarkan sebulan sebelum acara berlangsung?
1: Itu juga yang ketiga. Wabillahi taufik.
0: Nah, jazakallah khair, demikian barakallahu fiik. Kami akan kembali dari Ruri di Payakumbuh. Beliau bertanya, apa hukum bekerja di perusahaan Advantage yang bergerak di bidang memfasilitasi pengantaran uang-uang untuk semua ATM yang dimiliki oleh bank, baik yang konvensional maupun yang syariah?
1: Tidak ada masalah, wabillahi taufik. Boleh.
0: Alhamdulillah. Jazakallah khair. Pertanyaan dari Radio Roja Bandung. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan sistem war tiket yang sekarang sedang marak, baik untuk konser musik atau kajian-kajian Islam di sebuah gedung, dengan skema misalnya panitia menyiapkan tiket masuk 1000 peserta dan tiket dengan harga yang berbeda sesuai dengan kelas-kelasnya, di mana sudah ditawarkan sebulan sebelum acara berlangsung?

0: Raja Bandung. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan sistem war tiket yang sekarang sedang marak, baik untuk konser musik atau kajian-kajian Islam di sebuah gedung, dengan skema misalnya panitia menyiapkan tiket masuk 1000 peserta dan tiket dengan harga yang berbeda sesuai dengan kelas-kelasnya, di mana sudah ditawarkan sebulan sebelum acara berlangsung.
1: War tiket.
0: Nah, war tiket
1: maksudnya. Artinya ada kegiatan kajian ilmiah.
0: Nah.
1: Tapi berbayar dan pakai tiket.
0: Nah.
1: Ya, kemudian hanya 1000.
0: Misalnya 1000, Ustaz.
1: 1000 lembar.
0: 1000 peserta ya.
1: Peserta. 100 peserta VIP harga sekian.
0: Iya. Dengan kelasnya 1 juta ada yang 500 ribu dan yang paling murah 300 ribu.
1: 300 ribu. Kalau yang konser tadi pinggirkan lah ya. Ya. Umumnya konser adalah maksiat kepada Allah Jalla fi'ula.
0: Nah.
1: Gratis pun haram Anda hadir. Ini sudah pergi berdosa membayar lagi ya. Kasihan banget tentu. Ya. Kalau yang kajian ini, kalau kajian umumnya kan para ustaz yang mengisi kajian tersebut, ada yang berbayar, kajian yang sama juga ada yang tidak berbayar. Iya atau tidak? Apakah ustaz itu kalau kajian tidak berbayar di masjid, ilmunya disimpankan? Ini yang khusus ilmu ini untuk yang berbayar aja. Pernah ada ustaz begitu? Ya tidak ada. Jelas? Saya umpamanya kalau ada nanya saham, nanti kapan ada seminar berbayar tentang saham, silahkan tanya di sana. Ada yang nanya tentang umpamanya investasi dalam bentuk sukuk dan saham, nanti gak bisa di kajian yang gratis, yang berbayar. Ya, ada yang nanya tentang waris, nanti harus yang berbayar. Apakah begitu para ustaz kita? Enggak ada. Ya, cuman kenapa mereka berbayar? Satu lain hal ada kebutuhan. Saya secara pribadi umpamanya, kalau ingin gratis silahkan, tapi andanya capek, ya cari-carilah waktu lowong saya mau ke kajian di mana di sini, ya. Lihat di parkiran sebelum masuk ke kajian cegat. Itu nunggunya kan capek. Mungkin dia lewat parkiran yang Anda tunggu, mungkin dia lewat atas. Tidak ada parkiran Anda. Atau mungkin lewat pintu khusus, lewat pintu belakang. Ya. Atau kalau kita dulu di Saudi Arabia itu, kalau ingin ketemu orang-orang penting, nyarinya di masjid. Sholat maghrib di masjid yang biasa dekat dari rumahnya, sering sholat di sana, atau sholat subuh, insyaAllah ketemu. Itu enggak perlu pakai di telepon, appointment enggak perlu. Walau statusnya dia direktur, pejabat, menteri apa bisa. Ya, kita lah yang cari pada waktu-waktu itu. Alhamdulillah, ustaz kita tidak pernah menolak orang yang bertanya sambil dia keluar dari kajian atau masuk kajian, ya, nanya apapun, mau waris, mau yang bisnis tingkat kelas tinggi dijawabnya. Ya, tapi kalau Anda minta space waktu khusus, itu yang merepotkan mereka, dan itu juga yang saya alami. Minta space waktu khusus berapa menit? 1 jam. Pusing saya, space waktu khusus 1 jam. Tentu untuk appointment mengatur waktu, tentu saya menyesuaikan jadwal dengan dia, dia juga menyesuaikan jadwal dengan saya. Kemudian butuh alat komunikasinya, apakah online atau bertemu langsung, saya harus menyediakan PIC atau admin untuk itu. Ya, tentu mau tidak mau orang saya kerjakan harus saya beri fee atau gaji. Karena itu diterapkan berbayar, tidak ada masalah, dua-duanya boleh. Ada orang yang mengatakan, ada ikhwan yang jauh-jauh dari Sulawesi datang ke masjid tempat saya, perumahan saya, subuh-subuh bertemu dengan saya di masjid, langsung nanya.

0: setengah jam. Lalu dia bilang, Ustaz, saya mau pulang ke Sulawesi, Ustaz. Hah? Kapan kamu datang dari Sulawesi? Tadi malam pesawat terakhir. Saya enggak bisa enak, nyaman semenjak saya bekerja di tempat ini. Ya, makanya saya datang bela-belain ambil tiket pesawat ke mari. Setelah Ustaz jawab seperempat jam, saya pulang lagi, selesai sudah. Itu tanya ke dia, 0 rupiah. Tidak ada berbayar. Ya, cuman capek apa tidak? Ya. Saya malah anjurkan, hubungi saja admin saya, PIC saya ada, bisa menggunakan fasilitas seperti sekarang Zoom, online. Anda tidak perlu susah-susah, dan juga sama live-nya beda, Ustaz, kata dia. Ya sudah, terserah Anda. Jelas. Ya. Begitu juga tadi yang seminar tadi. Mungkin PIC-nya atau panitianya atau EO-nya ingin membuat cara yang berbeda dari yang biasa, ya, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana, dan mereka tidak bisa memberikan gratis. Kalau mereka bisa memberikan gratis, kajian bersama Ustaz Fulan, seminar atau apa, atau konsultasi bisnis segala macam sesuai syariat di hotel itu gratis. Siapa yang bayarin? Ada seorang muhsinin, seorang donatur. Ya, alhamdulillah. Jelas. Bagi saya tidak ada masalah. Kalau Anda tidak bisa yang berbayar karena tidak ada kemampuan atau tidak nyaman, ah masa berikan ilmu aja berbayar? Ya, tidak ada masalah juga Anda tidak ikut. Karena Anda bisa mendapatkan yang gratis, bahkan yang online, yang rekaman di YouTube pun bisa Anda cari, kan ya. Kenapa diributkan ada ustaz-ustaz yang membuat pola seperti itu, yang bisa diyakini tujuannya bukan harta. Tujuannya memudahkan, memfasilitasi beberapa segmen orang yang waktunya tidak bisa datang menemui ustaz seperti tadi, sholat subuh di tempat ustaz sholat. Ya alhamdulillah, saya tidak sedang safar. Kalau saya sedang di luar kota, sedang safar, balik lagi dia, hah? Nanya-nanya ke DKM, gak ada kelihatan bisa sewan di situ, gak ada kelihatan. Ah ya udah, saya pulang lagi, kata dia. Besok kapan lagi dia mau datang? Kan capek. Ya, seperti itu ya, ikhwan.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian, dan kami angkat
0: satu pertanyaan. Karena dari satu sisi, kalau Anda ingin intens dengan tokoh-tokoh tertentu dan dia mengajar di kampus, itu berbayar apa tidak di kampus? Bayar. Hah? Anda ingin belajar ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu fikih, ilmu macam-macam ilmu syariat di kampus, berbayar kan ya? Ya, boleh apa tidak? Lah, bedanya dengan seminar tadi apa? Dengan war tiket tadi bedanya apa? Kan sama. Ya, untuk masuk kampus tadi war juga, karena seat terbatas. Seat umumnya 40, yang pendaftar ada sebanyak 4.000 calon mahasiswa. Sama semuanya. Ya, sebagaimana yang itu boleh, yang insidental, yang event-event, tidak ada masalahnya. Itu pendapat saya. Anda suka silakan, Anda tidak suka tidak ada masalah. Baik.
1: Jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat pertanyaan terakhir dari pemirsa Roja di Bandung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait dengan waris, di mana suami meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pembagian warisan, Ustaz, kapan pembagian warisan dilakukan apabila anak masih di bawah 17 tahun dan selama belum dibagikan, apakah boleh dikelola seperti diberikan bangunan untuk disewakan misalnya, Ustaz?
0: Pembagian warisan dimulai semenjak yang memberikan warisan wafat. kasus ini semenjak laki-laki suami ayah itu wafat. Langsung Allah yang membagikan dari langit untuk istrinya 1/8. 7/8 anak laki-laki 2 orang, masing-masing 2, 2 anak perempuan
1: 1.
0: Berarti dibagi 5. Berarti dibagi 5 × 8 = 40. Istri mendapatkan 5/40, anak laki-laki masing-masing dapatkan 14/40, anak perempuan mendapatkan 7/40 langsung. Tapi eksekusi penerimaan tunainya kapan? Itu tidak diatur dalam syariat. Jelas? Ya, tergantung kebutuhan, kemampuan penerima waris tersebut untuk memegang dan mengelolanya. Ya, ketika dia sudah baligh tapi tidak mampu, belum mempunyai kedewasaan memegang uang puluhan juta bahkan ratusan juta, tadi dia dapat 14/40. Andai harta yang wafat itu 4 miliar, dia dapat 1,4. Umur 17 tahun, uang 1,4 dibeliin apa oleh dia? Digunakan apa oleh dia? 17 tahun sudah baligh, tapi biasanya digunakan apa? Hah? Buat makan? Makan setiap hari 10 ribu, atau makan setiap hari 2 juta. Ya, tentu ini dilihat kondisi kemampuan si anak tadi untuk menggunakan dana. Kalau dia cerdas finansial, cerdas menggunakan dananya, bahkan dia bisa mengembangkannya karena dahulu alhamdulillah sudah dididik oleh ayahnya atau oleh pamannya, diajak pergi berdagang, ya, sama-sama susah, ya, bagaimana cara membeli barang ke supplier, kemudian setelah barang datang bagaimana cara mengeluarkannya dari tempat pengiriman, kalau dari luar negeri pakai kontainer bagaimana cara pengurusannya, sudah dilalui sampai barang datang diantar ke gudang, dari gudang didistribusikan ke masing-masing outlet, bisa dia. Bahkan cara mengelola outlet pun sudah. Ini Masya Allah, anak 17 tahun pengalamannya banyak banget ya. Ya. Kalau seperti itu, kasih dana semua kepada dia. Tapi umumnya anak generasi sekarang 17 tahun itu baru di SMA. Cerdas finansialnya berapa kecerdasannya? Paling di bawah 5 dari 10 ya. Ya. Secara umum, karena mereka tidak bergelut dengan kehidupan real. Pagi sebelum sekolah nadah uang ke bapak. Umur sudah 17 tahun. Ya. Ada kebutuhan sekolah nagih ke ibu, ke bapak. Minta-minta. Ya. Umur 17 tahun. Di zaman Rasulullah, orang yang cerdas secara finansial, cerdas dalam mengelola kehidupan, umur 18 tahun jadi panglima perang. Di belakangnya ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat besar. Karena memang dididik oleh Rasul, dia hidup di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dididik untuk menjadi orang besar. Orang yang siap memimpin. Ya, itu beda masa, beda waktu, beda budaya. Di sebagian budaya, anak sekolah iya, tapi pulang sekolah bukan les, bukan privat, ke warung. Nah, turun ke toko bapaknya, turun ke perusahaan bapaknya. Dikasih, diamanahi dari bawah, dari cleaning service, naik ke CS, customer service, bahkan satu kali naik sehari dua hari pernah nempatin kursi di road. Ini anak taman SMA cerdas mengelola keuangan. Bisa dia terima warisan bapaknya miliaran, bahkan triliunan pun bisa. Ya, maka itu yang penting diperhatikan dalam eksekusi penyerahan. Ada pembagian hak, langsung hak masing-masing. Ya, kalau si ibu orangnya amanah dan orangnya cerdas mengelola keuangan, silahkan dia kelola. Ya, insyaallah di waktu lain. Assalamualaikum.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إخوة السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyad Sahib ila Bayani Masaili Dalili Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli, dengan tema persyaratan sahnya akad salam. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21.47 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari qori Syekh Abdullah Al-Matrud di surat As-Saff dengan nomor urut surat ke-61. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
7: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jal: Ana inda dhanni 'abdi bi وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Muttafaqun alaih.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
8: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabbnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa.
1: Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
3: wakilah. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan, ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya, dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah SAW menentukan ukuran kekayaan. Ya, kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya, dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya, dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradhi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridho dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridho bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
7: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji kita kepadanya atas berbagai nikmat yang dilimpahkan olehnya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, juga nikmat tergeraknya hati kita untuk kembali datang ke sini menyimak dan mendengarkan, meneruskan sebuah kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ahmad bin Abdul Halim, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Yakni kitab Al-Wasiyah As-Sughra, yang artinya wasiat kecil. Dan ini adalah halqah nomor 6 dari kajian kitab ini. Pada halqah yang kelima telah kita kaji bersama tentang dua jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi jalan orang-orang yang sesat, dan bahwasanya umat Islam banyak yang tasyabbuh dengan mereka, banyak yang tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka berilmu tapi kurang dalam amal, dan sebagian lagi punya semangat amal yang besar tapi kurang dari sisi ilmu. Dan ini seperti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifatnya orang-orang Nasrani. Karenanya sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang rusak di antara para ulama kita, mereka memiliki keserupaan dengan orang-orang Yahudi, dan barang siapa yang rusak di antara para ahli ibadah kita, maka mereka menyerupai orang-orang Nasrani. Maka karena di akhir zaman ini kita sangat sulit untuk menghindar dari berbagai dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu siap dengan plan B sebagai seorang muslim, yaitu rencana B, rencana kedua bagi seorang muslim, di mana ketika kita dihadapkan pada kesalahan-kesalahan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu cara menyikapinya. Jangan seperti sebagian orang yang ketika jatuh dalam maksiat, maka mereka justru malah merasa tidak pantas untuk berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu membawa mereka kepada kemusyrikan kepada Allah, di mana akhirnya mereka Yahudi. Dan barang siapa yang rusak di antara para ahli ibadah kita, maka mereka menyerupai orang-orang Nasrani. Maka karena di akhir zaman ini kita sangat sulit untuk menghindar dari berbagai dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu siap dengan plan B sebagai seorang muslim, yaitu rencana B, rencana kedua bagi seorang muslim, di mana ketika kita dihadapkan pada kesalahan-kesalahan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu cara menyikapinya. Jangan seperti sebagian orang yang ketika jatuh dalam maksiat, maka mereka justru malah merasa tidak pantas untuk berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu membawa mereka kepada kemusyrikan kepada Allah, di mana akhirnya mereka menyembah batu atau berhala atau patung.

dihadapkan pada kesalahan-kesalahan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu cara menyikapinya. Jangan seperti sebagian orang yang ketika jatuh dalam maksiat, maka mereka justru malah merasa tidak pantas untuk berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu membawa mereka kepada kemusyrikan kepada Allah, di mana akhirnya mereka menyembah batu atau berhala atau patung atau pepohonan sebagai perantara dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka merasa kotor dan terlalu banyak dosa, sedangkan benda-benda ini adalah benda-benda mati yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu sebab munculnya kemusyrikan di atas muka bumi. Atau ketika jatuh dalam maksiat, justru malah keasikan di sana. Keasikan kemudian berlama-lama di sana dan terbelenggu dalam maksiat itu. Adapun seorang muslim yang cerdas, yang paham tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam kondisi seperti ini, memang kondisinya tidak ideal. Jatuh dalam maksiat itu bukan kondisi yang ideal. Tapi kita harus segera bangkit setelah itu, sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW dan petuah beliau, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan di antara kebaikan ini adalah amal-amal soleh. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, bukan hanya amal soleh seperti solat, puasa, zakat, haji dan umrah, tapi juga bisa kita perbaiki dengan akhlak yang baik dan sifat-sifat yang terpuji. Artinya bisa saja ketika kita jatuh dalam maksiat, kita segera memperbaiki kondisi itu dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan sikap rendah hati kita, dengan sikap ramah kita kepada orang lain, mengucapkan salam, berbuat adil. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang baik yang juga bisa menggugurkan dosa-dosa dan maksiat kita, selain amalan-amalan soleh yang sudah kita ketahui bersama. Pada sesi yang keenam ini, atau halqah yang keenam ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala akan menyebutkan penghapus dosa yang keempat. Beliau mengatakan, wa mimma yuzilu mujab adh-dhunub al-masa'ibul mukaffirah. Dan di antara hal yang bisa menghapuskan dampak dari dosa adalah musibah-musibah yang menggugurkan dosa. Ya, musibah-musibah yang menggugurkan dosa. Kemudian beliau mengatakan, wahiyya kullu ma yu'lim. Musibah adalah segala sesuatu yang menyakitkan kita. Yakni semua yang menimpa kita berupa hal yang tidak kita sukai, ini semuanya musibah. Segala apa yang kita tidak suka, segala apa yang menyakitkan kita, membuat kita sedih, ini disebut sebagai musibah. Bahkan kalau ada seorang yang tidak kita sukai, dia datang bertamu ke rumah kita dan kita tidak suka dengan kunjungannya, maka oleh para ulama itu disebut sebagai musibah juga. Sehingga kalau kita sabar dalam menghadapi kunjungan orang yang tidak kita sukai ini, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran kita. Dan hal itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa dan maksiat kita. Jadi apa saja yang membuat kita sedih, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak suka, ini semuanya disebut sebagai musibah. Beliau juga menyebutkan contoh-contohnya, min hammin aw huznin aw adha fi malin aw 'irdin aw jasad aw ghairi dhalik. Ya, hal-hal yang membuat kita sakit seperti ham. Ham adalah terbebani pikiran tentang masa depan.

0: Ketika seseorang memikirkan masa depannya, memikirkan apa yang dia makan nanti di siang hari atau sore hari, memikirkan apa yang akan dia lakukan pada pekan yang akan datang, bagaimana pendidikan anak-anak dia nanti, maka ini semuanya ham. Ini semuanya bisa menggugurkan pahala seorang muslim yang baru saja berbuat maksiat. Contoh yang lain adalah huzn, kesedihan. Kesedihan yang kita dapatkan saat kita kehilangan harta kita, saat kita diejek, dihina, dikata-katai, saat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ini semuanya menimbulkan kesedihan bagi seorang muslim, maka ini adalah musibah dan dia bisa mendapatkan pengampunan dosa ketika dihadapkan pada musibah ini. Au adha atau gangguan. Gangguan yang dihadapi oleh seorang muslim pada hartanya. Gangguan pada hartanya berupa ancaman untuk dicuri, dirampok, dijamret, dan lain sebagainya. Ini adalah ancaman dan gangguan pada harta. Kemudian juga gangguan pada kehormatan. Kehormatan seorang muslim yang diganggu, baik itu dengan ghibah, dengan namimah, dengan perkataan-perkataan yang buruk, gelar-gelar yang jelek, ini semuanya juga adalah gangguan pada kehormatan seseorang. Atau gangguan pada jasadnya, diserang oleh musuh, ya, terkena duri, terkilir, jatuh, ini semuanya terhitung sebagai musibah. Ya, dan ada beberapa hadis yang menyebutkan contoh-contoh ini, di mana dijelaskan bahwasanya semua perkara ini bisa menjadi penggugur dosa bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maradin aw waja'in yusibul mu'min illa kana kaffaratan lidhunubihi hatta ash-shawkati yushakuha aw an-nakbati yunkabuha." Tidaklah ada satu penyakit atau rasa sakit yang mengenai seorang mukmin kecuali hal itu akan menjadi penggugur dosa baginya. Bahkan kalau dia tertusuk duri atau tertimpa bencana, maka itu menjadi penggugur dosa baginya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya penyakit itu menggugurkan dosa. Rasa sakit itu menggugurkan dosa. Jadi dibedakan antara penyakit, penyakit seperti yang ringan-ringan seperti batuk, pilek, kemudian yang lebih berat seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit paru-paru, ini semuanya adalah musibah yang menimpa seorang muslim dan dia bisa mendapatkan pengguguran dosa dari musibah tersebut. Ada juga rasa sakit. Rasa sakit berbeda dengan penyakit. Ketika seseorang misalnya tertusuk duri, dia merasakan sakit di situ. Tapi ini tidak disebut sebagai penyakit. Ketika seseorang jatuh kemudian terkilir, maka itu adalah rasa sakit dan bukan penyakit. Nah, ini tidaklah seorang muslim mengalami hal ini kecuali itu akan menjadi penggugur dosa baginya. Di akhir hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan hatta syaukati yushakuha, bahkan kalau dia tertusuk duri awin nakbati yungkabuha, atau bencana yang menimpa dia, ini semuanya menggugurkan dosa. Tapi kapan? Para ulama menjelaskan bahwasanya musibah-musibah ini menjadi penggugur dosa untuk kita kalau kita menghadapi musibah-musibah ini dengan sabar dan ihtisab, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang redaksi hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ini tidak menyebutkan syarat harus sabar dan ihtisab. Tapi sabar dan ihtisab ini disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Misalnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhan beliau, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia berfirman. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza btalaytu 'abdi bihabibataihi fasabara 'awadtuhu minhumal jannah." Kalau aku menguji hambaku dengan dua hal yang dia cintai, yakni kedua matanya, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Sekali lagi, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dia cintai, yakni kedua matanya, fasabara, kemudian dia sabar, awadtuhu minhumal jannah, maka aku akan menggantikan dia, maka aku akan menggantikan kedua mata itu dengan surga. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matanya, yakni kedua matanya buta, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kedua matanya dengan surga di akhirat. Allahu Akbar. Habibatai, dua hal yang dia cintai di sini maksudnya adalah kedua matanya. Sebagaimana dikatakan Al-Bukhari, yuridu ainai. Maksud Allah Subhanahu wa taala adalah kedua matanya. Jadi ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaan pada kedua matanya, maka Allah berjanji akan menggantikannya dengan surga. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah fasabara. Kemudian dia sabar. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya untuk bisa mendapatkan pahala dan pengguguran dosa dari musibah yang menimpa kita, disyaratkan harus ada kesabaran. Ya. Sabar adalah menghadapi musibah tersebut dengan tabah, tanpa keluar kata-kata yang buruk dari lisan kita, atau aksi-aksi yang dilarang oleh syariat, yang dahulu biasa dilakukan oleh sebagian kaum, seperti menyobek-nyobek baju, menangis, meraung-raung atau niyahah, kemudian memukul-mukul badan atau wajah. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang menafikan dan menegasikan kesabaran. Syukur kalau seseorang bisa naik ke level ridha menghadapi musibah-musibah itu. Tapi yang wajib adalah sabar. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk bisa mendapatkan pengguguran dosa dari musibah-musibah yang menimpa kita, disyaratkan harus ada unsur sabar saat kita menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Yang artinya, tidaklah menimpa seorang muslim berupa rasa lelah, kemudian sakit, rasa lelah kemudian penyakit, kemudian ham, terbebani pikiran akan masa depan, juga kesedihan, juga gangguan, dan gham. Gham adalah kesedihan yang luar biasa atau ham yang luar biasa. Hatta syaukati yushakuha, bahkan kalau dia tertusuk duri, maka tidaklah semua itu menimpanya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dengan musibah-musibah itu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mengandung beberapa tambahan contoh. Ini semuanya termasuk kategori musibah. Karena musibah adalah apa yang menimpa kita bahwa sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi di sini ada penyebutan nasab, rasa lelah, rasa capek seorang muslim ketika dia bekerja membanting tulang untuk keluarganya, itu bisa menjadi penggugur dosa. Kapan? Kalau kita sabar dan ihtisab. Kemudian yang kedua adalah wasab. Wasab adalah marad, yaitu penyakit. Ini sudah disebutkan pada hadis Aisyah yang sebelumnya. Kemudian ham, ya ini belum disebutkan di sana. Di sana tadi yang disebutkan adalah marad dan waja', ya penyakit dan rasa sakit. Di sini ada beberapa tambahan contoh yang lain, di antaranya adalah rasa lelah. Penyakit sudah disebutkan, wala ham. Kemudian ham, yakni ketika seseorang terbebani pikiran akan masa depan. Ini menggugurkan dosa. Wala hazan atau wala huzn, yakni kesedihan. Kalau ham adalah terbebani pikiran akan masa depan, huzn adalah sedih karena musibah-musibah yang telah menimpa kita. Ini juga penggugur dosa. Adha, ya gangguan. Bahkan berupa gangguan yang kita dapatkan di jalan yang kita lewati. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya di antara cabang iman adalah menghilangkan gangguan dari jalan yang dilalui oleh orang-orang. Imatatul adha 'anil thariq. Maka ini menunjukkan bahwasanya adanya gangguan di jalan mereka itu adalah sesuatu yang tidak mereka sukai, maka itu adalah musibah. Nah, wala ghammin. Ini juga tambahan-tambahan berupa gham. Gham adalah rasa sedih yang berlebih atau kepikiran akan masa depan yang lebih menghantui, lebih mencekam. Jadi misalnya ketika kita tertimpa musibah, teman sekolah kita misalnya yang tidak terlalu dekat, maka di sana ada kesedihan. Tapi tentunya level kesedihan ini berbeda dengan kalau yang meninggal adalah teman akrab kita, atau yang meninggal adalah orang tua kita atau anak kita. Ya ini bisa menimbulkan gham, yakni kesedihan, kesedihan yang lebih besar. Maka ini disebutkan secara khusus sebagai gham. Ya ini semuanya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW akan menjadi penggugur dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tapi tentunya syaratnya adalah sabar dan ihtisab sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari dan Muslim, fasabara. Jika aku menguji hambaku dengan kedua matanya, yakni menjadi buta, kemudian dia sabar, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Ya, ini adalah syaratnya. Jadi harus ada unsur sabar dan ihtisab. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, walakin laysa hadha min fi'lil 'abd. Maksud beliau, tapi musibah ini bukan merupakan perbuatan hamba. Nah di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya penggugur dosa yang telah lalu, penghapus keburukan yang telah disebutkan sebelum ini, yakni yang pertama adalah taubat, kemudian yang kedua istighfar tanpa taubat, yang ketiga adalah amalan-amalan soleh, ini semuanya adalah perbuatan hamba. Adapun musibah-musibah ini yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia bukan perbuatan hamba, tapi dia adalah perbuatan sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini juga tidak lepas dari amalan hamba dan perbuatannya, karena untuk bisa mendapatkan pengguguran dosa dari musibah-musibah ini, maka disyaratkan harus ada unsur sabar dan ihtisab, dan ini adalah perbuatan dan amalan hamba. Jadi saat kita melakukan kesalahan dan dosa, maka kita bisa menggugurkan dosa kita ini dengan berbagai hal. Kita bisa bertaubat, kita bisa beristighfar meskipun tanpa taubat. Tentunya idealnya adalah taubat dan istighfar. Tapi ketika hati kita tidak siap, maka para ulama menjelaskan, kalau kita beristighfar saja, maka itu juga bisa berdampak baik kepada dosa-dosa dan maksiat kita. Bisa menggugurkannya. Kita bisa memilih juga amalan-amalan soleh, atau akhlakul karimah, atau sifat-sifat yang terpuji. Itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jalan yang keempat untuk menggugurkan dosa adalah musibah-musibah yang menimpa kita. Nah, musibah-musibah ini memiliki karakter yang berbeda dengan penggugur dosa nomor 1, 2, dan 3. Yakni bahwasanya yang memulainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah amalan hamba. Tapi kalau kemudian kita bersabar, kita ihtisab, maka alhamdulillah insyaallah kita bisa mendapatkan pengampunan dosa juga dari hal yang keempat yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita ini, yaitu musibah-musibah yang menimpa kita. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, falamma qadha bihatainil kalimatain haqqallahi min amalis salih wa islahil fasid qala wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa huwa haqqun nas. Yani setelah Allah Subhanahu wa taala, ya maaf, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pembahasan tentang dua potongan pertama hadis Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Jadi seluruh pembicaraan kita ini masih dalam rangka menjelaskan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan pembahasan dua potongan pertama hadis, yakni ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa'adbi'i sayyi'at alhasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Yang beliau mengatakan dua yang pertama, ittaqillaha haithuma kunta wa adbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, potongan hadis yang ketiga ini berhubungan dengan hak manusia. Maka hal ini mengisyaratkan bahwasanya seorang muslim harus mengumpulkan antara dua kebaikan ini. Dia harus saleh secara pribadi, saleh dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga harus saleh secara sosial. Dia harus baik kepada orang-orang, dia harus memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang baik. Dan ini adalah hak manusia. Dia harus menggabungkan antara dua hak. Hak Allah dia tunaikan, hak manusia juga dia berikan. Tidak cukup soleh secara pribadi saja. Tidak cukup soleh dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi kita juga harus soleh dalam hubungan kita dengan manusia. Nah, maka ini yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Beliau mengatakan, wajma'ul khuluqil hasani ma'an nas an tasila man qata'ak. Intisari dari akhlak yang baik, intisari dari perlakuan yang baik kepada manusia adalah menyambung orang yang memutuskanmu, kata beliau. Intisari dari al-akhlaqul karimah, perlakuan yang baik kepada sama manusia adalah menyambung orang yang memutuskan kita. Jadi kalau ada orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita, maka kita justru malah menyambungnya. Nah, ini adalah intisari al-khuluqul hasan. Intisari dari akhlak yang baik. Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai silaturahim yang sejati. Dalam hadis yang lain yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Penyambung silaturahim yang sesungguhnya, penyambung silaturahim yang sesungguhnya yang sejati bukanlah orang yang membalas kebaikan orang lain. Jadi Silaturahim yang sesungguhnya itu adalah menyambung yang diputuskan orang. Kalau ada orang-orang yang memutuskan tali kekerabatan dengan kita, kita justru malah menyambungnya. Nah, itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai silaturahim yang sejati. Kenapa? Karena ketika kita membalas kebaikan kerabat kita, paman kita berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas kebaikan itu. Sepupu kita berbuat baik kepada kita, kemudian kita membalas kebaikan itu. Ini gampang, semua orang bisa. Tapi yang berat, silaturahim yang sejati, yang berat, makanya disebut sebagai silaturahim yang sejati, adalah ketika kita mau menyambung apa yang diputuskan oleh orang-orang. Ketika kerabat kita memutuskan hubungan silaturahmi dengan kita, baik dengan kata-kata langsung, dia niatkan memang sudah mau putus silaturahim, atau kita mendapati perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakkan, mau berkunjung ditolak, mengucapkan salam dia melengos, atau yang semacam ini, maka kita kemudian justru malah membalas mereka dengan kebaikan. Lu contohkan lagi, menyambung orang yang memutuskanmu dengan salam. Ya, mereka memutuskan silaturahim atau memutuskan hubungan dengan kita, tapi kita justru malah mengucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum. Ketika dia melengos di kesempatan selanjutnya, kita masih mengucapkan salam lagi. Kita meyakini bahwasanya kalau dia tidak membalas, maka malaikat yang membalas salam kita, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wal ikram, atau menghormati. Orang lain merendahkan kita, kerabat kita menghina kita, tapi kita justru malah memuliakan dan menghormati mereka. Ini luar biasa. Waddu'a ilahu, orang mendoakan kita buruk, tapi kita balas dengan doa yang baik. Terutama fi dhuhril ghaib, saat dia tidak ada, diam-diam kita doakan dia. Maka ini adalah puncak dari akhlakul karimah. Ini adalah intisari dari al-khuluqul hasan. Al-istighfar. Ya, beristighfar untuk orang yang mendolimi kita. Beristighfar untuk orang yang memutuskan kita. Wa-thana'i alaih. Atau memuji dia. Ketika dia justru malah mengghibai kita, menyebutkan keburukan-keburukan kita, kita justru malah memuji dia ketika ada orang lain yang bertanya kepada kita. Maka ini adalah akhlak yang sesungguhnya. Ini adalah khuluqul hasan yang sesungguhnya. Wa tu'ti man haramaka min at-ta'limi wal manfaati wal mal. Di antara contoh akhlak yang baik juga adalah memberikan kepada orang-orang yang tidak mau memberikan kepada kita. Mereka menahan, tapi kita royal memberi kepada mereka. Baik berupa ta'lim, ya, ilmu, memberikan ilmu. Untuk mereka yang tidak mau memberikan ilmunya, ada sebagian orang yang diminta ilmu, dia tidak mau beri. Ada sebagian santri yang bertanya kepada temannya, temannya tidak mau menjelaskan. Tapi kemudian dia menyikapinya dengan sikap yang baik. Ketika temannya ini suatu saat butuh pada dia, dia justru malah mau untuk menjelaskan pertanyaan dia, menjawab pertanyaan dia. Jadi diperlakukan kurang baik, tapi dia malah membalas dengan baik. Atau manfaat, seseorang yang ingin meminjam sesuatu kepada tetangganya, ditolak oleh tetangga itu tanpa sebab, padahal dia punya, dia mampu. Maka dia tidak dendam dengan perlakuan yang buruk itu, tapi justru malah dia membalasnya dengan kebaikan. Di lain hari ketika tetangganya datang ke rumah, ya, meminjam sesuatu yang dia mampu, berupa al-ma'un, berupa hal-hal yang biasanya saling pinjam di antara tetangga. Pisau, linggis, kapak, obeng, pompa, dan semacamnya, dia dengan senang hati membantu orang itu. Dia lupakan keburukan dia kemarin. Dia lupakan kikirnya dia di kesempatan yang lalu. Dia tutup buku, dia justru malah membantu dia, meminjami apa yang dia butuhkan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa tentunya dan tidak mudah. Atau harta, ketika dia butuh dan terpaksa minta kepada orang, orang tidak mau beri. Tapi ketika dia mampu dan orang-orang datang kepada dia, maka dia lupakan hari yang telah lampau. dia tetap bantu mereka yang dulu tidak mau membantu dia. Ini adalah jima'u al-khuluqil hasan. Ini adalah akhlak karimah yang sesungguhnya. Wa ta'fu 'amman dhalamaka fi damin aw malin aw 'irdhin. Ketika ada orang-orang yang mendzalimi kita, baik dalam harta kita, dalam jiwa kita, mengganggu kehormatan kita, menyakiti kita, maka kita membalas mereka dengan memaafkan mereka. Ya, kita bisa saja membalas mereka dengan yang setimpal, tapi kita memilih untuk memaafkan mereka. Maka ini adalah akhlakul karimah yang barangkali kita jarang-jarang diingatkan dengannya. Kita kadang-kadang cenderung untuk membalas. Kemarin dia berbuat buruk, maka kita balas dengan yang buruk pula. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengingatkan kita untuk membalas keburukan orang dengan kebaikan-kebaikan. Ketika mereka memutuskan silaturrahim, kita balas dengan menyambung silaturrahim. Ketika mereka tidak mau memberi, kita membalas dengan memberi. Ketika mereka menzalimi, kita memilih untuk memaafkan mereka. Maka ini adalah contoh-contoh dari jima'ul khuluqil hasan. Ya, intisari atau al-khuluqul hasan yang sejati. Dan tentunya ini tidak mudah. Maka di akhir paragraf, beliau mengatakan, wa ba'du hadha wajibun, wa ba'duhu mustahab. Ya, sebagian contoh-contoh ini hukumnya adalah wajib, dan sebagian lagi hukumnya adalah mustahab. Barangkali sebagian kita berpikir tidak mudah untuk melakukan contoh-contoh ini. Ini adalah perkara yang tidak ringan. Maka seolah-olah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memprediksi tanggapan seperti itu dari kita para pembaca kitab beliau, maka beliau menjelaskan, abshir, ya, bergembiralah, karena tidak semua ini wajib. Sebagian wajib dan sebagian sunnah. Bahkan kalau kita meneliti, kita lihat kembali contoh-contoh yang ada di sini, maka kita akan temukan bahwasanya sebagian besar hukumnya adalah sunnah, mustahab. Ya, yakni misalnya mengucapkan salam kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita, ya, mendoakan dia, beristighfar untuknya, memuji dia, mengunjungi dia, ini semuanya adalah contoh dari amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Tapi kalau kita melihat kepada silaturahim secara global, yakni menyambung silaturahim dan tidak memutuskannya, maka ini hukumnya wajib. Kemudian misalnya memuji orang atau berkata tentang fakta dia, menyebutkan faktanya tanpa kita jelek-jelekkan. Ada orang yang bertanya tentang seorang yang mendzalimi kita, maka kita justru malah memuji dia karena memang dia punya hal-hal yang baik. Maka ini hukumnya wajib, kita tidak boleh bohong mengatakan bahwasanya dia memiliki hal-hal yang negatif, padahal yang ada padanya adalah hal-hal yang positif. Ya, meskipun dia juga punya kesalahan berupa kezaliman kepada kita. Ya, ini termasuk contoh yang wajib. Kemudian mengajari orang lain kalau yang diminta adalah sesuatu yang wajib untuk dia ketahui dan kita memiliki ilmunya, maka itu hukumnya adalah wajib. Nah, jadi ini contoh akhlakul karimah yang wajib. Tapi kalau kita menyebutkan satu persatu contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh yang disebutkan oleh penulis kitab yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka kita akan dapatkan bahwasanya sebagian besar justru hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib, alhamdulillah. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mengumpulkan sebanyak mungkin hal-hal yang beliau sebutkan di sini yang wajib menjadi prioritas kita, jangan sampai kita tinggalkan. Tapi yang sunnah-sunnah juga kita berusaha untuk mewujudkannya. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, bahwasanya man zada alaika fil khuluqi zada alaika fid din. Barang siapa yang melebihimu dalam akhlak, maka berarti dia melebihimu dalam urusan agama. Ya. Jadi akhlak itu dijadikan tolok ukur. Akhlak itu dijadikan patokan. Kalau kita melihat ada orang yang akhlaknya lebih baik dari kita, berarti agamanya lebih baik daripada kita. Dan ini diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Inna khiyarakum ahasinukum khuluqan. Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan." Sungguh, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak akhlaknya. Sungguh orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak ini dijadikan timbangan, dijadikan patokan dan tolok ukur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menilai umat beliau. Semakin seseorang baik akhlaknya, maka dia semakin baik dalam urusan agama. Dan bahkan dengan akhlakul karimah ini, seorang muslim bisa mengejar ketertinggalannya dalam bab ibadat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud rahimahullahu taala, "Innal mu'min la yudriku bi husnil khuluqi darajatash shaimil qa'im." Sungguh seorang mukmin itu bisa mengejar dengan akhlaknya derajat orang yang banyak puasa dan banyak salat. Yang dimaksud dengan as-shaim al-qa'im adalah orang yang tidak hanya melakukan puasa-puasa dan sholat-sholat yang wajib, tapi mereka adalah orang yang selalu qiyamul lail, yang selalu berpuasa sunnah. Ini adalah derajat yang sangat tinggi. Dan tidak semua muslim dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ini. Maka kalau kita bukan termasuk orang yang rajin sholat atau rajin puasa, maka ini adalah hiburan untuk kita. Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak kita kepada sesama, kita bisa mengejar ketertinggalan kita dibanding para ahli ibadah yang sangat rajin untuk berpuasa dan sangat rajin untuk qiyamul lail. Innal mu'min la yudriku bihusnul khuluqi darajatash shaimil qa'im. Sungguh seorang mukmin itu bisa mengejar dengan akhlaknya, dengan baiknya akhlak dia, derajat as-sha'im wal-qa'im, yakni orang-orang yang banyak berpuasa dan banyak qiyamul lail. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak bagi seorang muslim. Maka kalau kita merasa tidak Allah bukakan untuk banyak berpuasa sunnah, tidak banyak dibukakan oleh Allah untuk banyak banyak qiyamul lail, kemudian di saat yang sama kita mendapati kok hati ini lebih ringan untuk menjalankan ibadah-ibadah sosial. Ini suruh baca Al-Quran, tidak terlalu bersemangat. Puasa juga kita ambil yang wajib-wajib saja. Salat juga kita ambil yang wajib-wajib saja. Yang nafilah, kita kurang bersemangat untuk melakukannya, tapi kita mendapati barangkali diri kita lebih bersemangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah sosial. Nah, maka manfaatkan pintu yang telah Allah bukakan untuk Anda. Berarti Allah bukakan untuk Anda pintu ibadah sosial. Maka meskipun kita ketinggalan dalam urusan ibadah-ibadah mahdhah, dalam urusan ibadah yang merupakan hak Allah atas kita, maka kita bisa mengejar ketertinggalan itu dengan lebih banyak beribadah sosial, membantu sesama, ya, memberikan pinjaman kepada mereka, meminjami alat-alat yang mereka butuhkan dalam hubungan bertetangga dengan orang lain, mendoakan orang lain, ya, birrul walidain, silaturahim kepada para kerabat kita. Maka ini semuanya bisa membuat kita mengejar ketertinggalan kita dibanding mereka yang Allah bukakan untuk rajin puasa, untuk rajin qiyamul lail. Dan ini adalah sebuah hiburan untuk kita semuanya, walhamdulillah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, وَأَمَّا الْخُلُقُ الْعَظِيمُ الَّذِي وَصَفَ بِهِ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَهُوَ الدِّينُ الْجَامِعُ لِجَمِعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مُطْلَقًا هَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ. Adapun akhlak yang agung, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Maksud akhlak yang agung ini adalah agama seluruhnya yang mencakup semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid dan yang lain. Mujahid yang boleh disebutkan di sini adalah Mujahid bin Jabr Al-Makki. Salah seorang murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari kalangan tabi'in. Dan di sini beliau menjelaskan bahwasanya al-khuluqul azim, akhlak yang agung, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam firman-Nya di surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sungguh engkau wahai Rasulullah berada di atas akhlak yang agung. Nah, ini apa maksudnya? Kata Mujahid bin Jabr Al-Makki rahimahullahu taala, maksudnya adalah agama secara total, secara mutlak, seluruh agama yang mencakup apa yang Allah perintahkan semuanya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi maksudnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW berada di atas agama yang sempurna, agama yang beliau yakini, yang beliau jalankan, itu levelnya adalah level yang sempurna. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah beliau tunaikan dengan sempurna. Jadi akhlak yang agung di sini tidak hanya akhlak kepada sesama, tapi juga mencakup akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk dicatat oleh setiap kita juga, bahwasanya sebagaimana kesalehan pribadi tidak cukup, maka kesalehan sosial saja juga tidak cukup. Kita harus menggabungkan antara keduanya. Jangan kemudian mengatakan yang penting saya soleh secara sosial, tapi akidah Anda rusak. Akidah Anda menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini juga salah. Adapun akhlak yang agung yang dengannya Nabi Muhammad SAW berhias, beliau berhias dengan seluruh agama, yakni seluruh apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Jadi ini mencakup hak Allah, mencakup hak manusia, mencakup yang wajib, mencakup yang sunnah. Ini semuanya diambil dan dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau wahai Rasulullah berada di atas akhlak yang agung. Jadi pada paragraf yang sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas tentang intisari akhlak hasan, intisari akhlak yang baik atau akhlak yang sejati seperti apa. Intinya adalah membalas yang buruk dengan yang baik, ya, menyambung yang diputuskan, memberi orang yang tidak mau memberi, memaafkan orang yang menzalimi kita. Itu adalah intisari dari khuluqul hasan. Nah, sekarang di sini beliau membahas tentang al-khuluqul azim, akhlak yang agung, yang dengannya Nabi Muhammad SAW diapresiasi dan digelari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'wilul Qur'an. Dan akhlak yang agung ini adalah pengijawantahan dari Al-Qur'an. Yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu dalam ucapan beliau, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an semuanya itu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an. Jadi mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mujahid bin Jabr Al-Makki, di mana akhlak yang dimaksud adalah semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlaknya Rasulullah SAW menurut redaksi Aisyah adalah Al-Qur'an semuanya. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian barangkali kita bertanya, ya, kalau akhlak yang agung itu adalah mencakup seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau akhlak yang agung itu adalah seluruh Al-Qur'an, maka siapa dari kita yang bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya sangat berat menjalankan semua perintah Allah, menjalankan semua Al-Qur'an. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kemudian di akhir paragraf ini mengatakan wa haqiqatuhu al-mubadarah ila imtithali ma yuhibbu Allah taala bi tibi nafsin wa insirahi sadr. Baik, memang akhlak yang agung itu berat. Akhlak yang agung itu mencakup semua perintah Allah, mencakup semua Al-Quran. Tapi kemudian beliau memberikan kuncinya, simpulnya, hakikatnya, atau kuncinya adalah segera menjalankan apa yang Allah cintai dengan jiwa yang pasrah dan dada yang lapang. Nah, kalau kita ingin bertanya tentang hakikat akhlak yang agung, hakikat akhlak Al-Quran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ini kuncinya. Hakikatnya atau kuncinya atau simpulnya adalah bersegera menjalankan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang menerima atau pasrah dan dada yang lapang. Jadi di sini beliau ingin menyimpulkan, ingin memperpendek, ingin menyederhanakan sesuatu yang dianggap berat oleh kita para pembaca kitab beliau. Sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, perintah-perintah Allah telah banyak dan bertumbuk-tumbuk, maka ajari kami sesuatu yang bisa kami pegang. Jadi mereka juga bertanya tentang simpul-simpul amalan. Maka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga memberikan kepada kita simpulnya, kuncinya, hakikatnya. Dan hakikatnya menurut beliau adalah segera menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, segera menjalankan apa yang Allah cintai dengan jiwa yang pasrah dan menerima serta dada yang lapang. Kalau kita berbicara tentang perintah-perintah Allah, maka ini berarti adalah bab ahkam, ya, bab hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bab yang lain adalah bab akhbar, bab berita-berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tapi yang dibahas di sini adalah bab-bab hukum, ya, bab ahkam atau bab hukum. Maka dalam menyikapi bab hukum dalam Islam ini, kita harus mewujudkan dua dimensi. Yang pertama adalah memiliki jiwa yang menerima dan dada yang lapang untuk syariat ini. Jadi kapan kita membaca dan belajar tentang hukum-hukum Allah, maka segera olah hati kita, olah jiwa kita untuk menerima hukum itu. Katakan, ini adalah hukum Allah, ini bagian dari syariat Islam. Maka saya menerimanya dengan pasrah dan lapang dada. Ini adalah amalan hati dan merupakan level pertama pengamalan dalam bab hukum atau babul ahkam. Kadang-kadang berat bagi seorang wanita muslimah ketika di majlis taklim dia mendengar tentang syariat poligami misalnya. Tapi ingat, Anda harus menganggap hal itu sebagai bagian dari syariat Islam. Ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan syarat-syarat yang ketat. Tapi saat kita mendengarnya, hendaknya kita mengolah hati, olah hati Anda. Katakan, ini adalah bagian dari sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada hikmah di balik itu, maka saya menerimanya sebagai bagian dari syariat Allah. Jangan ditolak. Tidak masalah kalau kemudian nanti Anda tidak siap untuk dipoligami. Anda pernah mensyaratkan kepada suami untuk tidak memadu Anda misalnya. Tidak masalah, itu level yang lain. Tapi di level ini, yaitu level menerima sebuah hukum Allah sebagai bagian dari syariat Islam, ini adalah sesuatu yang kita harus lakukan dulu. Jadi jangan tolak itu syariat. Kalau memang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, kita mengatakan itu adalah bagian dari hukum Allah dan harus kita terima sebagai bagian dari syariat Islam. Maka di sini kita sudah mendapatkan pahala dulu. Kemudian nanti, apakah kita bisa mengamalkannya dalam tataran praktek atau tidak, itu adalah level yang selanjutnya. Contoh yang lain misalnya adalah penjelasan tentang hukum seputar budak. Bahwasanya seorang pria muslim itu di samping dia boleh menikah, maka dia juga boleh untuk menggauli hambanya, yakni hamba sahayanya yang dia miliki sendiri tanpa ikatan pernikahan. Ya, ini saat kita mendengar hukum ini, maka yang kita lakukan pertama kali adalah mengolah hati kita, menerima hal itu sebagai bagian dari hukum Allah dan bagian dari syariat Islam. Kita meyakini Allah mensyariatkan ini dengan hikmahnya. Maka pada level ini kita sudah menjalankan kewajiban pertama dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karenanya. Kenapa? Karena kita sudah menerima dan sudah berlapang dada dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian kita bisa menjalankannya? Di zaman kita ini, kata para ulama, tidak ada lagi budak atau hamba sahaya yang bisa kita pergauli. Maka kita mungkin tidak bisa menikmati keutamaan ini sebagaimana para salafus soleh dulu. Kita tidak bisa mengamalkan sunnah ini. Tapi kita sudah mendapatkan pahala ketika kita menerima hal itu sebagai bagian dari syariat Islam. Nah, maka inilah yang ingin dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya menghadapi hukum-hukum Allah, akhlak yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita berbicara tentang bab hukum-hukum Allah adalah kita bersegera untuk menjalankan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang menerima dan dada yang lapang. Nah, ini adalah hakikat intisari, juga simpul, yang disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala saat menjelaskan tentang al-khuluqul azim, tentang akhlak yang agung, yang ternyata artinya adalah seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan seluruh Al-Qur'an, yang kemudian barangkali kita merasa berat untuk menjalankan semua itu. Maka beliau berikan kuncinya, simpulnya dan hakikatnya, yaitu berupa menyegerakan diri untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dia cintai dengan hati yang menerima dan dada yang lapang. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang budiman, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita cukupkan pada paragraf ini dan insyaallah kita akan berpindah pada paragraf selanjutnya pada halqah nomor 7 biiznillahi taala, dengan izin darinya insyaallah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi kita untuk banyak beramal soleh dan semakin bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Demikian Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin fillahullah taala dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan secara langsung di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Kita akan berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu dan kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan yang kita kaji sore hari ini. Baik, kita angkat telepon yang pertama, Ustaz. Fadhol.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
2: Dengan Abu Rashid di Jakarta.
1: Ahlan Abu Rashid, silakan pertanyaannya.
2: Baik, Ustaz, saya ingin menanyakan tentang sholat ya. Jadi di daerah kami itu ada imam yang selalu membaca Al-Quran. Jadi bukan dari hafalannya. Dia selalu membaca secara Al-Quran dari depannya, kemudian dibaca gitu. Jadi dari sholat subuh sampai dengan sholat isya itu selalu begitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada hukum atau dalil yang menguatkan tentang hal ini atau melarang hal ini? Demikian. Syukran jazakallahu khairan.
1: Waiyaku jazakallahu khairan, Bu Rashid. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
0: Ya, membaca Al-Quran saat menjadi imam, kalau membacanya ini tidak sampai menimbulkan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, tidak sampai membuat dia beralih dari dengan ke kiblat, maka hukumnya boleh-boleh saja. Hukumnya boleh-boleh saja, karena ini termasuk bagian dari mendukung bacaan Al-Quran agar lancar dan bisa dinikmati oleh para makmum kita di belakang. Ya. Tapi tentunya imam yang membaca dengan cara seperti ini bukanlah imam yang ideal untuk dikedepankan. Karena Nabi Muhammad SAW telah membuat kriteria untuk siapa yang layak untuk dipilih menjadi imam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah." Yang menjadi imam untuk suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Aqra' di sini artinya adalah yang paling banyak hafalannya. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, "Ya ummul qawma aktsaruhum Qur'anan." Atau "Ya ummukum aktsarukum Qur'anan." Yang mengimami kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. "Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah." Kalau mereka sama-sama banyak hafalan Qur'annya, maka yang dikedepankan adalah yang paling paham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah." Nah, kalau mereka sama-sama dalam pemahaman sunnah, maka yang dikedepankan adalah yang lebih lama hijrahnya. "Wa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum islaman." Dan kalau mereka sama-sama dalam berhijrah, maka yang dikedepankan adalah siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Jadi ini adalah kriteria yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di masjid kita, di masyarakat kita, ada seseorang yang lebih banyak bacaan Qur'annya, lebih banyak hafalan Qur'annya, apalagi jika memiliki suara yang indah yang bisa dinikmati oleh para jamaah, membuat para jamaah semakin rindu kepada masjid, maka inilah yang layak untuk dikedepankan untuk menjadi imam di masjid tempat kita sholat. Dan ini adalah amanah yang diemban oleh para DKM, para takmir masjid. Mereka harus memilih imam berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita mengamalkan sunnah ini, maka insyaAllah kita akan mendapati masjid kita semakin makmur. Ya, orang-orang semakin nyaman di masjid. Mereka bisa menikmati tilawah yang tidak salah-salah. Juga tilawah yang lebih variatif, tidak hanya itu-itu terus. Juga khutbah-khutbahnya akan lebih menarik. Ini kalau kita mengamalkan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam pemilihan imam. Tapi kalau kita berbicara tentang sah atau tidak, maka hukumnya sah. Itu tidak membatalkan sholat. Itu sah-sah saja. Tapi dia bukanlah orang yang ideal untuk dipilih menjadi imam di suatu masjid. Ya, maka konsep yang dipahami oleh sebagian orang di zaman dulu bahwasanya yang menjadi imam adalah yang paling sepuh atau mungkin yang paling banyak berdonasi di situ, maka ini kita harus hilangkan. Nah, kalau memang yang paling layak adalah anak-anak muda, karena mungkin barangkali di zaman kita dulu tidak banyak kesempatan untuk belajar agama seperti di zaman sekarang. Nah, sekarang muncul kader-kader umat di masyarakat kita, di masjid kita, layak untuk kita kedepankan agar mereka juga merasa bahwa ilmu mereka bermanfaat. Mereka semakin bersemangat untuk nyantri, semakin bersemangat untuk belajar agama karena merasa diapresiasi oleh masjid di lingkungan mereka. Maka ini saling mendukung. Jadi akhirnya para santri, para pemuda ini semakin bersemangat untuk belajar karena diapresiasi. Mimbar-mimbar kita menjadi semakin menarik. Tilawah di masjid kita menjadi semakin bagus. Maka itu yang akan membuat suatu masjid lebih makmur. Berbeda dengan kalau kita memaksakan orang-orang yang tidak layak untuk menjadi imam dengan bacaan-bacaan yang salah, tajwidnya tidak tepat, hafalannya juga terbatas. Maka ini tanpa kita sadari membuat sebagian jamaah malas-malasan untuk datang ke masjid, tidak bersemangat untuk datang ke masjid. Maka kuncinya adalah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek agama, termasuk dalam memilih imam untuk masjid tempat kita sholat. Allahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami akan angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullah. Pendengar kita Bapak Yono dari Kalasan Jogja, beliau bertanya, Ustaz, ketika kita berdosa, kemudian bertobat, beristighfar, insya Allah asumsinya diampuni dosa dari perbuatan tersebut. Tetapi bagaimanakah pada hari kiamat, Ustaz, terkait dengan penghisapan, dan apakah tetap berlaku firman Allah dalam surat Zalzalah ayat 7 dan 8? فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Intinya apakah dosa yang pernah kita lakukan dan sudah bertaubat, akankah diperlihatkan perbuatan dosa itu pada hari kiamat kelak? Mohon jawabannya dan nasihat yang disampaikan. Jazakallah khair.
0: Ya, baik, orang yang sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat ini menghapuskan semua dosanya. Ya, jadi seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tahjubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Makanya para ulama menyebutkan maksudnya taubat itu adalah penggugur dosa yang pernah.
1: Allah. Pendengar kita Bapak Yono dari Kalasan Jogja, beliau bertanya, Ustaz, ketika kita berdosa, kemudian bertobat, beristighfar, insya Allah asumsinya diampuni dosa dari perbuatan tersebut. Tetapi bagaimanakah pada hari kiamat, Ustaz, terkait dengan penghisapan, dan apakah tetap berlaku firman Allah dalam surat Zalzalah ayat 7 dan 8? فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Intinya apakah dosa yang pernah kita lakukan dan sudah bertaubat, akankah diperlihatkan perbuatan dosa itu pada hari kiamat kelak? Mohon jawabannya dan nasihat yang disampaikan. Jazakallah khair.
0: Ya, baik, orang yang sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat ini menghapuskan semua dosanya. Ya, jadi seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tahjubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Makanya para ulama menyebutkan maksudnya taubat itu adalah penggugur dosa yang paling paripurna. Ya, maka

0: mendapatkan perbuatan dosa itu pada hari kiamat kelak? Mohon jawabannya dan nasihat yang disampaikan. Jazakallah khair.
1: Ya, baik, orang yang sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat ini menghapuskan semua dosanya. Ya, jadi seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "At-taubatu tahjubu ma qablaha." Taubat itu menghapuskan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya taubat itu adalah penggugur dosa yang paling paripurna. Ya, maka dengan begitu ya berarti di akhirat kelak ya, kita akan dapati insyaallah catatan amalan kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Ya, barang siapa yang mengamalkan sedikit pun kebaikan, maka dia pasti akan melihatnya. Maka ini lebih umum dari melihat kepada catatan amal. Dia akan melihat buahnya. Dia akan melihat dampaknya. Ya, itu bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Jadi dimensinya lebih luas dari sekedar melihat catatannya di catatan amal kita. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan sedikit pun keburukan, maka dia pasti akan melihatnya juga. Ini juga lebih umum dari sekedar melihat catatan itu di amalan, di catatan amal kita di akhirat kelak. Bisa juga kita melihat dampak keburukan itu pada keluarga kita saat kita masih di dunia. Ya. Adapun kalau kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita beristighfar dan Allah menerima istighfar dan taubat kita, maka seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua catatan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahkan yang tidak taubat, yang tidak istighfar, tapi menggugurkan dosa-dosanya misalnya dengan amal soleh yang besar, yang paripurna, seperti haji yang mabrur. Misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang haji kemudian selama haji dia tidak rafath, juga tidak fasik. Rafath artinya tidak bersenggama saat ihram, kemudian juga dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Dia tidak fasik, dia tidak bermaksiat selama haji dan umrahnya. Maka dia akan pulang dari hajinya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Seperti di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ini zahir dari sini menunjukkan bahwasanya dia pulang dari hajinya dalam keadaan bersih. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya seorang muslim kadang-kadang setelah taubatnya itu dia masih memiliki dosa yang lain setelah itu. Mungkin dia belum bertaubat dari dosa-dosa itu. Dia belum beristighfar atas dosa-dosa itu. Maka catatan itulah yang akan tersisa nanti di akhirat. Tapi hendaknya kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, atau masuk surga dengan dihisab tapi tanpa harus melewati hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua pilihan level yang paling tinggi yang hendaknya seorang muslim berusaha untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hisab tapi tanpa diazab, atau kalau bisa tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kita bisa memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih bisa bernafas di atas muka bumi ini, walhamdulillah.
0: Jazakallah khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Barakallahu fik. Demikian pendengar kita di Jogja, semoga bermanfaat. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, mohon maaf, kita ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini, dan sebagai ikhtiar atau kesimpulan kami persilakan Ustaz.
1: Ya, baik, pada kesempatan sore hari ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang penghapus dosa yang keempat, yaitu musibah-musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini bukanlah amalan hamba, tapi ini adalah amalan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan bagi kita untuk bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita saat tertimpa musibah ini.

0: dengan menghadapi musibah-musibah itu dengan kesabaran dan ihtisab. Maka harus ada unsur kesabaran dan ihtisab agar kita bisa menghapuskan dosa kita melalui jalur yang keempat ini, yaitu musibah-musibah yang menimpa kita. Maka hendaknya kita memanfaatkan setiap kondisi kita. Ya, kalau kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Mendapati musibah, kita bersabar. Dan ternyata dampaknya luar biasa. Itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Walhamdulillah.
1: الكلمة الطيبة. ألم ترى

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
6: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
7: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
6: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
7: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
6: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
7: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويشدده وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. والله أعلم.
0: الفتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah
2: القرآن
5: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقرأوا ما تيسر من القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Radio Roja.
3: Lidzakirina wadzakirat.
4: Idza'atul Qur'anil Karim.
5: Qala ar-Rasul.
6: Qala ar-Rasul sallallahu
5: alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: du'a.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun. Demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

0: الْمُفْسِدِينَ
1: Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada Muhammad kepadaku, urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang solih.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan

0: sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya, inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian, tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya, dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.

0: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
1: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: kiamat.
1: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

0: dunia.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam,

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafidhakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, semoga Allah selalu merahmati kita. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari kajian-kajian yang sudah kita mulai dan terputus dengan beberapa momen yang ada, membaca atau mempelajari tema menguak misteri kesyirikan bagian pertama. Dan pada pertemuan tersebut saya membahas tentang pengertian kesyirikan, baik secara bahasa atau secara istilah syariat. Dan saya sebutkan pada pertemuan tersebut pengertian secara istilah syariat, yaitu ada 3 pengertian. Kemudian sudah saya sebutkan juga pengertian yang menyimpang dari kesyirikan. Kemudian pada pertemuan itu juga saya menyebutkan tentang buruknya kesyirikan. Buruknya kesyirikan. Lalu setelah itu, pada bagian yang kedua, menguak misteri kesyirikan, kita membahas tentang sarana-sarana yang menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Sarana-sarana yang menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Kemudian di pertemuan yang ketiga, di dalam tema menguak misteri kesyirikan, kita membahas tentang macam-macam kesyirikan. Dan macam kesyirikan yang sudah kita bahas adalah kesyirikan dibagi menjadi dua, asyirkul akbar wa syirkul asgar. Syirik akbar, syirik besar, dan syirik kecil. Dan pada pertemuan yang ketiga kita sudah membahas syirik besar, akbar. Bahwasanya kita katakan syirik besar terbagi pada tiga kesyirikan. Syirik di dalam rububiyah, syirik di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan syirik di dalam uluhiyah. Dan pada pertemuan yang keempat ini, kita memulai membahas tentang pembagian syirik menjadi syirik asghar. Maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah syirik asghar. Poin pertama, yaitu pengertian syirik asghar. Pengertian syirik asghar disebutkan oleh Al-Syeikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mempunyai kitab sangat terkenal dalam kitab syarah kitab Tauhid, yaitu Taisir Al-Azizil Hamid, syarah kitab Tauhid. Beliau mengatakan, kullu ma kana dhari'atun ilal akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi wa naha anhu syar'u wa sammahu syirkan. Lihat pengertian syirik asghar. Segala sesuatu yang merupakan sarana kepada syirik akbar dan dilarang oleh syariat serta dinamai oleh syariat sebagai syirik. Ada tiga poin. Setiap perkara yang merupakan sarana penghantar kepada syirik akbar dan dilarang oleh syariat serta dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Tiga poin dari pengertian syirik asghar yang insyaallah ta'ala komprehensif jami' mani', mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dalam pengertian dan menolak kata-kata yang tidak diperlukan dalam pengertian tersebut. Saya ulangi, syirik asghar adalah kullu ma kana dhari'atun ilal akbar wa wasilatun lil wuqu'i fi wa naha anhu syar'u wa sammahu syirkan. Segala sesuatu, apapun itu, ucapankah, perbuatankah, amalan hatikah, segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar dan dilarang oleh syariat serta dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Inilah pengertian syirik asghar. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabarani dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Lihat di situ, sesuatu yang paling aku takutkan atas umatku syirik kecil. Lihat di situ, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menamai dia sebagai syirik. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar, apa itu syirik asghar? Ar-riya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah riya. Berarti riya syirik asghar. Kenapa? Karena dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Ya, sebagaimana pengertian yang sudah kita sebutkan tadi. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Hakim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Lihat di situ, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa dia adalah perbuatan syirik, dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Makanya kita katakan pengertian syirik asghar adalah segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar, satu, dan dilarang oleh syariat, dua, dan dinamai oleh syariat sebagai syirik sebagai perbuatan syirik. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Naam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua, setelah kita mengetahui pengertian syirik asghar secara istilah syariat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, poin yang kedua adalah hukum syirik asghar. Kalau kita berbicara hukum, maka berarti kita kembalikan kepada permasalahan definisi hukum secara usul fikih. Para ulama mengatakan hukum secara usul fikih definisinya adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin. Redaksi dari Allah yang berkaitan, berhubungan dengan perbuatan hamba yang dibebani ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan hamba yang dibebani ibadah atau yang disebut dengan mukallaf. Seorang yang baligh, mukallaf, dibebani ibadah. Seorang yang berakal, mukallaf, dibebani ibadah. Seorang yang sedang ingat ibadah, yang lupa tidak, dibebani ibadah. Seorang yang tidak dipaksa, dia mukallaf. Maka ketika kita berbicara hukum syirik asghar, berarti dia adalah redaksi dari Allah yang berkaitan dengan hamba yang diwajibkan untuk beribadah tentang menjauhi syirik asghar. Apa hukumnya? Paham ya para ikhwah? Hukum secara pengertian usul fikih adalah khitabullahi al-muta'alliqi bi'af'alil mukallafin. Redaksi dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba mukallaf yang dibebani untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum syirik asghar? Maka ahkam taklifiyah, hukum pensyariatan, pembebanan di dalam agama Islam tidak lebih dari 5. Haram, makruh, haram, makruh, mubah, mandub, dan wajib. Maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah apa? Haram. Dan dia jenis dari akbarul kabair ba'da syirkil asghar. Ini catat baik-baik, jangan sampai keliru. Dia adalah dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Jadi hukumnya haram. Dan dia adalah perbuatan dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Akan tetapi, pelakunya tidak dikeluarkan dari agama Islam. Akan tetapi pelakunya tidak dikeluarkan dari agama Islam. Baik. Kalau ada yang bertanya, apa dalil bahwa syirik asghar haram? Dan apa dalil bahwa syirik asghar merupakan dosa paling terbesar setelah syirik akbar? Dan apa dalil bahwa syirik asghar tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dengan ijma? Pelaku riya tidak keluar dari Islam dengan ijma. Pelaku bersumpah dengan nama selain Allah tidak keluar dari Islam dengan ijma. Pelaku kesyirikan asghar tidak keluar dari Islam dengan ijma. Dalil dari Al-Quran bahwa syirik asghar haram, dosa paling terbesar setelah dosa syirik akbar dan tidak mengeluarkan dari agama Islam. Itu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakan wahai Muhammad shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi, sesungguhnya aku hanya manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku untuk menyeru bahwa tidak ada bahwa sembahan kalian hanyalah Allah yang maha tunggal. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, yaitu masuk surga, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah. Lihat di sini, wala yusyrik, dan janganlah ia mensyirikkan Allah dengan ibadah kepada Rabbnya kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Nih, menunjukkan bahwasanya diharamkan melakukan kesyirikan. Ayat ini meskipun dia syirik secara umum, larangan syirik secara umum, maka dia masuk ke dalam syirik akbar dan syirik asghar, dan asal hukum pelarangan adalah keharaman. Wala yusyrik, janganlah ia mensyirikkan di dalam beribadah kepada Allah dengan beribadah kepada seorang pun. Larangan di situ, asal hukum larangan menunjukkan keharaman. Ayat ini meskipun dia syirik secara umum, maka dia masuk larangan kepada syirik akbar dan syirik asghar. Berarti syirik asghar hukumnya apa? Haram. Paham ya para ikhwah? Jadi antum harus tahu dalil dan harus tahu bagaimana pendalilan dari dalil tersebut. Ya. Jadi kalau ditanya dalilnya apa? Syirik asghar haram. Al-Kahfi ayat 110. Mana inti pendalilannya? Wala yusyrik, janganlah kamu mensyirikkan dalam beribadah kepada Allah Rabbnya, Rabbmu, dengan seorang pun. Bagaimana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya, Allah melarang mensyirikkan Allah dalam beribadah dengan seorang pun. Dan asal hukum larangan adalah keharaman. Begitu cara memahami dalil. Ada dalil, ada inti dalil, ada sisi pendalilannya. Dalil yang lain, surat Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Al-Baqarah ayat 22. Ayat ini meskipun dia umum, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh tadi Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Al-ayah fi syirkil akbar. Ayat ini menunjukkan kepada syirik akbar. Haramnya syirik akbar. Illa anna ba'd as-salaf kabni Abbas radhiyallahu anhuma kanu yahtajjuna biha fil asghar li anna al-kull syirkun. Tetapi sebagian ulama salaf seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berdalil dengan ayat ini Al-Baqarah 22 tentang haramnya syirik asghar, karena bagaimanapun mau kecil mau besar semuanya adalah kesyirikan. Maka dalilnya adalah dalil haramnya syirik asghar surat Al-Baqarah ayat 22. Kemudian ahibati hafizakumullah, dalil yang ketiga surat Fatir ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur." Walladzina yamkuruna as-sayyi'at, dan orang-orang yang membuat makar dengan sayyi'at, dengan dosa-dosa, bagi mereka siksa yang pedih dan tipu daya mereka adalah hilang. Imam Mujahid rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, ini ulama bermadzhab Syafi'i dari kalangan generasi terakhir mazhab Syafi'i, bahwa orang-orang yang membuat makar dengan dosa, hum ahlur riya, mereka adalah pelaku riya, dan riya dosa kecil, diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pelaku riya diancam siksa, berarti syirik asghar di antaranya riya diharamkan karena diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, wa ma'lumun anna riya'a huwa ra'su syirkil asghar, dan diketahui bahwa riya adalah pokok atau kepala dari dosa syirik asghar. Syirik asghar banyak contoh-contohnya, pokoknya adalah riya. Nah, itu dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari ayat-ayat Al-Quran tentang haramnya syirik asghar. Sekarang kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aghna syuraka'i 'ali syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirka. Aku, kata Allah, ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia bukan Al-Quran. Dan hadis Qudsi sama dengan hadis-hadis yang lain dari sisi kekuatan dan kelemahannya, sesuai dengan sanad yang mengusungnya. Apabila sanadnya kuat, maka berarti hadisnya sahih. Apabila sanadnya bermasalah, cacat, terdapat penyendirian, maka berarti hadis Qudsinya bisa saja lemah, bahkan palsu. Baik, Allah berfirman pada hadis ini, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Yang artinya, aku zat yang sangat tidak memerlukan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia mensyirikkan aku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan amalannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan dosa syirik kecil, karena berarti dia melakukan riya. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya syirik kecil diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkan amalan riya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim. Dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Inti pendalilannya bagaimana? Allah meninggalkan pelaku riya. Amalan pelaku riya ditinggalkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Menunjukkan bahwasanya syirik asghar haram karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabarani dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Dan di sini terdapat pelajaran yang berkaitan dengan hati. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat takut terhadap para sahabatnya tentang syirik asghar, tentang riya, maka berarti beliau lebih takut lagi kepada kita. Ya, orang-orang yang tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan diampuni dosa, tidak ada jaminan diridhai oleh Allah, tidak ada jaminan manusia terbaik. Yang manusia terbaik saja para sahabat, yang dijamin surga, yang diridhai oleh Allah, ya, yang diampuni dosa, ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik asghar, yaitu riya. Apalagi kita harus lebih takut terhadap ini. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut terhadap syirik asghar, maka ini menunjukkan bahwa syirik asghar haram. Syirik asghar adalah apa? Haram. Kemudian dalil yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dalil yang lain bahwa syirik asghar haram. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling aku takutkan atas kalian, atas para sahabat, dibandingkan al-masih ad-dajjal. Kenapa dajjal disebut al-masih? Karena sebagian ulama berpendapat li'annahu mamsuhul ainil yumna, karena mata kanannya tertutup, mata kirinya belok ke depan. Makanya kalau seandainya ada yang berpendapat bahwanya simbol dajjal itu mata satu ditambah lagi Illuminati ataupun apa namanya segitiga, ya, maka ini keliru. Simbol dajjal bukan mata satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna rabbakum a'war, inna rabbakum laisa bi'awar. Rab kalian itu matanya yang satu tidak julik. Ini menunjukkan bahwasanya dajjal mempunyai dua mata. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lain yang mengatakan bahwa kenapa dajjal dinamakan al-Masih? Karena dajjal yamsahul ard. Tidak ada bumi kecuali didatangi dajjal. Illa sayata'ud dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada tanah di atas muka bumi ini kecuali akan didatangi oleh dajjal, kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Karena ada malaikat bersaf-saf berbaris-baris yang menghalangi kota Mekah dan Madinah untuk dimasuki oleh dajjal. Ala kullin, yang jelas ada sesuatu yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan godaan dajjal. Para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentu hai Rasulullah, apa itu? Beritahukan kepada kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyirkul khafi." Syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi. Ini berarti istilah lain. Ya, syirik tersembunyi. Makanya para ulama, ini sedikit kembali ke permasalahan awal. Para ulama membagi syirik itu ada seperti Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin membagi syirik menjadi dua, syirik akbar, syirik asghar. Itu satu. Ada lagi yang berpendapat seperti Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membagi syirik menjadi tiga. Syirik akbar, asghar, khafi, karena ada hadisnya. Akbar, asghar, khafi, karena ada hadisnya. Khafi artinya tersembunyi. Ada lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membagi syirik menjadi dua. Syirik di dalam rububiyah dan syirik di dalam uluhiyah. Kalau ada yang bertanya, syirik di dalam asma wa sifat bagaimana? Dia masuk ke dalam syirik rububiyah. Nah, yang jelas seperti itu, bahwa syirik yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syirik khafi. Dan syirik khafi, syirik tersembunyi, bagian dari riya. Berarti dia adalah syirik asghar. Nah, itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syirik asghar hukumnya apa tadi para ikhwan? Haram. Jadi kalau ditanya apa hukum syirik asgar, jangan dikatakan dia dosa besar, jangan. Karena itu bukan hukum. Tetapi hukumnya apa? Haram. Zina, apa hukumnya? Haram. Bukan dosa besar. Perbuatannya iya dosa besar. Tapi kalau berbicara hukum tidak lebih daripada 5 tadi. Ya. Nah. Seperti misalkan kalau saya katakan, apa hukum bersumpah dengan nama selain Allah? Haram. Jenis perbuatan bersumpah dengan nama selain Allah, perbuatan apa? Syirik asghar. Ah, begitu cara menjawabnya. Paham? Baik. Apa hukum bid'ah? Haram. Jangan ragu. Hah? Apa hukum bid'ah? Haram. Ya. Karena ada sebagian orang yang mempunyai syubhat tentang bid'ah hasanah, mereka mengatakan, kalian ini ngomong semua bid'ah sesat. Ketahuilah, ini syubhat dia nih. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu tidak masuk ke dalam hukum yang 5. Hukum dalam agama Islam cuma 5. Haram, makruh, mubah, mandub, wajib. Enggak ada bid'ah. Paham enggak? Maksudnya tidak ada hukum bid'ah. Maka kita katakan, wahai akhil fadil, wahai saudaraku yang aku cintai karena Allah, yang aku muliakan. Benar, siapa bilang bid'ah itu hukum? Bid'ah itu adalah sebuah perbuatan. Sebagaimana zina perbuatan. Sebagaimana minuman keras perbuatan. Sebagaimana kesyirikan perbuatan. Maka hukum syirik apa? Haram. Hukum minuman keras haram. Hukum berzina haram. Hukum bid'ah paham ini para ikhwah? Nah, itu dia. Nah, adapun para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan hukum syirik asghar adalah haram. Kemudian kita katakan pula syirik akbar asghar derajatnya adalah dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Jadi bisa mengalahkan zina, bisa mengalahkan membunuh, bisa mengalahkan LGBT, bisa mengalahkan macam-macam. Syirik asghar adalah akbarul kabair ba'da syirkil akbar. Dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis riwayat Imam At-Tabarani dan juga riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf. Dan juga Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Yaitu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud. Lihat permasalahan kita sekarang apa? Bahwa syirik asghar derajatnya adalah apa? Dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan." Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, tapi untuk sumpah yang dusta. Aku bersumpah demi Allah, tapi sumpahnya dusta. Demi Allah, saya beli air ini modalnya 10.000. Padahal modalnya 1.000. Bersumpahnya dengan nama Allah, benar tidak? Dustanya, benar tidak? Tidak benar. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta, lebih aku derajatnya adalah apa? Dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan." Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, tapi untuk sumpah yang dusta. Aku bersumpah demi Allah, tapi sumpahnya dusta. Demi Allah, saya beli air ini modalnya 10.000. Padahal modalnya 1.000. Bersumpahnya dengan nama Allah, benar tidak? Dustanya, benar tidak? Tidak benar. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta, lebih aku cintai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain

0: tapi sumpahnya dusta.
1: Demi Allah, saya beli air ini modalnya 10.000, padahal modalnya 1.000. Bersumpahnya dengan nama Allah, benar tidak? Dustanya, benar tidak? Tidak benar. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta, lebih aku cintai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Paham gak? Hah? Saya ulangi. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta, lebih aku cintai dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Misalkan tadi seorang pedagang bersumpah dusta. Bang, modalnya berapa nih bang? Harganya berapa bang? Harganya 10.000. Itu juga sudah modalnya itu. Padahal modalnya 1.000. Demi Allah modalnya 1.000. Sumpahnya dengan nama Allah, tapi dusta. Ini perbuatan lebih disukai oleh Abdullah bin Mas'ud dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun jujur. Misalkan, demi Rasulullah, demi ibu saya yang mengandung saya, demi keturunan saya benar-benar tidak mencuri. Maka ini sangat tidak disukai, meskipun dia jujur. Nah, ini menunjukkan para ikhwah, perhatikan penjelasannya sekarang. Kita katakan tadi apa? Syirik asghar lebih dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Dalilnya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sisi pendalilannya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Taisir Al-Azizil Hamid. Maka saya pesan kepada yang ingin mendalami secara mendalam kitab Tauhid, jangan pernah lewatkan kitab ini. Taisir Al-Azizil Hamid, syarah kitab Tauhid. Ini seakan-akan kitab pokok syarah kitab Tauhid. Baik, beliau mengatakan, annal halifa billahi kadziban kabiratun minan kabair. Bahwa orang kalau bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, apa hukumnya? Saya ulangi. Yang sedang dimarahin istri, tinggalin dulu istrinya. Fokus ke saya. Bahwa bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, apa hukumnya? Haram. Jenis perbuatannya dosa apa? Dosa besar, karena dusta. Karena dusta. Lakinna syirk akbaru minal kabair wa inkana asghar. Tetapi meskipun ini dosa besar karena dia dusta, tetapi kesyirikan meskipun kecil tetap dosa paling terbesar. Paham? Kemudian beliau mengatakan, wa illa lama aqdama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu la an yaqula mithla hadzal qaul alladhi fi iqdamun ala irtikabil kabair. Yang artinya, kalau tidak, mana mungkin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mau mengatakan perkataan seperti ini? Karena ini dosa besar. Bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala tetapi dusta, itu dosa besar. Tidak mungkin beliau mengatakan lebih aku sukai. Tidak mungkin. Karena beliau tahu bahwa syirik asgar lebih besar dosanya dibandingkan berdusta. Paham para ikhwah? Syirik asgar lebih besar dosanya dibandingkan berdusta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syirik asgar jenis perbuatannya adalah dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang patut diperhatikan juga tentang berkaitan hukum syirik asghar, bahwa syirik asghar yubtilu thawabal amal. Garis bawahi baik-baik, syirik asghar membatalkan pahala amalan tersebut.

membatalkan pahala amalan tersebut. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, wa qad yu'aqabu 'alaihi idza kana al-'amal wajiban fa innahu bimanzilat yanziluhu bimanzilata man lam ya'malhu wa yu'aqabu 'ala tarki imtithali al-amr. Yang artinya, dan kadang pelaku syirik asghar bukan hanya dihapuskan pahalanya, tidak dapat pahala. Sholat yang riya tidak dapat pahala. Bukan hanya itu saja, terkadang dia disiksa atas syirik asgharnya. Kalau perbuatan yang di dalamnya ada syirik asgharnya itu adalah wajib. Jadi seakan-akan dia belum sholat. Sholat apa? Wajib. Saya beri contoh. Ya, perhatikan, saya ulangi baik-baik. Jangan menghayal. Ini penting. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi bahwa syirik asghar menghapuskan amalan, pahala amalan tersebut. Saya ulangi, syirik asghar menghapuskan pahala amalan tersebut. Paham sampai sini? Paham. Orang sholat riya tidak ada pahalanya, terhapus pahala sholatnya. Dan kemudian beliau mengatakan, bukan hanya sekedar dihapuskan pahalanya, tetapi disiksa atasnya. Kenapa? Karena seakan-akan dia seperti belum mengerjakan sholat tersebut. Jika sholat itu adalah sholat wajib. Contoh, sholat imam, sholat maghrib tadi. Kalau dia riya, maka hapus pahala sholat maghribnya. Paham sampai sini? Kemudian dia disiksa. Kenapa disiksa? Karena seakan-akan dia belum mengerjakan sholat apa? Maghrib. Paham? Makanya saya katakan syirik asghar menghapuskan pahala amalan. Dan terkadang bisa mendatangkan siksa. Jika amalnya tersebut adalah amalan wajib. Mendatangkan siksa jika amalnya tersebut amalan wajib. Jadi seakan-akan dia seperti belum mengerjakan amalan wajib. Saya beri contoh, kalau orang sholat ba'diyah maghrib riya, maka apa yang dia dapat? Amalannya hapus. Disiksa enggak? Ya, enggak tahu. Ya, tapi yang pasti disiksa apabila amalannya wajib. Paham ini para ikhwah? Karena dia amalan sunnah. Kalau dia pun tidak mengerjakan amalan sunnah, tidak berdosa. Paham ini? Nah, ini penjelasan detil-detil seperti ini Anda hanya akan dapatkan dari perkataan para ulama yang benar-benar mendalam tentang kesyirikan. Jadi pembicaraan kesyirikan bukan hanya sekedar pembicaraan kulit, tidak. Ya, mensyirikkan Allah berarti menyekutukan Allah, selesai, saya sudah Syekhul Islam tentang syirik. Enggak. Tapi benar-benar mendetil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian perhatikan sekarang kita membicarakan hukum pelaku kesyirikan asghar. Dia dinamai sebagai apa? Apakah masih orang beriman ataukah dia sudah keluar dari Islam sehingga dinamai kafir? Maka para ulama bersepakat pelaku syirik asghar adalah ghairu kharijin minal millah. Para ulama berijma', konsensus, bersepakat bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam dan la yukhalladu finnar, tidak dikekalkan di dalam neraka. Ini ulama sepakat nih, dua poin ini. Pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam, berarti dia masih membawa nama ismul iman di dalam dirinya, ada nama iman di dalam dirinya. Dan yang kedua, di akhirat kelak, itu di dunia ya, di akhirat kelak la yukhalladu finnar, tidak dikekalkan di dalam neraka.
Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sepakat. Nah, yang berbeda pendapat di antara para ulama adalah permasalahan yang akan saya sebutkan sekarang. Apabila ada pelaku syirik asgar, pelaku syirik asgar mati di atas kesyirikannya, belum bertobat, apakah dia tidak diampuni ataukah dia sesuai dengan kehendak Allah? Sebelum saya lanjutkan, Anda tahu syirik akbar, bahwa orang yang mati dalam syirik akbar maka tidak akan diampuni. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116 ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Baik. Ini berarti pelaku syirik akbar yang mati di atasnya, belum bertobat atasnya, tidak akan dapat ampunan Allah. Sampai sini paham? Nah, itu syirik akbar. Kalau syirik asghar bagaimana? Apakah sama dengan syirik akbar? Ataukah dia masuk di dalam kehendak Allah? Apa maksudnya Ustaz masuk dalam kehendak Allah? Lihat lanjutan hadisnya. Lihat lanjutan ayatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah, perhatikan ayatnya, jangan ngelamun. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Ini bagi siapa? Orang yang melakukan kesyirikan, mati dan belum bertobat. Paham sampai sini? Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, pertanyaannya, syirik asghar yang mati di atasnya, belum bertobat darinya, masuk mana? Masuk tidak diampuni atau masuk sesuai dengan kehendak Allah? Hah? Syekhul Islam seluruhnya, ahli fatwa. Ya, maka kita katakan terjadi khilaf. Sebelum saya lanjutkan khilafnya, antum paham masalahnya sudah? Paham? Nah, saya harus puas bahwa antum paham. Siapa yang mau menjelaskan permasalahannya? Angkat tangan. Yang dekat-dekat sini saya, biar saya dengar suaranya. Paham enggak? Saya ulangi. Saya harus merasa puas bahwa jamaah yang saya ajar paham. Agar saya tidak cuma setor hafalan, ya. Setor kepintaran, kalau dianggap pintar. Setor ilmu, enggak. Tapi saya harus menyampaikan ilmu. Bukan hanya terlihat seperti orang berilmu. Pelaku dosa besar, pelaku syirik besar, jika mati di atasnya, maka ancamannya apa? Tidak diampuni. Sampai sini paham? Dosa selain syirik besar, maka akan di bawah kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Mau Allah ampuni berarti masuk surga, mau Allah tidak ampuni berarti neraka dulu. Nah, sekarang permasalahannya, pelaku syirik asghar masuk mana? Jika dia mati di atas kesyirikan, belum bertobat atasnya, apakah tidak diampuni ataukah di bawah kehendak Allah? Hah? Maka jawabannya khilaf, wahai Syekhul Islam, khilaf. Ya? Pendapat yang pertama, pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kemudian juga pendapat Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Tafsir Ayat Ushkilat ala Katsirin minan Nas, bahwa kata Syekhul Islam dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pelaku syirik asghar, pelaku riya, jika mati di atasnya, belum bertobat darinya, maka dia di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak
Allah. Berarti seperti membunuh. Berarti seperti mencuri. Jika orang berzina, pas lagi di atas dan di bawah, mati. Sudah dicabut susah, dimandiin susah. Jadi, ya, mati dia. Nah, tapi masih ada kemungkinan. Selama bukan syirik akbar, masih ada kemungkinan apa? Diampuni. Yang disebut oleh para ulama, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki dia diampuni, diampuni. Jika Allah menghendaki dia disiksa, disiksa. Dalam bahasa Arabnya, istilahnya di bawah kehendak Allah adalah tahtal masyiah. Catat itu. Tahtal masyiah. Nah, pelaku syirik asgar seperti itu, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Ini pendapat yang pertama. Khilaf, wahai para ikhwah. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang juga dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa dia masuk ke dalam syirik yang diancam tidak diampuni sama sekali. Pendapat yang kedua, syirik kecil jika pelakunya mati di atasnya, belum bertobat atasnya, maka dia masuk ke dalam apa? Syirik yang tidak diampuni oleh Allah, atau disebut istilahnya dalam bahasa Arab tahtal wa'id, yaitu diancam tidak diampuni dan neraka selamanya. Maka hati-hati. Mana yang lebih berat para ikhwah? Pendapat pertama atau kedua? Hah, yang lebih berat? Kedua. Wallahu a'lam para ikhwah, saya lebih condong kepada pendapat kedua. Karena syirik, Allah menyebutkan dalam ayat tadi, Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Allah sebutkan secara umum. Allah tidak rinci. Jika orang mati di atas kesyirikan, baik itu besar atau kecil, maka dia diancam tidak diampuni oleh Allah jika dia belum bertobat darinya sebelum mati. Ini pendapat yang kedua, dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Rojak TV, para pendengar Radio Rojak, dan seluruh kaum muslimin, bapak ibu, saudara saudari yang berhadir di Masjid Al-Barakah, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah selalu merahmati kita. Sesudah kita mempelajari definisi, hukum, kemudian sekarang yang ketiga adalah perbedaan. Perbedaan antara syirik akbar dengan asghar. Sudah kita mempelajari definisi, hukum. Sekarang kita pada bab yang ketiga, yaitu perbedaan antara syirik akbar dan asghar. Perbedaan yang pertama, syirik akbar, seorang yang mati di atasnya, saya ulangi, syirik akbar, tidak diampuni oleh Allah pelakunya, kecuali dengan bertaubat. Saya ulangi ya, syirik akbar tidak diampuni oleh Allah pelakunya, kecuali dengan bertaubat. Adapun syirik asghar, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan syirik akbar pelakunya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Dan ada yang mengatakan syirik akbar pelakunya jika mati di atasnya, maka wajib disiksa oleh Allah, tetapi tidak dikekalkan di dalam neraka. Saya ulangi,
Perbedaan yang pertama antara syirik akbar dengan syirik asghar, syirik akbar pelakunya tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Ya, tidak diampuni oleh Allah kecuali sebelum mati dia bertobat. Kalau dia mati di atas syirik akbar dan belum bertobat, tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, dalilnya surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Ingat ya, tidak diampuni oleh Allah kalau dia melakukan syirik akbar dan mati di atasnya belum bertobat. Tapi kalau bertobat, diampuni tidak? Diampuni, bertobat. Ini syirik akbar. Syirik asghar bagaimana? Syirik asghar, maka di bawah, ada pendapat yang mengatakan di bawah kehendak Allah, dan ada pendapat yang mengatakan jika ia mati di atas syirik asghar, maka wajib disiksa. Wajib disiksa. Tetapi ia tidak kekal di dalam neraka. Itu perbedaan pertama. Kalau syirik akbar, yang mati di atasnya tidak bertaubat, maka disiksa kekal abadi di dalam neraka, tidak diampuni oleh Allah. Yang pelaku syirik asghar, kalau seandainya dia melakukan syirik asghar, maka dia mati di atasnya belum bertaubat, maka ada yang mengatakan dia di bawah kehendak Allah, ada yang mengatakan dia disiksa di dalam neraka, tetapi tidak kekal. Perbedaannya antara kekal, tidak kekal. Paham ini para ikhwah? Antara kekal dengan tidak, tidak kekal. Naam. Kemudian perbedaan yang kedua. Syirik akbar menghapuskan seluruh pahala amal. Seluruh pahala amal. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, yaitu para nabi alaihi wassalatu wasalam. Jikalau mereka melakukan kesyirikan, para nabi tersebut melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus pahala amalan mereka seluruhnya. Ini siapa yang melakukan satu kali saja syirik akbar, maka seluruh pahalanya dari mulai dia baligh sampai perbatas melakukan syirik akbar tersebut, hapus seluruh pahala amal ibadahnya. Adapun syirik asghar, fala yuhbatu illa al-amalu alladhi qaranahu, yaitu syirik asghar tidak dihapuskan pahala amalannya kecuali yang amalan di dalamnya syirik asghar itu saja. Adapun syirik asghar tidak dihapuskan pahala kecuali yang amalannya terdapat syirik asghar itu saja. Jadi kalau syirik akbar seluruh pahala amal terhapus, kalau syirik asghar cuma pahala amalan yang ada syirik asgharnya saja. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna syuraka yani syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang mensyirikanku dalam amalnya, maka aku tinggalkan ia dan amalannya itu. Ini pelaku syirik asghar, amalannya tidak ada pahalanya. Amalan itu saja, bukan seluruh amal. Naam. Yang ketiga, syirik akbar mengeluarkan seseorang dari Islam, sedangkan syirik asghar maka tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik, kalau seandainya begitu, berarti pelaku syirik akbar terbukti dia melakukan syirik akbar, maka tidak diberlakukan hukum-hukum kaum muslimin padanya. Contoh, tidak dimandikan, tidak dikafani.
tidak dikuburkan pekuburan kaum muslimin. Kalau dia terbukti pelaku syirik akbar, karena keluar dari Islam. Beda dengan pelaku syirik asgar, maka dia masih dihukumi sebagai muslim, diberlakukan hukum-hukum kaum muslimin, seperti dinikahi, seperti menikahi, ya, dinikahi oleh laki-laki muslim, atau menikahi perempuan muslimah, dimakan sembelihannya, mewarisi dan diwarisi, disolatkan atasnya, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini kalau pelaku syirik asghar. Adapun pelaku syirik akbar, tidak. Tidak boleh dinikahi kalau seandainya dia musyrik. Tidak boleh menikahi kalau seandainya dia lelaki musyrik. Tidak boleh menikahi wanita muslimah. Tidak halal sembelihannya, tidak bisa mewarisi dan diwarisi. Rasulullah SAW bersabda, "La yarithul muslimul kafir walal kafir muslim." Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. Tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini kalau seandainya dia mati di atas dosa syirik apa? Akbar. Ini bedanya yang ketiga. Bedanya yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar pelakunya khalidun mukhalladun finnar. Kekal abadi di dalam neraka, tidak keluar-keluar. Selama-lamanya bersama iblis, Fir'aun, Haman, Qarun, dan Abu Lahab, serta seluruh orang-orang kafir yang mati di atas kekufurannya. Kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka, tidak keluar. Ya, kalau dia melakukan syirik akbar dan mati di atasnya belum bertobat. Adapun ya, pelaku syirik asghar, maka dia tidak dikekalkan di dalam neraka meskipun masuk ke dalamnya. Seperti pelaku dosa-dosa besar. Ya. Contohnya misal atau dalilnya misalkan hadis riwayat Imam Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yukhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi walau kana fi qalbihi mithlu sya'iratin min khair." Yang artinya, sesungguhnya Allah mengeluarkan orang-orang dari api neraka. Siapa saja yang mengucapkan dari hatinya secara ikhlas, la ilaha illallah, tidak syirik. Ya, walaupun di dalam hatinya hanya setipis rambut seberat biji sawi dari kebaikan. Pelaku syirik asghar pasti dikeluar, jika mati di atasnya maka tidak akan kekal abadi di dalam neraka. Seperti dosa-dosa besar lainnya. Yang kelima, syirik akbar menghalalkan darah dan harta. Hartanya boleh diambil, darahnya boleh diteteskan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tidak salah hadis riwayat Muslim juga, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah kaum muslimin diteteskan kecuali dengan tiga sebab. Ats-thayyibu zani, seorang yang sudah menikah dan berzina, maka dirajam sampai mati, halal darahnya untuk diteteskan. An-nafsu bin nafs, seorang yang membunuh orang lain, nyawa dibayar nyawa. Yang ketiga, at-tariqu li dinih al-mufariqu li jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang memecah atau berpisah dari kesatuan kaum muslimin, orang musyrik, maka halal darahnya dan halal hartanya. Tetapi para ikhwah, ini tidak boleh dilakukan semena-mena. Ya. Nah, coba kita intai itu. Dia, Sidin itu bahasa Banjar ya, sorry. Dia
pergi ke dukun berarti hartanya halal. Diambil mobilnya, diambil motornya, dirajah rumahnya. Ini tidak boleh. Ya, seperti ini. Berbeda dengan syirik asghar, maka dia tetap sebagai orang beriman. Tetapi imannya kurang. Ya, tetapi imannya kurang. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 5 perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Nah, itu dulu yang kita bisa bahas. Jadi sudah 3 poin kita bahas. Definisi, kemudian hukum, kemudian perbedaan. Insyaallah taala, jika Allah menghidupkan kita bulan depan kita bertemu, ya, kita akan membahas pembagian-pembagian syirik asghar. Kita cukupkan dengan ghafarul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: عدون.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu?
3: Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya
1: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
0: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka
1: dan ucapkanlah kepada mereka
0: perkataan yang mulia. Wa khfidh

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, hai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa waja'ala al

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."

0: يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: النَّصَارَى.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
1: Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syaqata.
0: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
1: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
0: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.
1: Wa anna

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya, mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.

untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
1: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad, wa lan ajida min duni multahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa'innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.
1: Lihat.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى الأشعري

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Dia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
7: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
6: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
7: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
6: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila.
7: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
6: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
7: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
6: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
7: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
6: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
7: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
6: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
7: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
6: Wadarni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
7: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
6: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
7: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
6: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
7: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam takun

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
2: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
1: Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid.
2: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina anida.
2: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
2: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
2: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar. وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ.
2: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar والصبح إذا أسفر.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan, dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
0: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: فَمَا

0: مغفرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'im minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: مُذَكِّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan berhak memberi ampun.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.

0: Amal.
1: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.

0: qamar.
1: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: mustaqar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah, pada hari itu tempat kembali.

0: Tolong.
1: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi, ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian, ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
5: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayhi. Qalu: ya Rasulullah, وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang. Lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyat dzikra udhran aw nudhra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: yaqban.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

Rabb yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaq alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?

0: anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
1: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah SWT?
0: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP.
1: Wah, ini parah sekali.
0: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa?
1: HP.
0: Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia.
1: Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran.
0: Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: النَّخِرَةِ
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: ظاهره.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadith Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: A'antum ashaddu khalqan.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Quran.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه صفة ذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
3: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهد نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيء هذا الشر، لا تؤذي المحدود ولا تؤذي المحدود لا بقول ولا بفعل، وسأل الله يزيه من قلبك ولا يضرك. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، لكن لم يفعل لا آذى المحسود ولا أذل نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تكون النار الحطب، الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله ينزلها من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وتحسست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى المحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
4: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya. Baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
6: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: rahmikum.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kunt ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqal ya Mu'adh hal tadri ma haqqu Allah ala 'ibadihi wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah qult Allah wa rasuluhu a'lam. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam?

0: رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak?
1: Malu gak?
0: Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت.
3: Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
2: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
3: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
2: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
3: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
2: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
3: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
2: Alimat nafsum ma ahdarat.
3: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Tetes.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya,
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan, sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idhas sama'u fatarat wa idhal kawakib tatarat wa idhal biharu fujjirat.
2: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal qubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
2: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
2: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

0: khalaqak,
1: yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
6: Nurun minal Qur'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya.

0: yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ma al-Qari'ah. Wa ma adraka ma al-Qari'ah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
4: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم

0: jahannam.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bayti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. Innaka antas sami'ul 'alim. Sesungguhnya Engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimainilah, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah, berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana. Dan tunjukkan kepada kami, wahai Tuhan, bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan berilah kepada kami taubat, wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, Engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, wa tub alaina, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selainnya mereka mengatakan wa tub alaina, tapi mereka mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pulalah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata Rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Semoga Engkau wahai Tuhan, Engkaulah Zat yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang, setiap kali beramal, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita semua menyimak dan mengikuti sesi dari tausiah kajian ilmiah edisi pagi yang rutin disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullah Ta'ala. Kita akan ikuti bahasan dari kitab Ad-Da'wa dengan bahasan tema Maksiat Mengecilkan dan Menghinakan Jiwa. Bagaimanakah penjelasannya? Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Kota Bekasi. Kita ikuti dan simak bersama. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin dan juga kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, kaum muslimin di mana pun Anda berada, tentu kita berharap semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi kita, memberikan petunjuk dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga Allah memberikan kepada kita istiqomah dan menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'wa sampai kepada fasal, ya. Faslun, qolal mu'allif faslun. Adapun dalam kurung di sini, al-ma'asi tusaghiru nafsa wa tuhaqqiruha. Ya, paman dari Syekh Ali Hasan ini. Bahwa maksiat itu akan mengecilkan dan menghinakan jiwa seseorang. Bahwa perbuatan dosa, perbuatan maksiat akibatnya akan menghinakan jiwa dia sendiri. Ya, ini. Apa kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Wa min uqubatiha annaha tusaghiru nafsa wa tuqmi'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha hatta tasira ashghara shay'in wa ahmara. Di antara akibat perbuatan maksiat, ingat, perbuatan maksiat, ya, bahwa maksiat itu akan mengecilkan, ya, dan membuat apa, dikuasai, ya, menguasai jiwa-jiwa itu serta mengotori, menyembunyikan dan menghinakan sampai dia menjadi sesuatu yang kecil dan hina, ya, paling kecil dan paling hina. Nah, sementara jiwa itu, para jamaah sekalian, ya, memang macam-macam jiwa itu, ya, nafsu itu. Ada nafsu apa? Nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang paling tinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah. Jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Kembali engkau kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah. Ridho dan diridhoi. Ya. Berarti kalau nafsu yang mutmainnah memiliki kedudukan yang tinggi, Karena apa? Ridho dan ridhoi. Ya. Adapun nafsu amarah, wa ma ubari'u nafsi innan nafsah la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Apa kata Zulaikha? Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Innan nafsah, sesungguhnya nafsu, ya, la ammaratun bisu, punya sifat, ya, benar-benar ammarah, sighah mubalaghah dari amirah, yaitu apa? Benar-benar banyak menyuruh kepada apa? Asu, keburukan. Nah, kalau dibiarkan nafsu seperti itu, ya, kita tidak masuk kepada apa? Lafaz berikutnya illa ma rahima rabbu. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbu. Ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafur rahim. Kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Ya, ini para ikhwan. Nah, kita masuk kepada selain nafsu amarah, nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu apa? Nafsu mutmainnah. Nah, nafsu yang amarah bisu ini, ya, karena apa? Senantiasa dibiarkan dengan dosa, maksiat, maka maksiat itu akan mengecilkan, meremehkan, menghinakan nafsu itu sendiri, jiwa, diri manusia itu sendiri, ya. Karena manusia terdiri dari apa? Jasad dan ruh. Ruh mewakili nafsu, mewakili ruh. Ya, karena suatu saat di hadis masalah pencabutan nyawa oleh malaikat disebut ya ayyuhan nafsul khabisa. Fi riwayah ya ayyuhar ruhul khabisa. Ya. Sini. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah tidak bisa berkutik, maksiat sudah bisa mencengkram dirinya. Ya. Sehingga tidak bisa berkutik, maka akan hina. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada bisa yang memuliakan. Nah, ternyata faktor yang paling berat dalam menghinakan nafsu kita, jiwa kita, diri kita, apa? Al ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Kama anna ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana sebaliknya, ya, bahwa ketaatan itu akan membuat nafsu tunammiha, tanmiyah, tumbuh dan berkembang jadi baik. Waktu zakiha, membersihkan dan mensucikan jiwa nafsu kita. Waktu kabiruha, dan membesarkan jiwa ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa rendah, merasa hina. Jangan merasa sedih. Kenapa? Kamu tuh tinggi. Nah, ini nafsumu tinggi. Kapan? Kalau kalian beriman. Nah, iman sama maksiat tentu bertolak belakang. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-tha'a wa yanqusu bil maksiat. Iman bisa bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan maksiat. Maka maksiat akan mengurangi keimanan. Di mana keimanan itu akan menunjukkan ketinggian derajat seseorang. Iman yang mana? Iman yang sempurna. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Jangan kamu merasa hina, ya. Dan jangan kamu merasa rendah, merasa sedih, ya. Kamu tuh tinggi, ya. Kalau kalian beriman, ya. Bisa dilihat, ya, dalam firman Allah, ya. Wa antumul a'launa in kuntum mukminin, ya. Yaitu surah Al-Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu. Ini penting, wala tahinu wala tahzanu. Dia merasa hina, dia merasa lemah, ya. Lemah itu kan hina. Dia merasa sedih. Jadi hina sama sedih itu sifat negatif yang bisa menjerumuskan jiwa seseorang. Ya. Itu. Padahal orang itu memiliki keruan sangat tinggi jiwanya. Kapan ketika beriman? Nah, jadi iman ini akan menentukan ya hina dan mulianya jiwa. Ya. Sementara iman itu bisa bertambah, kemuliaan bisa bertambah seseorang, kehinaan bisa bertambah dengan apa? Dengan ketaatan dan juga maksiat. Nah, maksiat indah akan apa? Tusoghir wa tuqmi wa tudassi wa tuhaqqir, ya. Merendahkan, menguasai, mengotori dan menghinakan jiwa-jiwa kita. Ya. Nah, kalau Allah sudah menghinakan, wa man yuhinillah famalahu min mukrim, kalau Allah menghinakan seseorang maka tidak ada yang bisa memuliakan. Kalau menyesatkan tidak ada yang bisa ngasih petunjuk, Allah ngasih petunjuk tidak ada. Ya iyamsaka Allah bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi ma yasha min ibadihi. Kalau Allah iyamsaka Allah bidurrin, kalau Allah menghendaki ya untuk diberikan kemadharatan kepada engkau, tidak ada yang bisa mengungkap, mau ngasih kemiskinan, mau ngasih ke sakit. Kalau keduanya ujian tapi kehinaan. Tidak ada yang bisa. Demi sebaliknya, ya, wa yamsaka Allah bidurrin fala kashifa lahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha min ibadihi. Kalau Allah menghendaki kebaikan, ya, tidak ada yang bisa menolak saudara. Ya. Fala radda li fadlih, yusibu bihi man yasha min ibadihi. Allah akan menimpakan kebaikan, maka tidak ada yang bisa memuliakan.

Kalau keduanya ujian tapi kehinaan. Kehinaan. Tidak ada yang bisa. Demi sebaliknya, ya, wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha min ibadihi. Kalau Allah menghendaki kebaikan, ya, tidak ada yang bisa menolak saudara. Ya. Fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi. Allah akan menimpakan kebaikan itu kepada siapa? Hamba yang Allah kehendaki. Makanya doa kita apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan kepada aku, ya Allah. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Ya, keyakinan seperti ini harus ditanamkan. Ya. Nah, agar kita menjadi hamba yang dikehendaki untuk diberikan kebaikan, ya maka kita harus berusaha memperbaiki jiwa ini. Ya, dengan ketaatan dan jauhkan dari maksiat. Kata Abdullah Mubarak, raitud dunuba tumitul quluba waqad yurithud dulla idmanuha wa tarkud dunubi hayatul qulubi wa khairun linafsika isyanuha. Aku melihat, aku menilai, aku memandang bahwa dosa itu bisa membunuh hati. Waqad yurithud dulla idmanuha, dan mewariskan kehinaan bagi pecandunya. Nah, idman itu pecandu. Kalau pecandu berdosa-dosa terus. Ya. Membiarkan terus-menerus dalam dosanya. Tapi kalau ketika sekali berubah dosa, itulah manusia. Kullu bani Adam khata wa khairu al-khata'ina tawabun. Ya. Setiap manusia pasti berubah dosa, yang paling baik yang mau taubat. Ya. Kalau kita berbuat dosa, ya, membiarkan dosa itu, maka akan apa? Akan memberikan noktah hitam, ya, ya, noktah hitam itu para jemaah. Ya. Ketika orang berbuat dosa, sebagaimana Nabi bersabda, innal abda idza akhta'a, ya, khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ya, seorang hamba jika dia berbuat salah, berbuat dosa, melakukan dosa, wa fi riwayah idza atnaba, berbuat dosa, akan ada noda hitam di atas hatinya. Fa idza huwa nazza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kalau dia mencabut dosa itu dan dia istighfar, tobat, hatinya bersih lagi, bersinar. Yang tadinya hitam bersinar. Ya. Wa in ada, kalau kembali lagi berdosa, zida fiha, maka tambah noda hitamnya, hatta ta'luwa qalbah, sampai noda hitamnya menumpuk dan meninggi di atas hatinya. Wa huwa ron alladhi dzakarallah, kalla bal rona ala qulubihim maka nusibun. Itulah ron yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Kalla bal rona ala qulubihim. Ingat. Ya. Bahkan apa? Bal rona ala qulubihim. Ya. Akan menutupi hatinya. Apa itu? Apa yang mereka perbuat dari dosa-dosa. Hadis. Riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di Hasan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini para jemaah. Nah, berarti apa? Jiwa ini penting. Ya. Karena Allah sampai bersumpah. Ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah atas nama wahyu, atas nama nafsu. Wa nafsi wa ma sawaha, demi nafsu, demi jiwa dan yang meluruskannya. Ah, kemudian Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham. Kepada siapa? Kepada nafsu. Berupa apa? Fujuraha wa taqwaha. Fujur itu buruk, jelek, maksiat. Taqwa, baik, ketaatan. Taqwaha. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Ta'ala memberitahu kita kepada kita apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan jiwa nafsunya.

Waqad khaba man dassaha, dan merugi orang yang mengotori nafsunya. Nah, berarti di sini nafsu memiliki kedudukan penting sampai Allah bersumpah atas nama nafsu. Padahal bersumpah atas nama makhluk dan nafsu makhluk tidak boleh. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, maka apa? Dia telah melakukan kesyirikan. Kalau Allah Ta'ala, ya terserah Allah. Fa'an lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah mau. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tapi mereka akan ditanya apa yang mereka perbuat. Terserah Allah Ta'ala. Nah, ketika Allah bersumpah atas nama matahari, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Matahari memiliki kedudukan yang tinggi, begitu pula dengan bulan. Walaili idza yaghsyaha wan nahari idza jallaha, malam dan siang. Berarti apa? Ketika Allah bersumpah atas nama makhluk, para ulama menjelaskan, menunjukkan li ahammiyati hadal makhluk, menunjukkan pentingnya kedudukan makhluk itu. Ya. Seperti Allah bersumpah watini wa zaitun. Sekarang banyak buah tin dan zaitun dimanfaatkan orang. Matahari sudah diteliti orang, bulan diteliti orang, ya, menunjukkan waktu dan semuanya. Nah, ketika Allah bersumpah atas nama nafsu, berarti nafsu itu memiliki kedudukan penting. Sehingga harus menjadi perhatian besar kita. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, Allah kemudian beritahu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan. Apa itu ilham? Kalau untuk Nabi namanya wahyu. Selain Nabi apa namanya ilham? Dapat ilham, bisikan. Fujur dan takwa. Maka kita punya potensi dibisiki oleh maksiat dan ketaatan. Sebagaimana Nabi bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika faqalu ya Rasulullah wa iyyaka faqala wa iyyaya illa annallaha ani alaihi fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Akhrajah Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah masing-masing kalian kecuali diwakilkan, diberikan kepadanya, disampaikan kepadanya apa? Qarin. Apa Qarin? Teman dekat. Di mana teman dekat itu? Yes, mudah berkomunikasi. Tapi Qarinnya berupa apa? Jin dan malaikat. Ya, yang memberikan ilham. Kalau jinnya, fa'alhama fujuraha, mengilhamkan yang fujur. Kalau malaikat, ya, ilham yang takwa. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, maksud saja sama. Dapat qarin jin dan qarin malaikat. Tapi, illa annallaha a'aniya alayya. Ya. Bahwa Allah Ta'ala menolong saya. Sehingga apa? Qarin jin la ya'muruni illa bi khair. Fa aslama. Qarin jin saya itu aslam, masuk Islam. Atau aslama, istislam, tunduk. Sehingga tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik. Nah, itu qarinnya Nabi. Qarin jinnya Nabi itu apa? Tidak sampai menyuruh kecuali yang baik. Makanya beliau disebut dengan maksum. Ya. Qarin jin kita. Fa'alhamaha fujuraha. Ilhamkan yang buruk-buruk. Ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa nyuruh yang buruk-buruk. Illa marahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu apa namanya? Nafsul mutmainnah. Makanya tinggi. Ya. Kama anna ta'a tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana ketaatan. Ketaatan bisa apa? Bisa menumbuhkan nafsu. Membersihkan nafsu. Membesarkan nafsu. Memuliakan nafsu. Para jemaah. Ya. Seperti tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadakuli fi ibadi wadakuli jannati. Coba. Ya. Wahai nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang nanti itu di akhirat dipanggil begitu oleh Allah. Ketika mencabut, malaikat mengatakan apa? Ya ayyatuhan nafsu thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Itu.
ketika mau dicabut. Mufi riwayah, ya ayatuhar ruhut toyibah, ruh yang baik. Ini para jamaah. Ya. Nah, maka Allah Ta'ala menyampaikan, wahai nafsu yang tenang, nafsu yang baik, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan radiyatan mardiyah. Ridho dan diridhoi. Ridho kepada Allah, kepada Nabi, kepada agamanya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya. Ridho kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada agama ini. Dan diridho oleh Allah Ta'ala, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka, ridho dan diridho ini. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku. Ya. Ada ubudiyah amma, ubudiyah khassah, ubudiyah al-khassatil khassah. Maka di sini ubudiyah khassah karena orang beriman, ubudiyah amma semuanya kafir beriman, semuanya hamba Allah. Ya. Itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa masing-masing hamba itu akan datang. Ya, masing-masing orang akan datang kepada Allah sebagai hamba. Ya. In kullu illa atir rahmani abda. Sebagaimana Allah berfirman ya, dalam surat Al-Maryam 94. In kullu man fis samawati wa ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan bumi, yang kafir maupun yang tidak kafir, yang beriman, akan datang kepada Allah sebagai hamba. Hamba di sini hamba apa? Ubudiyah amma. Tapi yang dalam surat, ya ayatul afsul mu'ina tadi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Ibadi apa di sini? Ubudiyah khassah. Ya, sebagai orang beriman. Ya, ubudiyah khassah. Ya. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, masuklah ke dalam surga-Ku. Pertama dipuji dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang kedua dipersilahkan irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu, Rabbmu. Dengan apa? Ridho dan ridhoi. Nah, ini semua merupakan jalan apa? Derajat ya yang tumbuh bagi nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Puncaknya. Wadkhuli jannati. Tinggi. Besar. Ya. Berkembang. Ya. Tapi bagi jiwa-jiwa yang rendah. Ya. Jiwa-jiwa yang selantiasa mengotori jiwanya dengan dosa. Ini para jamaah. Ya. Maka kata beliau bahwa dosa itu akan merendahkan jiwa, akan membuat orang itu tadallul, tuqyuha yaitu rendah, hina. Ya, watudasiha watuhaqirha, mengotori ya dan menghinakan. Hatta tasiru asghara syai wa ahqara, hingga jiwa menjadi apa? Sesuatu yang sangat kecil dan hina. Sebaliknya kama anna ta'ata tunamiha, watu zakiha, watu kabiruha. Bahwa ketaatan akan membuat jiwa, nafsu berkembang. Membersihkan dari kotoran. Dan membesarkan, meninggikan tadi. Ya. Wala tahinu, wala tahzanu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini penting para jemaah. Ya. Jangan kamu merasa hina, merasa lemah. Dan merasa sedih. Nah, lemah di sini lemah harta, ya, lemah fisik, karena ujian kekurangan harta, ujian kekurangan fisik, entah cacat atau sakit. Sehingga membuat sedih orang kan? Dan tidak. Ketika orang itu lemah, hartanya, lemah fisiknya, keterbatasan, membuat apa? Sedih, jangan. Walatahinu walahazanu. Kenapa? Wa antumul a'laun. Kamu tuh tinggi, besar. Ya. Kapan? Kalau kalian beriman. Dan iman isinya ketaatan. Jadi ketaatan ini akan membuat orang tuh mulia. Iman akan membuat orang tuh mulia.
jiwanya. Sehingga dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadukhuli fi ibadi, wadukhuli jannati. Betapa indahnya panggilan itu para jemaah. Malaikat memanggil apa ketika mencabut nyawa? Malakul maut? Ya, apa bilangnya? Ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Wahai nafsu yang baik. Fi riwayah, ya ayyatuhan ruhu at-tayyibah. Ruh yang baik. Sebaliknya, bagi orang yang ya durhaka kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Jiwa yang jelek, jiwa yang buruk. Ya. Karena perbuatannya. Nanti di dalam, itu ketika mau mati. Ketika di alam barzakh, nafsu yang jelek ini akan berupa apa? Berupa manusia. Yang buruk rupa. Baunya busuk. Ketika keluarga dan hartanya pulang, tinggal amalnya yang diperbuat oleh nafsu yang jelek tadi. Baunya busuk. Wajahnya menyeramkan. Si mayit takut dan bertanya, siapa engkau? Apa kata orang itu? Bau, kata si mayit, bau busuk. Wajahmu penuh dengan kengerian, keburukan, ketidakbaikan. Apa kata si orang ini? Abshir, hadal yawmu ladhi tu'ad. Ana amalukal khobif. Ya. Kabar gembira bagimu. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Aku adalah amalmu yang buruk. Dengan sebab apa amal buruk di sini? Yang menyebabkan buruknya jiwa, buruknya nafsu. Waliyadubillah. Sementara potensi nafsu untuk berbuat jahat, berbuat jelek, dosa, maksiat, sangat-sangat terbuka. Bahkan diberi ilham. Bahkan diberi korin, jin. Emang itu ujian. Ujian kita. Ya, ujian. Oleh karena itu ketika Allah bersumpah atas nama nafsu, wa nafsi wa ma sawaha, demi nafsu dan yang telah meruskannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan pada nafsu ya fujur, dosa. Dari bisikan siapa? Bisikan jin, korin jin. Dan ketakwaan, korin berupa apa? Malaikat. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan pujian dengan aflah, al-falah, keberuntungan, kesuksesan. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung, sungguh menang, sungguh sukses siapa? Orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Ya, waqad khaba man dassaha. Dan ya, sungguh merugi orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Ada juga yang menisbatkan man di sini adalah Allah Ta'ala. Karena memang Allah Ta'ala yang membersihkan jiwa. Tapi juga ada misalnya pada manusia. Manusia harus ada apa? Upaya, sebab. Allah yang membersihkan. Makanya kita doanya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahumma ati nafsi, ya Allah berikan pada nafsu saya apa? Takwaha. Karena nafsu dikasih dua ilham. Apa? Fujur dan takwa. Fujur jangan ya Allah, berikan takwanya. Allahumma ati nafsi takwaha. Karena Allah tadi mengilhamkan falhamaha fujuraha wa taqwa. Kita minta takwanya. Nah, ini upaya kita. Masuk dalam ayat tadi, qad aflaha man zakkaha. Tapi yang membersihkan jiwa pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Bersihkan ya Allah nafsu saya. Anta khairu man zakkaha. Engkau lah zat yang paling baik dalam membersihkan, mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah walinya yang menguasai dan yang memiliki nafsu itu. Ya, makanya Nabi bersabda, inna uluba bani Adam baina isbi'i min asabir rahman taqal bin wahid yusarrifu haitsu yasha. Tsumma qala Rasulullah, Allahumma sarrif ya qulu ya musarrifal qulub, ya sarrif qulubana ala ta'atik. Rahum Muslim. Bahwa hati manusia kadang disebut dengan qalbun, kadang disebut dengan nafsun, kadang ruh, ya ini meskipun tentu saja berbeda ya.
sekarang wakili. Bahwa hati manusia berada di antara dua jemarinya Allah, kapan Allah memalingkan seperti satu hati. Maka doa kita ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Taat. Kenapa? Kama anna ta'ah tunamiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Karena sungguh taatan akan membuat jiwa kita tumbuh. Sehingga tidak mudah dibisiki setan. Tidak mudah dipengaruhi setan. Innal ladina taqau idza massahum ta'ifu minasyaiton tadakkaru ya fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa, ada ketakwaannya di sini. Fa alhamaha fujura wa taqwaha. Ketika ada takwa, maka apa? Ketika ada bisikan jahat dari setan, dia sadar, disadarkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Ya alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara sifat ahli surga adalah di antaranya orang-orang ketika dia berbuat fahisyah keji termasuk zina misalkan dan zalim kepada diri mereka langsung ingat Allah, mohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak terus-menerus dalam dosanya. Nah, ini penting ya. Sebab al-israr itu akan membuat hati kita, nafsu kita kotor dan hina. Apa israr? Terus-menerus dalam dosa. Ya, hendaklah segera ya bertobat. Sebagaimana tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalau dia berbuat dosa ada hitam di hatinya. Kalau dia cabut dosa itu, istighfar tobat, apa? Mengkilat lagi, ya. Sukilah qalbu. Mengkilat lagi. Oh, sudah mengkilat. Kan ada cahaya. Kalau ada cahaya, terang. Kalau terang, yang maksud takwa bukan fujur. Ya. Alhamaha, fujuraha, wa taqwaha. Allah mengilhamkan, membisikkan kepada nafsu, fujur. Melalui siapa? Bisikan korin jin. Takwa, bisikan korin, malaikat. Nah, kalau sudah takwa, innal ladina taqau, idha massahum, ta'ifu minasyaiton tadakkaru, fa'idahum mubsirun. Al-A'raf 201. Sesungguhnya orang bertakwa, jiwanya penuh ketakwaan, doanya Allahumma ati nafsi takwa. Ya Allah berikan pada nafsu saya ketakwaannya. Maka ketika ada bisikan setan yang jahat, langsung sadar. Ya. Wala yusiru ala ma'afalu. Tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Langsung sadar. Nah, bisikan banyak. Antum kita bisa rasakan. Coba. Bisikan banyak sekali. Ya. Banyak. Dan kalau hatinya kosong dari hidayah. Ya. Tentu tidak akan dapat petunjuk. Dan hidayah paling tinggi. Apa hidayah apa? Hidayah tauhid. Ma'asobah min musibatin illa bi'idnillah. Wa mayu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun 11 ini penting bagi kita. Tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Musibah yang kita dengar selalu konotasi positif. Padahal musibah juga bisa negatif. In asabatu sarra syakara fakana khairullah. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairullah. Kalau dapat musibah yang enak, dia bersyukur jadi kebaikan. Kalau dapat musibah yang tidak enak, yang sempit, bersabar jadi kebaikan. Tapi kalau hatinya dapat hidayah, musibah apa saja jadi kebaikan. Kenapa? Ma'asobah musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa mayu'min billah. Barang siapa beriman pada Allah, yaitu tauhid yang benar. Yahdi qalbahu. Allah kasih hidayah di hatinya. Ya. Hatinya bersinar dengan cahaya tauhid. Bersinar dengan cahaya sunnah. Nah, dengan demikian akan terang dan jelas apa yang dihadapi. Ya. Karena pada hakikatnya bukan mata telanjang ini yang buta. Tapi hati. La ta'mal absar. Walakin ta'mal qulub. Allati fis sudur. Bukan mata ini yang buta tapi mata hatinya. Kenapa? Tertutup jiwanya oleh apa? Al-ma'asi maksiat dosa. Sehingga tidak apa? Tidak bisa ada cahaya untuk membedakan hak dan batil. Mudah diprovokasi.